0: AGC Iran klaim hantam 3 kapal tanker dan kapal Amerika Serikat di Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 7 September 2026, saya Rudy Zain. Pengembangan riset tepung singkong untuk mendukung pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya adalah ketersediaan amonium polifosfa yang harus didatangkan langsung dari Tiongkok. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN sedang mengembangkan riset tepung singkong untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Indonesia. Riset juga melibatkan tim dari Kepolisian Republik Indonesia. Riset Kimia Molekuler BRIN, Julinton mengatakan, saat ini riset pada tahap pengembangan.

0: ketersediaan bahan amonium polifosfa yang harus didatangkan langsung dari Tiongkok. Penjelasan disampaikan oleh Julintan pada Radio Republik Indonesia.
1: Sampai saat ini inovasi itu masih berada pada tahap pengembangan di laboratorium, terutama optimasi formulasi, kestabilan, kemampuan penyemprot dan efektivitas untuk menekan penyebaran api. Nah, saat ini juga kami mendapat dukungan dan respon positif dari tim Polri yang akan melakukan pengujian ini dalam skala terbatas pada area 10x10 meter dengan bantuan drone, karena ada beberapa teknis yang harus diselesaikan, terutama scale up pati dan ketersediaan amonium polifosfat. Kami melihat bahwasannya amonium polifosfat itu tidak tersedia di Indonesia dan kami harus membelinya dari luar negeri, yaitu dari Cina, sehingga ketersediaan bahan baku APP ini menjadi salah satu tantangan dalam riset kami.
0: Sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa singkong berpotensi menjadi alternatif baru dalam penanganan karhutla. Inovasi tersebut pernah digunakan oleh anggota Babinsa di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan dalam memadamkan karhutla.
2: Ada sejenis zat yang menggunakan bahan baku utama dari tepung yang bisa digunakan untuk mencegah, Pak. Jadi kalau disemprot dengan alat, dengan zat tersebut, itu dia bisa mencegah agar antara api O2 dan CO2 itu bisa terpisah, Pak. Itu kalau kami lihat dulu, itu sebenarnya juga mungkin bisa diproduksi kalau memang kita mau meriset itu, Pak. Jadi dia bisa digunakan untuk mencegah, dia juga bisa digunakan untuk memadamkan api. Api mula-mula, Pak. Tapi kalau misalkan mungkin luasannya atau size dari jumlah tepung tersebut juga cukup, mungkin api dalam bentuk sedang atau besar juga bisa.
3: Bahan bakunya dari singkong. Coba di produksi dalam skala besar.
0: Julinto mengatakan tidak ada target khusus untuk penyelesaian riset, namun pengembangan teknologi penanganan karhutla menjadi kebutuhan strategis nasional. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Erupsi Gunung Anak Krakatau kembali menimbulkan dampak di sejumlah wilayah, mulai dari sebaran abu vulkanik hingga gangguan penerbangan. Pemerintah meningkatkan pemantauan dan penanganan untuk memastikan keselamatan masyarakat di wilayah terdampak. Dan laporan khusus hadir untuk Anda yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
5: Gunung Anak Krakatau menjadi perhatian pemerintah setelah erupsi Menerus terjadi sejak Jumat malam 4 September 2026. Erupsi tersebut disertai semburan lava, suara gemuruh dan dentuman yang terdengar di sejumlah wilayah. Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM, Lana Saria, menjelaskan aktivitas Gunung Anak Krakatau kembali meningkat sejak Juli 2026. Status aktivitas gunung kemudian dinaikkan dari level 2 atau waspada menjadi level 3 atau siaga. Lana mengatakan semburan lava Menerus merupakan karakteristik Gunung Anak Krakatau dengan magma yang memiliki viskositas relatif rendah. Ia juga menyebut abu vulkanik terpantau menyebar menuju Banten, sebagian Jawa Barat, DKI Jakarta, Lampung, dan Bengkulu.
6: Untuk itu juga kami sampaikan berdasarkan gabungan informasi erupsi dan IONA dari BVMBG melalui Magma Indonesia, informasi VAAC Darwin serta analisis citra satelit Himawari 9 oleh BMKG, abu vulkanik gunung api Anak Krakatau terpantau menyebar di atmosfer ke arah Banten, sebagian Jawa Barat dan DKI Jakarta, serta Lampung dan Bengkulu. Arah dan jangkauan sebaran abu dapat berubah bergantung pada arah dan kecepatan angin. Dan di sini masyarakat di wilayah yang berpotensi mengalami hujan dan abu memang diimbau menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan.
5: Sementara itu, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Tengku Muhammad Fatani, mengatakan pemantauan dilakukan selama 24 jam terhadap dampak erupsi. Pemantauan mencakup kondisi atmosfer, keselamatan penerbangan, serta kondisi laut dan potensi tsunami di Selat Sunda.
7: BMKG memiliki pemantauan 20 tsunami gig di sekitar Selat Sunda. Hingga pukul 7 waktu Indonesia bagian barat pagi ini belum menunjukkan adanya anomali muka air laut. Artinya potensi terjadi tsunami belum dapat kita pantau atau belum terpantau sampai dengan saat ini. melalui 20 tsunami gate yang dimiliki BMKG di sekitar Selat Sunda. Kemudian juga ada pemantauan high frequency radar di Carita dan di Tanjung Lesung yang juga menunjukkan probabilitas terjadinya tsunami masih rendah. Meski demikian, BMKG tetap meningkatkan kesiapsiagaan dan pemantauan secara terus-menerus.
5: Sebaran abu vulkanik kemudian berdampak terhadap masyarakat di sejumlah wilayah Lampung dan Banten. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan, data sementara menunjukkan 3 kabupaten dan 15 kecamatan terdampak. Menurut Suharyanto, belum ada laporan korban jiwa. Sementara pendataan kerusakan masih terus dilakukan oleh pemerintah daerah. BNPB juga mengirimkan tim pendahulu serta menyiapkan kebutuhan logistik dan masker bagi masyarakat terdampak.
8: Belum ada satupun pemerintah kabupaten dan provinsi yang terdampak, baik Banten maupun Lampung, ini yang menetapkan status kedaruratan. Artinya dengan status kedaruratan ini meminta bantuan pemerintah pusat lewat BNPB untuk segera turun ke lapangan membantu. Namun demikian, sekali lagi kami juga sudah mengirimkan tim untuk turun ke lapangan. Kemudian tentu saja juga kami akan koordinasi terus. Ini adalah salah satu bentuk koordinasi dari kementerian lembaga.
5: Paparan abu vulkanik juga menjadi perhatian dari sisi kesehatan karena dapat berdampak pada pernapasan, mata, dan kulit. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta masyarakat untuk tidak panik dan membatasi aktivitas di luar rumah. Ia menyebut Kementerian Kesehatan telah menyiapkan sejumlah perlengkapan medis serta mengaktifkan pusat koordinasi kesehatan di wilayah terdampak bagi masyarakat yang merasa mengalami gangguan kesehatan.
9: Kementerian Kesehatan sudah mulai mengaktifkan semua Health Emergency Operating Center di seluruh terdampak. Kita juga segera akan mengeluarkan surat edaran untuk memberikan guidance yang rinci terhadap para petugas tenaga kesehatan di seluruh kabupaten kota yang terdampak. Dan yang ketiga, kita akan segera komunikasi Zoom rutin antara Health Emergency Center Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan seluruh kabupaten kota untuk memonitor perkembangannya seperti apa. Sekali lagi, jangan panik. Stay at home and stay healthy.
5: Selain kesehatan masyarakat, sebaran abu vulkanik juga berdampak terhadap operasional transportasi udara di sejumlah wilayah. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, penyesuaian penerbangan dilakukan berdasarkan perkembangan kondisi abu vulkanik. Maskapai diminta tidak memaksakan penerbangan apabila kondisi belum memungkinkan demi keselamatan penumpang dan awak pesawat.
10: Begitu juga terhadap kondisi penyeberangan, Mbak Caca bisa kami sampaikan bahwa kami tidak hanya memonitor kondisi penerbangan, tapi juga kami monitor penyeberangan di Selat Sunda khususnya, di mana saat ini secara operasional penyeberangan masih bisa dilakukan. Namun demikian, kami senantiasa dan selalu menghimbau kepada pihak otoritas pelabuhan maupun juga kepada pihak operator penyeberangan untuk senantiasa mewaspadai dan selalu mengupdate informasi yang dibutuhkan, yang diperlukan berkaitan dengan operasional. Tidak terlalu memaksakan apabila kondisinya tidak memungkinkan.
5: Pemerintah memastikan pemantauan erupsi Gunung Anak Krakatau terus dilakukan secara terpadu oleh kementerian dan lembaga terkait. Masyarakat di wilayah terdampak diminta tetap tenang dan menggunakan masker serta mengikuti informasi resmi pemerintah. Khusus masyarakat di sekitar pesisir Selat Sunda, kewaspadaan perlu ditingkatkan dengan memperhatikan perkembangan informasi kebencanaan. Pemerintah juga mengingatkan masyarakat

0: terus mengikuti informasi terbaru dari pemerintah?
1: Menurut saya keselamatan tetap harus menjadi perhatian utama ya dalam kondisi seperti ini. Masyarakat juga perlu mengikuti arahan pemerintah, kayak pakai masker gitu. Pokoknya sebisa mungkin kurangi dulu aktivitas di luar gitu.
2: Menurut saya keselamatan harus menjadi perhatian utama dalam kondisi yang seperti ini. Masyarakat perlu mengikuti arahan pemerintah dan juga mengurangi aktivitas di luar kalau abunya nanti semakin banyak. Mudah-mudahan erupsinya juga segera mereda ya dan tidak menimbulkan korban.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik erupsi Anak Krakatau, seberapa siap Jawa dan Sumatera menghadapi dampaknya. Naskah disusun Tom Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Erupsi Gunung Anak Krakatau kini telah berkembang menjadi krisis regional. Ancaman tidak lagi terbatas di radius kawah, melainkan telah melumpuhkan alur penerbangan serta mengancam keselamatan jutaan warga di Pulau Jawa dan Sumatera. Angka-angka berbicara secara telak. Di Bandara Internasional Soekarno-Hatta saja, sebanyak 209 penerbangan lumpuh dan 22.798 penumpang terlantar. Kebijakan penutupan sejumlah bandara pendukung harus dilakukan demi keselamatan penerbangan. Pertanyaan krusialnya hari ini, seberapa tangguh kesiapan kita menghadapi eskalasi dampak yang terus meluas? Bahaya ini bersifat destruktif dan bergerak cepat, dipicu oleh ketinggian erupsi, arah angin, serta tekanan atmosfer. Data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menunjukkan bukti nyata. Abu vulkanik membumbung hingga 50 ribu kaki ke arah barat dan 20 ribu kaki ke arah timur. Wilayah terdampak kini meluas secara masif meliputi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Lampung, Bengkulu, hingga perairan strategis sekitarnya. Situasi darurat ini membuktikan satu hal, bencana tidak pernah tunduk pada batas administratif wilayah. Oleh karena itu, seluruh pemerintah daerah wajib bersatu dalam satu komando berbasis satu data yang valid untuk mengeksekusi tindakan tanggap darurat secara cepat dan tanpa keraguan. Darurat kesehatan kini berada di depan mata. Abu vulkanik adalah racun mikroskopis yang memicu iritasi parah pada mata dan saluran pernapasan. Kelompok rentan yakni anak-anak, lansia, dan penderita penyakit pernapasan harus diproteksi maksimal. Wajib hukumnya mengenakan masker standar dan pelindung mata serta memangkas habis aktivitas di luar ruang saat hujan abu melanda. Sektor pendidikan pun tidak luput dari hantaman krisis. Negara tidak boleh mengambil risiko keselamatan siswa adalah hukum tertinggi. Secara tegas, wilayah Banten dan Lampung yang terpapar parah diwajibkan mengalihkan seluruh kegiatan belajar-mengajar ke sistem daring. Terhitung mulai Senin 7 September hari ini. Bagi wilayah yang masih steril, pembelajaran tatap muka diizinkan dengan syarat ketat, yakni melarang aktivitas luar kelas dan menutup rapat ruang belajar dari intrusi debu. Institusi pendidikan tinggi turut diinstruksikan untuk membekukan kegiatan luar kampus, serta beralih ke skema hybrid atau daring. Pengaktifan posko siaga bencana di setiap titik wilayah wajib dilakukan seketika. Prinsip penanganan bencana ini jelas. Negara tidak boleh menunggu abu menebal untuk bergerak. Pemerintah pusat dan daerah harus memastikan jalur evakuasi steril, fasilitas kesehatan siaga total, sistem komunikasi publik aman, dan tim SAR berdiri di garda terdepan. Keakuratan data resmi adalah harga mati bagi setiap kebijakan yang diambil. Erupsi

0: anak Krakatau adalah ujian terberat bagi soliditas koordinasi lintas wilayah antara Jawa dan Sumatera. Ingat, kesiapsiagaan sejati bukan sekedar wacana peringatan, melainkan ketegasan aksi yang teruji di lapangan. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi mancanegara, Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC pada Sabtu kemarin mengatakan bahwa pihaknya telah menargetkan 3 kapal tanker minyak di Selat Hormuz dan 3 kapal yang terafiliasi dengan Amerika Serikat di tempat lain sebagai pembalasan atas serangan Amerika Serikat terhadap kapal-kapal tanker Iran pada hari yang sama sebelumnya. Ketiga kapal tanker yang diserang di selat tersebut adalah sedang melintas jalur perairan melalui rute yang tidak sah. Hal itu disampaikan Angkatan Laut tersebut dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan oleh Sepah News, saluran berita resmi IRGC, seraya menambahkan bahwa 3 kapal lainnya terkena serangan di wilayah lain. Angkatan Laut tersebut juga mendesak semua kapal di Teluk dan di dekat Selat Hormuz untuk tidak tertipu oleh Angkatan Darat Amerika Serikat dan menghindari setiap pergerakan mencurigakan untuk melintasi jalur perairan melalui rute yang tidak sah. Jika tidak, mereka akan menjadi sasaran. Informasi dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Yeremia Erich Yoce Jakob Rambitan yang berpasangan dengan Patra Harapan Rindo Rindo menjadi runner-up Polytron Pontianak Indonesia Masters 2026. Yere dan Patra dikalahkan unggulan kedua asal Chinese Taipei, Chia Yen Lin dan Ling Yongseng lewat drama rubber match dan Yere Patra kalah dengan skor akhir 21-11, 19-21 dan 20-22 dalam tempo 1 jam pertandingan. Laga final ini berlangsung di Gor Terpadu Ahmad Yani Pontianak pada Minggu 6 September 2026. Seusai pertandingan, Patra Harapan Rindo Rindo mengatakan bahwa ia bersyukur dapat menyelesaikan turnamen berlevel Super 100 ini tanpa cedera. Menurut Patra, kekalahan ini dikarenakan pola permainan Yere dan Patra yang kurang tenang dan mudah kehilangan fokus. Patra menjelaskan, meski mampu memaksa permainan ke setting game ketiga, mereka kalah akibat kecolongan servis lawan.

0: saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Selanjutnya kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan MTMC Korlantas Polri. Dan informasi pagi ini akan disampaikan oleh Brigadir Treslinda terkait dengan informasi lalu lintas di Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah, kemudian Temanggung Parakan, Jawa Tengah, Simpang Caritas di Palembang, Simpang Druwo Parangtritis di Yogyakarta. Silakan Brigadir Treslinda untuk informasi lalu lintas pagi hari ini.
2: Ya baik, terima kasih Mas Rudi dan juga pendengar Pro 3. Kami mengupdate informasi arus lalu lintas untuk menemani aktivitas pagi Anda. Dan kita awali dari kawasan Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Semarang dalam keadaan ramai dan lancar, dominasi kendaraan sepeda motor juga kendaraan minibus dengan perlambatan kecepatan kendaraan sesekali terjadi di antrian traffic light, begitupun dengan kendaraan yang akan mengarah ke arah Slawi dan juga Semarang serta Tegal Kota. Dan kita tinggalkan Simpang Maya Tegal, selanjutnya kita beralih ke kawasan Temanggung Parakan, Jawa Tengah. Dari pantauan CCTV kami, saat ini arus lalu lintas dari arah Parakan Kota yang akan mengajak ke Haji Barang terpantau relatif lancar, perlambatan kecepatan kendaraan sesekali terjadi di antrian traffic light. Kemudian dari Parakan Kota yang akan mengarah ke Bulu Parakan ataupun alternatif Temanggung, sampai saat ini dalam keadaan ramai dan lancar dengan dominasi kendaraan sepeda motor. Kami mengharapkan Anda untuk tetap mengikuti rambu serta marka jalan yang ada. Perlu kami sampaikan, setiap penempatan rambu dan marka pada ruas jalan ini sudah berdasarkan analisa dan pak lingkungan tentang kendaraan yang berlalu lintas. Untuk itu perlu kami sampaikan kepada Anda agar dapat mematuhi rambu serta marka yang sudah terpasang. Dan kita tinggalkan Jawa Tengah, selanjutnya kita beralih ke Palembang, tepatnya dari Simpang Caritas. Arus lalu lintas dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan mengarah ke Jalan PTRN pagi ini cukup ramai dengan aktivitas masyarakat, di mana sudah terlihat terjadi peningkatan volume kendaraan namun tidak menyebabkan kepadatan yang signifikan. Kemudian arus lalu lintas dari Jalan Kolonel Atmo yang akan mengarah ke Simpang Sekip Pangkal sampai saat ini masih mengalami perlambatan di antrian traffic light. Dan pendengar Pro 3, selanjutnya kita pantau dari Simpang Druwo Parangtritis untuk CCTV yang terakhir. Untuk saat ini arus lalu lintas dari Parangtritis yang akan mengarah ke Kota Jogja mengalami perlambatan di antrian traffic light. Kemudian dari arah Gamping akan mengarah ke Solo juga baru lepas dari antrian traffic light, di mana kalau kita melihat dominasi kendaraan pada pagi hari ini masih terbilang relatif lancar. Dan kami juga menginformasikan Mas Duh Rudi bahwa berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas dalam kurun waktu 1x24 jam terjadi 172 kasus laka lantas dengan rincian korban meninggal dunia 7 orang, 16 orang luka berat serta 126 orang luka ringan. Dari data tersebut 84% didominasi oleh kendaraan roda 2, dan tentunya dari data ini juga menyatakan bahwa per hari kemarin angka kecelakaan mengalami penurunan. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang sudah tertib dalam berlalu lintas. Kemudian Korlantas Polri juga menghimbau bagi masyarakat di wilayah Jakarta dan sekitarnya untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi sebaran abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Abu vulkanik ini dapat mengganggu kesehatan, jarak pandang, serta aktivitas lalu lintas. Masyarakat diimbau untuk menggunakan masker dan kacamata pelindung serta menutup pintu dan jendela rumah saat terjadi hujan abu. Bagi pengguna jalan, kurangi kecepatan sesuai dengan kondisi jarak pandang dan utamakan keselamatan. Korlantas Polri juga mengingatkan masyarakat untuk memantau informasi resmi dari PVI, MBG dan juga BMKG, BPBD dan instansi terkait Tetap tenang, waspada, dan jangan mudah percaya informasi yang belum terverifikasi. Demikian Brigadir Teras Linda melaporkan langsung dari studio Intmc Polri Jakarta. Mas Rudi, kembali ke Anda di studio. Silakan.
1: Terima kasih Brigadir Teras Linda untuk informasi lalu lintas pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas.
0: Demikian telah kita ikuti Polantas Karir Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus kali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Internetan itu soal totalitas. Buat kamu yang selalu berkreasi, tenang. Ada support total tanpa henti dari Biznet Home. Pastikan upload simetris untuk total senang gak abis-abis. Terus menang dengan bandwidth besar dan koneksi makin lancar. Pakai Biznet Home, internet wifi untuk rumah dan apartemen dengan bandwidth besar hingga 300 Mbps yang bikin kamu jadi tenang, senang, menang. Khusus buat kamu yang ada di Kota Manado, di tahun 2026 Biznet Home Internet 0DS hadir 50% lebih cepat dengan bandwidth 100 Mbps seharga Rp175.000 per bulan. Informasi lebih lanjut kunjungi biznethome.net. Ini hebatnya totalitas internetan. Pakai Biznet, bikin kamu tenang, senang, menang.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: rri.co.id
5: rri.co.id
4: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
4: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
5: rri.co.id

asal-usul nama sebatik. Sahabat budaya, nama sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di sebatik.

Oke, okay, pria, terima kasih Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado Kanal Informasi dan Inspirasi. Tadi ada kotak mati rasa yang sudah saya hadirkan di ruang dengar Anda. Dan semoga semuanya tambah semangat gitu ya, apalagi juga memulai kegiatan-kegiatan aktivitasnya hari ini. Dan tambah semangat juga pastinya mendengarkan Pro 1 Manado, apalagi juga untuk Anda yang dalam perjalanan kemanapun tujuan Anda, tiba dengan selamat ya. Oke, okay, pendengar di sini ada lagi beberapa informasi yang kita hadirkan di ruang dengar Anda di Manado Pagi gitu ya, di pagi hari ini. Diinformasikan Polsek Bunaken mediasi kasus pengancaman di Kelurahan Pandu berakhir damai gitu ya. Nah, respon cepat Polsek Bunaken Polresta Manado dalam menangani laporan masyarakat kembali di sini membuahkan hasil. Dugaan pengancaman yang terjadi di Kelurahan Pandu, Kecamatan Bunaken, Kota Manado di sini berhasil diselesaikan secara kekeluargaan melalui mediasi dan juga problem solving gitu ya. Dan tentunya peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis 3 September 2026 sekitar pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Perselisihan bermula ketika dua pemuda berinisial JK 17 tahun dan RR 19 tahun sedang bersama dan kemudian terlibat cekcok setelah bertemu dengan salah satu anggota keluarga. Nah, dalam situasi tersebut salah satu pihak diduga mengeluarkan ancaman terhadap pihak lainnya, pendengar. Dan setelah menerima laporan melalui call center 112, personil piket Polsek Bunaken langsung merespon dengan mendatangi lokasi kejadian. Jadi kedua pihak kemudian diundang ke Mapolsek Bunaken untuk dilakukan mediasi. Dan proses mediasi juga dipimpin Bawaskani Treskrim Aibda Fenly Kaeng bersama Babinkam Tipmas gitu ya, Bripka Raymond Kaponang gitu ya, keserta personil piket SPKT Bripda Muhammad Syah Syawal Razak dan juga Bripto Randi Putra. Jadi dalam mediasi tersebut, pendengar, pihak yang melakukan pengancaman melalui kesalahannya dan menyampaikan permintaan maaf, dan tentunya permintaan tersebut juga kemudian diterima oleh pihak lainnya. Setelah melalui proses mediasi, kedua pihak sepakat menyelesaikan persoalan secara kekeluargaan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Jadi kesepakatan tersebut juga dituangkan dalam surat pernyataan bersama yang ditandatangani kedua pihak dan disaksikan juga oleh keluarga serta personil kepolisian, pendengar. Dan kabarnya Kapolsek Bunaken Ibtu Nurhani Montolalu gitu ya, di sini mengatakan bahwa penyelesaian melalui problem solving ini juga merupakan bagian dari upaya kepolisian dalam menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif sekaligus mencegah persoalan di tengah masyarakat berkembang menjadi konflik yang lebih besar. Dan menurutnya juga Polsek Bunaken akan terus memberikan respon cepat terhadap setiap laporan masyarakat dan tentunya mereka juga mau mengedepankan upaya penyelesaian yang humanis dan kekeluargaan namun tetap memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku. Yang masih Polsek Bunaken juga menghimbau masyarakat agar tidak mudah terpancing emosi dan menyerahkan setiap persoalan yang berpotensi menimbulkan gangguan kaptipnas kepada pihak kepolisian untuk ditangani secara tepat. Jadi dengan respon cepat dan pendekatan humanis, Polsek Bunaken juga hadir untuk menjaga keamanan sekaligus membantu masyarakat menyelesaikan persoalan secara damai, pendengar. Oke, pernah di sore hari ini di program Special Pro 1 gitu ya, di Selatan pagi hari ini di program Manado Pagi tentunya nanti ada sulut bicara kita hadirkan di ruang dengar Anda gitu ya sesaat lagi nanti membahas terkait topik seperti apa peran unit reaksi cepat Polda Sulut gitu ya, dan nanti akan hadir narasumber Bapak Andros Geraldo Hinur gitu ya SH selaku Kanit 2 unit reaksi cepat di Treskrimum Polda Sulawesi Utara ya, dan nanti akan dipandu oleh rekan saya Meki Kodowati yang akan memandu acara sulut bicara saat lagi di pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah. Baik, tetap terus bersama Pro 1 Manado Kanal Informasi dan Inspirasi, dan tentunya Anda juga nanti bisa bergabung di 082195835080 baik melalui SMS juga WhatsApp di telepon juga boleh, nanti Anda bisa bergabung saat lagi sulut bicara akan hadir di ruang dengar Anda ya. Tetap bersama Pro 1 Manado Kanal Informasi dan Inspirasi. Hey.

informasi dan inspirasi. Rosa.

0: Ya, terima kasih, selamat pagi pendengar. Saat ini kami di RRI Manado, kedatangan tamu dari Polda Sulawesi Utara, tepatnya dari Kadit 2 URC Unit Reaksi Cepat Ditreskrim Um Polda Sulawesi Utara, Bapak Ibda Andros Geraldo Hinur. Selamat pagi, Pak.
1: Selamat pagi, Pak Miki.
0: Oke, Pak Andros, kita akan masuk dalam sulut bicara pagi hari ini, tepatnya pada tanggal 7 September 2026. Kami akan bertanya langsung, bercerita, mencari tahu. Publik ingin tahu seperti apa sih peran dari unit reaksi cepat yang diciptakan Kepolisian Polda Sulawesi Utara di bawah asuhan Direktorat Kriminal Umum Polda Sulawesi Utara. Dan pendengar, pemirsa juga, di Polda Sulawesi Utara itu ada 4 bagian. Di bagian reserse itu, di situ ada Direktorat Reserse Kriminal Umum, Direktorat Reserse Kriminal Khusus, Direktorat Reserse Narkoba, dan Direktorat PPA dan PPO. Nah, untuk Direktorat Reserse Kriminal Umum ada satu tim yang ditugaskan langsung oleh Pak Kapolda Sulawesi Utara, dipercayakan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum atau Pak Dir, memerintah langsung agar dibentuk tim unit reaksi cepat. Nah, mungkin Pak Andros sendiri bisa menjelaskan fungsi dari unit reaksi cepat itu seperti apa, apa yang diharus lakukan, bertanggung jawab kepada siapa dengan kegiatan ini. Silakan Pak Andros.
1: Baik, Pak Mike, terima kasih. Ya. Kesempatan yang baik ini kami menjelaskan. Jadi kalau untuk tim unit reaksi cepat ini memang betul ada di bawah Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Utara.
0: Iya.
1: Dan ini sebenarnya adalah instruksi langsung dari Bareskrim, Pak Mike.
0: Bareskrim.
1: Iya, jadi bukan cuma di Polda Sulut. Jadi di seluruh Indonesia sekarang ada URC-nya.
0: Iya, kita lihat udah di launching.
1: Iya, di launching. Jadi kalau dulu mungkin mengenal istilah Resmob.
0: Iya.
1: Sekarang namanya URC. Kenapa URC? Karena unit reaksi cepat. Jadi semua tindak pidana maupun laporan kecil maupun besar tidak dipandang. Jadi semua kami tindak lanjuti.
0: Tindak lanjuti.
1: Seperti itu. Meskipun ada beberapa pengaduan, laporan itu belum ada laporan atau pengaduan resmi. Tapi selama dia masih 1-24 jam dan kami rasa itu bisa kami ungkap, kan polisi juga kami bisa membuat laporan polisi model A, laporan temuan.
0: Iya.
1: Jadi untuk kasus-kasus tertentu bisa kami tindak lanjuti seperti itu.
0: Iya. Nah, unit reaksi cepat tanpa ada laporan polisi, apabila mendengar, melihat ada informasi, apalagi media sosial sangat cepat, apakah begitu mendapat informasi seperti itu tanpa ada perintah dari direktur langsung turun ke lapangan atau bagaimana?
1: Instruksinya kami seperti itu, Pak.
0: Jadi
1: tetap kami melaporkan ke Pak Direktur via WhatsApp atau via telepon dan kami langsung turun ke lapangan.
0: Dan itu mungkin bisa terjadi dalam kurun waktu 24 jam. Nah, bagaimana kalau umpama ada kejadian di waktu subuh, jam-jam 1, 2, 3, atau jam 5, apakah memang ada tim yang disiapkan? Atau mungkin ada sistem plot anggota yang harus standby?
1: Ya, ada sistem plot, Pak Mek.
0: Ada sistem plot.
1: Jadi, tidak ada istilahnya kekosongan dalam tugas URC.
0: Tugas URC.
1: Siap. Mau dia jam 1 subuh, mau dia jam 3 subuh, mau dia jam 7 pagi, itu tetap ada pluk yang menangani.
0: Iya, jadi semua kejadian, semua masalah, terlebih di Kota Manado ya. Karena juga saya dengar di kabupaten kota, Polres juga sudah ada unit ini. Nah, kolaborasi kalau umpama dia terjadi, kan unit URC Polda Sulut, dia bermarkas di Manado. Nah, bagaimana kalau umpama ada kejadian di Bitung? Koordinasinya bagaimana? Kalau umpama ada kejadian di Bitung, lantas pelakunya sempat lari ke Manado, atau mungkin ini cara koordinasi?
1: Ya, itu kami punya sistem koordinasi, ada grup sendiri.
0: Ada grup ya.
1: Jadi di situ sarana kami untuk melakukan koordinasi mengenai kasus-kasus tertentu yang seperti Pak Miki bilang tadi, dia sudah lintas wilayah.
0: Lintas wilayah.
1: Jadi perlu rekan-rekan pemirsa juga, pendengar juga ketahui bahwa di setiap kabupaten kota, di satuan jajaran kewilayahan Polda Sulawesi Utara, khususnya di Reskrim, Satreskrim itu ada, setiap Satreskrim ada URC-nya.
0: Ada URC.
1: Ada URC. Dan jika ada kasus yang sudah lintas wilayah hukum, tetap kita koordinasi.
0: Koordinasi.
1: Ada beberapa kasus, antaranya yang barusan mungkin pencurian kendaraan bermotor, kalau pendengar dan Pak Miki juga simak itu,
0: sudah ikuti.
1: Ada yang residivis, itu kami kolaborasi dengan
0: polda lain,
1: ya, dengan polda lain. Atau kalau polda lain juga ada Pak Miki, jadi meminta bantuan kepada kami dari luar, ya secara birokrasi kami laporkan dulu ke pimpinan. Setelah itu kami melakukan backup.
0: Oke, setidaknya kalau umpama ada masalah dari polda lain, lantas tersangkanya lari ke wilayah Sulawesi Utara, tentu dari polda lain harus berkoordinasi. Dia bukan datang sendiri langsung melakukan penangkapan di kota Manado kalau memang itu pelakunya dari Bali umpamanya. Tetap mesti ada didampingi dari URC ya.
1: Iya, betul Pak. Betul.
0: Begitu juga sebaliknya.
1: Betul Pak. Wah.
0: Nah sekarang mungkin yang ada beberapa masalah yang sempat menonjol kemarin juga saya ikuti, bahwa ada kasus pencurian kendaraan bermotor, mereka terjadi di luar daerah, mereka lari ke sini. Ada juga kasus pembunuhan di Bali.
1: Betul.
0: Mereka lari juga ke sini dan ditangkap nih. Cara koordinasinya itu bagaimana? Apakah langsung antara person, antara URC sendiri, atau antara DIR, dan atau mungkin antara Kapolda dan Kapolda mereka ini yang saling koordinasi baru kalian turun bersama-sama?
1: Ya. Kalau untuk yang seperti itu, kami juga punya grup besar Pak Mek.
0: Oh,
1: jadi seluruh
0: besar.
1: Indonesia, grup nasional, grup Nusantara namanya.
0: Iya, iya, iya.
1: Jadi di situ untuk sarana kami untuk case yang lebih besar, misalnya dari sudah lintas provinsi Pak Mek.
0: Lintas provinsi namanya.
1: Itu siap. Jadi di situ sarana kami untuk melakukan koordinasi. Kalau misalnya dari Polda luar ingin meminta bantuan atau apa, tinggal di bunyikan. Grup tersebut dan kami pasti respon.
0: Iya. Kita lihat juga Direktorat Kriminal Umum sudah memiliki satu alat pendeteksi orang yang terlibat atau sistem orang DPO yang kemarin sudah sudah sempat diekspos, bahwa apabila ada satu tempat keramaian, alat itu hadir, siapapun yang melintas di kamera tersebut akan terlintas wajah mereka dan tinggal tercatat nama-nama. Dan siap. Apabila di situ ada DPO, nah situ tindak lanjut bagaimana dari URC tinggal melihat itu.
1: Itu alat yang diidentifikasi ya Pak.
0: Alat identifikasi.
1: Ya, betul. Jadi sekedar pendengar juga ketahui, kami di Direktorat Reserse Kriminal Umum di bawah Pak Direktur itu ada beberapa fungsi juga selain URC. Ini kan di situ ada identifikasi dan ada 3 subdit. Juga ada 2 bak, Pak Kops sama Pak Maksidi. Nah, di identifikasi itu ada satu alat yang seperti Pak Miki lihat teman, mungkin sempat dimuat kemarin
0: di media.
1: Jadi berkoordinasi kami dengan identifikasi. Jadi terbuka. Jadi karena lebih gampang juga, lebih mudah karena kami berada dalam satu atap direktur tersebut. Ketika di lapangan kami menemukan foto atau apa seperti itu, kami minta bantuan ke mereka juga untuk bantu mengungkap.
0: Lebih cepat mengungkap kalau ada pelaku yang berkeliaran di satu tempat. Itu sempat ada launching ini waktu TIF ditemukan kan.
1: Betul, betul Pak.
0: Nah, di situ banyak perkumpulan orang, tentu tidak sengaja atau mungkin sengaja para oknum pelaku yang masuk daftar DPO begitu terbaca sudah mengetahui bahwa dia ada di lokasi situ.
1: Betul, dan identifikasi langsung menginformasikan kepada kami dan kami langsung khusus memperhatikan orang tersebut.
0: Ya, jadi
1: perhatian lah.
0: Jadi masyarakat tidak perlu cemas apabila ada pelanggaran-pelanggaran. Polisi akan lebih siap karena polisi sekarang kan sudah lebih profesional dengan segala alat peraga yang lebih canggih, apalagi juga dengan sumber dayanya.
1: Betul.
0: SDM-nya para personil sendiri dan kita tahu. Nah untuk dari URC sendiri, Polda Sulut sendiri, apabila terjadi satu gangguan Kamtibmas, memang itu harus datang atau masih tunggu panggil teman? Mungkin kalau dalam satu tim itu ada 12 orang, lantas 10-nya mungkin lagi istirahat, bagaimana caranya?
1: Kalau kita bicara di dalam direktorat Pak Mek, makanya anggota URC Direktorat Krimum itu sekarang semua berjumlah 34
0: orang personil.
1: Makanya tidak ada kekhawatiran di kami akan terjadi kekosongan.
0: Itu
1: jadi kami ada 2 perwira, satu kanit 1 Ibda Rivo Wiling dan kanit 2 saya. Kami memanage supaya tidak ada kekosongan. Siap. Kalaupun memang intensitas kasusnya begitu besar dan ketika butuh tambahan personil, kan seperti kami

0: datang, akhirnya unit URC Polres Tornado hanya melihat saja, itu tidak tentu tidak kerjasama yang siap baik, tentu.
1: Sinergitas, apalagi sinergitas kan satu atap.
0: Iya,
1: jadi gitulah. Tetap sinergitas terjaga.
0: Pak. Nah, untuk tanya-tanya sedikit ini, untuk menindaklanjuti satu laporan yang mungkin sudah masuk laporan atau secara insting melakukan investigasi dalam satu kasus, itu biasanya makan waktu berapa lama baru melakukan penindakan itu, Pak Andras?
1: Kalau untuk laporan, biasanya kalau kan kalau sesuai ketentuan Pak, kami punya waktu 1x24 jam setelah terjadinya.
0: Ya.
1: Setelah 1x24 jam, ya kami harus mengikuti apa yang diatur dalam KUHAP.
0: Ya.
1: Jadi harus menunggu ada proses penyelidikan, sampai kalau misalnya dia ada penindakan, itu ada penangkapan, ada pemanggilan dulu sebelumnya, yeah, seperti itu. Tapi untuk case-case tertentu yang masih 1x24 jam, nah itu makanya namanya unit reaksi cepat. Jadi masih cepat, yeah, Pak.
0: Masih cepat.
1: Jadi betul. Sebelum 1x24 jam harus kami ungkap.
0: Yeah.
1: Beberapa waktu yang lalu mungkin Pak Miki pernah memonitor ada kasus pencurian, memang kecil kasusnya, jamret HP anak SD itu ya.
0: Iya, iya.
1: Nah itu belum 1x24 jam kan kami langsung amankan.
0: Amankan pelakunya.
1: Dan, siap. Jadi kami tidak melihat besar kecilnya kasus.
0: Iya.
1: Semua kasus kami tangani seperti
0: iya
1: itu, dan untuk kasus-kasus tertentu, ya itu kami punya waktu 1x24 jam untuk mengungkap dan menindaklanjuti dan langsung diserahkan ke penyidik.
0: Oke, okay. Itu contoh salah satu kasus yang mungkin sudah viral lewat Facebook, ada pencopetan, penjambretan, begitu terbaca oleh URC, URC langsung turun lapangan. Nah, bagaimana dengan ada mungkin satu masalah yang masih tersembunyi yang menurut URC itu masih ditindaklanjuti dan masih memerlukan pengintaian, nanti menunggu waktu baru dieksekusi tanpa mungkin harus ada laporan juga kepada pimpinan.
1: Ya, kalau soal laporan tetap kami melaporkan Pak Mek
0: secara
1: siap. Jadi pimpinan kami juga, baik Bapak Kapolda, Pak Direktur, itu setiap waktu, makanya kan polisi Pak Mek tidak ada istilahnya kalau ada yang bilang tidak ada istirahat.
0: Ya.
1: Jadi kami tetap melaporkan ke pimpinan kami untuk setiap tindakan atau tindakan hukum yang kami ambil. Nah, kalau misalnya seperti Pak Miki bilang tadi, ada kasus yang misalnya sudah lama diintai,
0: yeah,
1: yaitu memang ada kasus-kasus tertentu yang punya risiko seperti itu.
0: Mm-hmm.
1: Jadi tidak harus tidak bisa menunggu 1x24 jam itu. Mungkin lebih dari 1x24 jam,
0: yeah,
1: tapi
0: yeah,
1: tetap kami berkoordinasi dengan penyidik, karena kan untuk yang sudah lewat 1x24 jam seperti itu, seperti saya bilang tadi, harus menunggu ada administrasi penyidikannya.
0: Betul.
1: Pak. Jadi kita ikut alurnya.
0: Ikut alurnya, seperti ya, ada kasus-kasus sebelumnya dan mungkin sudah membuahkan hasil. Seperti
1: betul,
0: kasus kemarin itu menurut informasi sudah dilakukan pengintaian. Tinggal menunggu waktu, koordinasi dengan instansi terkait, lakukan eksekusi.
1: Betul, dua seperti bulan.
0: Itu. Dua bulan. Oke, okay, mungkin ada lagi cerita lain mungkin dengan masalah mungkin akhir-akhir ini belum ada. Atau terakhir kemarin ada penemuan mayat di daerah Tombariri ya, yang di pantai itu. Nah, bagaimana dengan mengidentifikasi penemuan mayat yang belum jelas dia meninggal karena apa? Peran dari URC sendiri bagaimana?
1: Ya, seperti tadi Pak Mek, kami kan sudah kami jelaskan bahwa di Direktorat Krimum itu, baik di Direktorat maupun Satuan Kewilayahan di Sat-Sat Reskrim, itu ada fungsi namanya identifikasi juga.
0: Identifikasi, ya.
1: Iya, jadi kami berkoordinasi dengan identifikasi. Sebenarnya kalau penemuan mayat seperti itu kan ada prosedur yang harus dijalankan seperti otopsi, gitu. Nah, setelah otopsi bukan identifikasi langsung yang nanti ini, mereka meneruskan ke kami.
0: Meneruskan.
1: Nanti tim lapangan yang melaksanakan penyelidikan untuk hal-hal seperti itu.
0: Iya.
1: Bukan cuma kalau bicara kasus mungkin banyak yang ini Pak Mik, yang beberapa juga ada mungkin lintas direktorat juga kami berkoordinasi. Seperti
0: yeah,
1: kemarin kan dengan narkoba juga, yang penemuan senjata rakitan, yeah, itu, ya,
0: yeah,
1: itu kami berkoordinasi juga dengan narkoba. Jadi beberapa kasus itu tetap kami berkoordinasi.
0: Yeah.
1: Intinya.
0: Padahal kami, kalau mau pikir kan kita kembali ke tadi di masalah senjata api rakitan. Senjata api rakitan yang kedapatan orang luar Sulawesi Utara, namun dia beraktivitas, dan kenapa dia memiliki hal itu, ya itu sudah masuk dalam ranah penyelidikan.
1: Siap.
0: Nah, proses untuk mendapatkan itu, oknum membawa senjata api rakitan itu, prosesnya informasi masyarakat atau

0: sudah ditelusuri sebelumnya?
1: Itu dua-duanya, informasi masyarakat dan penelusuran. Jadi ada juga informasi dari kami, share informasi dengan Direktorat Narkoba saat itu. Jadi dasar itu kami melaksanakan pengembangan itu untuk mencari asalnya kan,
0: asal barang itu. Dan akhirnya pemilik, pelaku, pengguna kedapatan. Jadi untuk unit reaksi cepat ini, mohon maaf Pak, berarti dia mesti banyak juga berkomunikasi dengan masyarakat.
1: Betul Pak Mike. Jadi sumber informasi utama itu unit reaksi cepat. Memang kami punya alat-alat pendukung, istilahnya kami bilang alat peraga yang kami gunakan untuk mendukung proses penyelidikan dan penyidikan yang kami lakukan. Hanya saja tetap informasi masyarakat itu nomor satu paling penting.
0: Iya.
1: Karena tidak ada, kalau di istilah kami tidak ada yang lebih penting dari informasi.
0: Informasi.
1: Nah, beberapa kasus itu justru terungkap dari informasi masyarakat.
0: Informasi masyarakat.
1: URC ini memang jangan kaget kalau misalnya, karena pergaulan anak-anak URC ini paling banyak dengan masyarakat
0: dunia
1: maupun
0: malam,
1: dengan dunia malam, dengan preman, dengan bahkan dengan penjahat.
0: Karena di situ akan menggali informasi dari dari mereka.
1: Jadi jangan kaget kalau misalnya ada teman atau ini yang justru anggota itu bergaul dengan preman atau
0: kalau URC sendiri pakai spion enggak kepada masyarakat, kepada orang? Mungkin ada preman kita pe spion biasa tuh spion di mana, kalau ada apa-apa di jalan mana cepat informasi ke sini. Pasti ada, kalaupun memang ada dan perlu, masyarakat juga harus menjadi mata dan telinga, masyarakat juga harus menjadi polisi dalam diri,
1: karena
0: dia harus cepat memberikan informasi.
1: Betul, karena Pak Mike, kita harus sadar bahwa masalah Kamtibmas, masalah tindak pidana ini tidak bisa kami polisi sendiri yang menyelesaikan.
0: Betul.
1: Semua pihak, semua unsur itu harus terlibat langsung di dalam, termasuk masyarakat. Beberapa kasus, contohnya Tarkam yang lalu ada di wilayah Manado Utara, lalu pernah kami ini mungkin pernah lihat di media sosial juga. Ya, itu agak sedikit, mohon maaf, agak sedikit keras kami saat itu menindaklanjuti, agak sedikit marah-marah.
0: Iya.
1: Karena ya kami mengerti, Tarkam seperti itu kan pemicunya kecil, tapi efeknya bisa
0: besar.
1: Bahkan bisa menyebabkan korban jiwa, Pak Mike.
0: Iya.
1: Nah, sementara kami juga tidak bisa mengesampingkan bahwa naluri misalnya seorang ibu mobil anaknya yang saat itu. Cuma kan sekali lagi kami bilang bahwa keamanan ini harus dimitigasi sejak dini, bukan hanya kami polisi.
0: Iya.
1: Jadi masing-masing orang tua, masing-masing keluarga juga harus menjaga anggota keluarga agar tidak terlibat hal seperti itu.
0: Iya.
1: Kalau misalnya terjadi Tarkam seperti itu, nanti ketika kami amankan banyak juga yang bilang, oh ini anak baik seperti itu. Jadi ya kami juga tidak memungkiri itu, sekali lagi kami ulangi bahwa itu adalah naluri mungkin membela orang terdekat.
0: Betul.
1: Itu. Tapi dilihat dulu, kita harus objektif kan Pak Mik. Jangan khawatir, kami juga sekarang URC itu dari Uresmob itu kami berevolusi. Jadi dulunya tidak ada poluan.
0: Tidak
1: kami.
0: Ada poluan.
1: Nah, sekarang ada poluan, ada tiga poluan kami. Jadi hal-hal seperti kesetaraan gender maupun untuk pemeriksaan kan enggak boleh kami polki.
0: Iya.
1: Enggak boleh
0: untuk
1: periksa perempuan. Ya, jadi betul. Ada poluan yang itu bentuk juga kami suatu inovasi Polri untuk menjadi dinamis.
0: Ya,
1: jadi mengikuti perkembangan zaman dan mengikuti aturan yang ada.
0: Seperti yang Bapak Andros bilang tadi, di waktu ambil contoh di daerah Manado Utara, begitu turun lapangan ada mak-mak pasti membela anaknya. Nah, bagaimana mengantisipasi mak-mak ini bila dia akan berhadapan dengan polisi laki-laki? Tentu itulah libatkan
1: poluan.
0: Polisi
1: betul.
0: Wanita yang turut terlibat di
1: betul.
0: Organisasi WRC sendiri. Tugas mereka apa?
1: Untuk ya itu hal-hal yang tidak bisa kami
0: jangkau.
1: Misalnya laki-laki. Contohnya kan sekarang Pak Mek, kita tahu bersama ada Undang-Undang 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Nah, gimana mohon maaf kalau laki-laki itu kita tidak bisa biarpun dalam tuntutan tugas tidak bisa, ada batasan yang kita tidak bisa masuk itu dia ke perempuan
0: betul.
1: Nah, ini poluan bisa
0: poluan masuk, yang masuk ke situ.
1: Iya, untuk baik untuk penindakan ataupun hal-hal teknis seperti pemeriksaan badan.
0: Oke.
1: Jadi itu bisa poluan masuk. Kan ada beberapa kasus bahkan pernah kami temukan Pak Mek. Barang buktinya itu disimpan di perempuan.
0: Iya.
1: Jadi kami tidak bisa temukan, bisa ditemukan oleh
0: polisi wanita. Nah, untuk unit reaksi cepat ini begitu masuk dalam satu tim, mereka asal dicomot saja atau sudah melakukan pelatihan atau pelatihan dasar atau yeah. apa, atau mungkin ada pelatihan-pelatihan saat sebelum masuk menjadi satu tim?
1: Secara umum Pak Mek, kalau secara umum kita bicara Polri, kan Polri itu sudah, kami anggota Polri itu sudah melalui pelatihan
0: untuk, ya, sudah ada dasarnya,
1: tinggal pengembangan. Mm-hmm. Kalau untuk masuk ke RC sendiri ada mapping khusus yang kami lakukan. Mm-hmm. Itu misalnya kalau di masa lalu dia mungkin ada kesalahan, ada kode etik ataupun disiplin, itu kami pertimbangkan Pak Mek. Yeah, yeah, kami yeah. koordinasikan dengan pimpinan kami, kami koordinasikan dengan bagian SDM yeah. di Polda untuk layak enggak yang bersangkutan. Yeah. Contohnya kami ini baru ada anggota juga baru dari BKO personil Brimob, ada 9 orang.
0: Masuk di
1: 8 ya, 8 Polki dan 1 Polwan. Jadi untuk penindakan ya kami utamakan personil Brimob seperti personil itu. Brimob. Jadi ada masing-masing, ada yang investigasi
0: ya, ya,
1: di
0: ya.
1: WRC itu. Jadi berbagai dari berbagai sumber,
0: Pak. Iya. Oke. Okay. Masih berbincang-bincang namun kami juga membuka layanan telepon yang bisa disampaikan juga masyarakat, penonton, pemirsa yang mendengar dialog pagi hari ini, mungkin bisa menghubungi di 0821 9583 5080, bisa juga melalui WhatsApp juga di 0821 9583 5080. Kami terbuka dan ingin bertanya, mungkin kapasitas seperti apa, gangguan kaptimah seperti apa, cara melaporkan itu seperti apa, ada gangguan kaptimah jam-jam berapa, mungkin bisa langsung berkomunikasi dengan Kanit 2 WRC di Reskrim Um Polda Sulawesi Utara, Ibda Andros Hinur. Dan semestinya kan polisi itu tugas pokoknya pelindung pelayan pengayom masyarakat. Namun dari sisi itu ada juga khusus-khusus yang informasi-informasi. Dan ini ada telepon masuk ya. Ayo kita terima dulu ya. Pak Andros, halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
0: Iya, dengan Bapak siapa ini?
2: Dengan Pak Sartono di Kombos, Pak.
0: Oke, Pak Sartono di Kombos. Kami bersama dengan Kanit URC Polda Sulawesi Utara. Silakan Pak Sartono.
2: Oh, dengan narasumber kita.
0: Ya. Pak Andros.
2: Kanit. Bapak siapa itu?
0: Pak Andros.
1: Pak Andros.
2: Oh, Pak Andros.
1: Iya, selamat pagi Pak Sartono.
2: Selamat pagi Pak. Selamat berkarya Pak.
1: Terima kasih Pak.
2: Terima kasih atas kesempatan diberikan. Mudah-mudahan Bapak tetap diberikan kekuatan, kesehatan, jaya terus.
1: Amin Pak. Terima kasih dengan bantuan masyarakat juga Bapak kami. Nggak bisa ya. Sendiri, siap.
2: Langsung ke topik, memang akhir-akhir ini yang banyak terjadi ini Pak, masalah kenakalan kriminal anak-anak muda. Itu yang paling banyak yang terjadi akhir-akhir ini.
1: Ya.
2: Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ada kejadian di masyarakat, artinya kan suara ini ada kolaborasi. Apa yang dikatakan Bapak tadi itu membenar. Dan suara itu sejak dari dulu itu orang harus memberikan informasi kepada pihak yang berwajib. Karena kalau terjadi tindakan masyarakat, orang perlu harus memberitahukan kepada yang berwajib, yang berwenang, termasuk kepolisian. Nah, ada lain, masyarakat lain mau sambuni. Nah ini yang jadi, hanya orang jadi polemik di tengah-tengah orang baku tetangga artinya. Nah, jadi begini, kalau umpamanya biasanya orang kedapatan ada yang terjadi, setelah orang laporkan informasi, tiba-tiba tak hilang Pak. Setelah personil datang ke tempat, maksudnya ada itu bagaimana? Itu satu. Orang kan nanti dia bilang, oh ini putar balik. Orang suruh lalala datang, ya, mana TDP kejadian. Kan? Mana TDP pelaku, nah, seperti itu satu. Yang kedua, ini kan akhir-akhir ini Pak, situasi dan kondisi ini, terhadap cuaca ini, semakin panas terus ini, sudah saja kapan mau selesai ini, terlalu banyak berdoa, mudah-mudahan hujan.
0: Ya,
2: jadi
0: ya.
2: Itu. Oh, yang terjadi ini karena kebakaran hutan, itu dia maksud mungkin apa itu Pak, kata benar umum atau kriminal khusus. Dan yang kedua, yang ketiga ada yang terjadi baru-baru yang saya dengar kedapatan pucuk senjata, pistol dengan amunisi dan barang bukti 16 kg emas, apa itu masuk di kategori Direktorat Kriminal Khusus atau Direktorat Umum? Nah, dengan adanya 34 personel yang keempat yang sama dengan 34 personel ini dibagi berapa itu Pak? Dibagi berapa kelompok? Dan itu dibagi aturannya, apalagi ini ada polwan. Karena yeah. polwan ini kan bertugas untuk melakukan kalau ada terjadi KDRT, khususnya itu bagaimana orang mengantisipasi, karena yang mungkin laki-laki yang mau periksa atau perempuan itu.
0: Betul, ya. Yeah.
2: Nah, jadi artinya, bagaimana itu mau dibagi di 34 personel ini, apakah untuk mendeteksi setiap permasalahan, itu bagaimana mau antisipasi itu dibagikan itu saja Pak. Terima nah. kasih, mudah-mudahan Tuhan memberkati kita semua. Salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka pagi, Pak Sartono. Merdeka. Ini juga Pak Andros ada yang bertanya, Ibu dari Ibu Ria. Ini misalnya ada kejadian di Manado, laporannya kemana? Thank you, Ibu Ria di Manado. Silakan Pak Andros.
1: Ya, baik. Terima kasih Pak Mek. Mungkin tadi menjawab. Kalau yang pertama mungkin dari Pak Sartono itu ada pernyataan bahwa memang kenakalan sekarang yang paling ini kenakalan remaja ya Pak Mek.
0: Yeah.
1: Memang betul seperti itu. Itu fenomenanya. Tapi perlu kami jelaskan di sini. Banyak juga komen-komen. Ya kita tidak bisa menutup ini juga Pak Mek. Sekarang fenomenanya komentar-komentar
0: netizen di ini. Netizen, ya. Ya.
1: Nanti komentar-komentar yang ada memang semua bebas berkomentar seperti itu, yeah. tapi kan ada aturan juga yang yeah. mengatur. Jadi kalau komentarnya, oh misalnya contohnya ini anak di bawah umur kok habis ditangkap lalu dikeluarkan seperti itu, hanya dia ada. Jadi kita ada namanya sistem peradilan pidana anak sebenarnya.
0: Yeah, yeah.
1: Cuma untuk pelaku anak itu kami nggak bisa menyebut tersangka anak.
0: Tersangka.
1: Karena ya, dalam yeah, undang-undangnya sendiri yeah, itu yeah. itu namanya pelaku anak. Jadi ada cara-cara khusus untuk memperlakukan seorang pelaku anak seperti itu. Nggak bisa kami terlalu kerasin, nggak bisa kami terlalu. Ya ada perlakuan khusus lah. Jadi kalau memang fenomena seperti itu yang terjadi, tapi nggak usah khawatir. Tetap kami 1x24 jam kami siap untuk menangani hal seperti itu. Tentunya seperti Pak Miki bilang tadi bahwa setelah kami amankan, kami serahkan ke bidangnya masing-masing. Bidangnya dalam masing-masing. Hal ini PPA-PPO.
0: PPA-PPO.
1: Ada beberapa kasus yang melibatkan anak bawah umur sekitar bulan lalu, iya sebulan lalu kalau tidak salah, itu kami serahkan juga ke Direktorat PPA-PPO. Tapi untuk penanganan awalnya ada di kami.
0: Ada juga kan beberapa kasus tindak pidana seperti pembunuhan.
1: Betul.
0: Menggunakan senjata tajam, pembunuhan itu ada terlibat anak di bawah umur.
1: Betul.
0: Sampai menjadi argumen bahwa kenapa anak ini tidak ditahan di Polresta Manado.
1: Betul Pak.
0: Mau cuman ada di luar ruang ini, padahal mereka mungkin Pak Andros bisa menjelaskan sedikit agar supaya tidak menjadi persepsi buruk kepada mereka. Jangan dikira dia sudah membunuh lantas dia tidak dimasukkan dalam ruangan tahanan ini.
1: Ya. Biasanya kalau kasus pembunuhan seperti itu, kalau ini Pak tetap ada penahanan. Tetap ada penahanan. Tapi kalaupun tidak ditahan, berarti itu kan kalau untuk penahanan anak itu tujuh hari perpanjang 8.
0: Jadi
1: cuma 15 hari.
0: 15 hari.
1: Jadi dengan waktu 15 hari ini penyidik harus memenuhi semua syarat formil dan material. Okay. Misalnya pendampingan dari Bapas, yeah, itu kan yeah, menyurat yeah. Pak Mek.
0: Iya, iya, iya.
1: Nunggu ada
0: oke. Okay. Sebelum kita lanjut kita break iklan dulu Pak Andros, sambil kita lanjut dengan pertanyaan Pak Sartono dengan Ibu Ria.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: Bye bye.
1: Astaga, buka main eh. He, nyong. Ngana sini ngana. Buka main ngana ini buang-buang sampah sembarangan. Siapa dia sajar pak ngana begitu nih, boleh begitu. Ngana ini jaga kebersihan. Kalau mantan boleh enggak buang sampah.
2: Ada apa ini?
1: Pas, Pak.
2: Ada apa?
1: Ini generasi muda bagaimana ini, Pak? Fasung-fasung kok sembarang buang sampah.
2: Sembarang buang sampah. Mana tuh sampah dia ada buang?
1: Sana, Pak,
2: coba ambil tuh sampah.
1: Rasa ngana.
2: Tadi
1: biasa.
2: Mau sampaikan bahwa buang sampah itu ada tempatnya. Di sini disediakan tempat sampah. Jadi dilarang buang sampah sembarangan, apalagi di wilayah tempat kita ini pemukiman masyarakat yang ada. Jadi betul ini apa yang disampaikan oleh ibu ini, dilarang buang sampah sembarangan di Kecamatan Langwan Timur ini. Ya, boleh silakan buang sampah.

0: Ya, terima kasih, selamat pagi. Masih kami berlanjut juga dengan dialog pagi hari ini. Sulawesi Utara bicara dengan narasumber Ibda Andros Hinur selaku Kanit 2 URC Ditreskrim Um Polda Sulawesi Utara. Menjawab tadi pertanyaan juga dari Pak Harto Sartono bahwa masih ada kasus kemarin, dia bertanya, tadi dia bertanya ada kemarin penangkapan kasus Senpi dan juga logam mulia atau emas di bandara, mungkin bisa ceritakan sedikit.
1: Ya, baik.
0: Penanganannya seperti apa? Mungkin penerapan atau penanganan kasus berawal mula itu bagaimana? Mungkin nih Pak Sartono bisa dengar ceritanya, Pak.
1: Ya, baik. Kalau saya simak Pak Sartono tanyakan, mungkin bisa kita jawab sekalian dengan karhut lain ya.
0: Iya, dengan karhut lah.
1: Iya, karena beliau tanyakan masuk di ranah mana ini?
0: Ranah mana?
1: Apakah masuk di UMSUS? Kalau kita bicara per case, kalau kita pertama karhutlah, kalau terjadinya karhutlah itu bisa ada di umum maupun khusus, ada.
0: Iya. Kasusnya.
1: Penanganannya itu
0: penanganan khusus, kasusnya.
1: Ya, ada di umum, itu undang-undang kalau tidak salah lingkungan hidup untuk kriminal khususnya, kehutanan. Terus kalau di KUHP yang baru juga ada seperti itu. Nah, peran URC sendiri di sini misalnya ya sama seperti tim lapangan yang lain, ketika kami mendapatkan sprint atau dimasukkan dalam sprint untuk melakukan penindakan atau penangkapan misalnya ataupun pengamanan terhadap seseorang yang diduga melakukan kejahatan tersebut, ya kami laksanakan seperti itu.
0: Yang jelas URC tindakan awal itu dari URC.
1: Betul.
0: Begitu tindakan lanjutan umpama penyelesaian kasus tersebut sudah ada unit-unit sendiri.
1: Iya, ada penyidiknya sendiri.
0: Oke, ada penyidik.
1: Baru yang tadi juga menyambung yang masalah Senpi sama emas itu. Kalau sekali lagi bicara per kasus, Senpi itu ditangani di
0: Krimsus.
1: Krimum.
0: Krimum.
1: Iya. Karena ada pasal 306 di Undang-Undang 1223 di KUHP baru itu tentang kepemilikan senjata api, kepemilikan amunisi, menguasai. Jadi itu khusus yang itu kami serahkan ke direktorat kami sendiri. Sementara kalau untuk kasus pengungkapan kasus emas kemarin, itu kami serahkan ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus. Ada bidangnya sendiri, TPKR itu.
0: Oke, kita terima, ada penelpon lagi berikutnya. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi, sulit bicara.
0: Iya, dengan siapa ini, Pak?
2: Dengan Bung Benijo di Boltara.
0: Benijo di Bola Mongondo Utara.
2: Ya, benar, di Boltara, Bola Mongondo Utara.
0: Oke, silakan. Apa pertanyaan Anda? Silakan. Pak Benijo.
2: Oke, kita langsung ke Bapak narasumber, Bapak Ibda ya, Inspektur 2 Polisi Andros ya.
0: Iya, betul.
1: Selamat pagi,
0: silakan.
2: Pak. Selamat pagi. Ah, ini pertanyaan Pak tentang laporan polisi ya. Ketika masyarakat sudah melapor laporan polisi dan sudah dipanggil oleh penyidik, panggilan pertama tidak menghadap, panggilan kedua juga demikian, panggilan ketiga juga demikian, apakah itu harus ada penjemputan langsung oleh pihak penyidik atau pihak Polri ya? Itu masalah pemanggilan.
0: Iya.
2: Terus pertanyaan kedua itu mengenai bulan tipatnya gangguan kamtipmas, baik itu sanor, pembunuhan, itu masuk di krim total atau clearance. Itu aja pertanyaannya, makasih, selamat pagi.
0: Oke, selamat pagi Pak Benijo yang ada di Bolmang Utara. Ini juga ada dari YouTuber ini, ada apakah kendala utama ketika tim URC mendapat laporan tindak kriminal di lokasi yang sulit dijangkau, apalagi wilayah hukum Polda Sulawesi Utara begitu luas ini dengan Joren ini. Mungkin bisa dijawab ini Pak Andros.
1: Yang Pak Beni dulu Pak tadi.
0: Oke, ya. Yang Pak Benijo. Untuk panggilan 1, panggilan 2, panggilan 3, apa ada tindakan apa yang harus dilakukan kalau sampai panggilan ketiga tidak datang?
1: Ya, kalau untuk panggilan masuk dalam ranah penyidikan Pak.
0: Ya.
1: Tapi kami jelaskan sedikit karena dulu kami juga di penyidik Pak Mek. Jadi kalau untuk panggilan itu sekadar informasi hanya sampai kedua Pak Mek.
0: Sampai kedua. Nah,
1: panggilan kedua panggilan itu disertai dengan surat perintah membawa.
0: Mm-hmm.
1: Nah, surat perintah membawa itu biasanya ditugaskan ke kami tim lapangan.
0: Iya.
1: Kami dimasukkan
0: untuk menjemput masuk URC. Betul. Masuk bekas di situ ya.
1: Untuk penindak itu sudah masuk dalam penindakan kan.
0: Mm-hmm.
1: Penegakan hukum.
0: Iya.
1: Jadi panggilan pertama ketika tidak datang, panggilan kedua. Betul. Panggilan kedua disertai surat perintah membawa.
0: Dimanapun dia berada.
1: Dimanapun dia berada.
0: Yang penting sudah punya surat perintah.
1: Betul, Pak Ben.
0: Seperti itu datangin ya, datang. Ya.
1: Kami datang, amankan, terus kami serahkan ke penyidik seperti itu. Itu yang ininya apa birokrasinya. Baru yang kedua tadi mungkin Bapak tanyakan mengenai apa tadi apa yang kedua Pak.
0: Yang Pak Benijo.
1: Iya Pak Benijo tadi. Kalau tidak salah.
0: Pak Beni Johan.
1: Oh iya, ini apa crime total atau
0: crime killer? Total, iya.
1: Masalah. Nah kalau crime total, crime clearance itu lebih ke sistem Pak Mek, sistem penghitungan. Iya. Jadi crime totalnya itu total kriminalitas yang terjadi dalam satu wilayah. Crime clearance itu adalah penyelesaian crime total ini. Misalnya crime total ini ada 100%, crime clearance-nya penyelesaiannya misalnya ada di 80%, berarti masih ada 20% belum diselesaikan. Ya, itu lebih ke sistem. Kalau pertanyaan Pak Bini tadi, apa masuk ke crime total, crime clearance, ya tergantung. Kalau misalnya tetap masuk di crime itu, masuk di kriminal, seperti itu.
0: Ya. Nah, kalau umpamanya seperti yang Bapak sebutkan, panggilan satu, panggilan dua, perintah membawa, kalau memang Bapak juga akan panggil Beni Jo yang ada di yang ada di Bol Utara, bagaimana sistemnya, administrasinya bagaimana, dananya bagaimana, apakah itu diatur di uang penyidikan atau apa istilahnya itu atau bagaimana?
1: Iya ada Pak Mek, ada Pak Mek. Jadi kami kalau namanya tugas tetap harus kami
0: laksanakan,
1: mau ada mau tidak ada tetap kami laksanakan. Tapi itu ada di dalam Polri sendiri, ada di
0: Ada dipanya. Oke, ada pertanyaan juga tadi lewat itu bahwa apabila ada laporan ini, kendala utama ketika URC mendapat laporan tindak kriminal di lokasi yang sulit dijangkau. Nah, bagaimana ini? Tetap pigi,
1: tetap berangkat Pak Nek.
0: Tetap berangkat.
1: Karena sistemnya sama seperti yang kami jelaskan tadi. Jadi kami ada satuan kewilayahan juga yang berkoordinasi dengan kami di saat namanya di Satreskrim kan di wilayah, misalnya kalau terjadinya di tempat Pak Benjo tadi di Boltara. Jadi tetap tim kami ke sana Pak Men.
0: Meskipun di sana juga ada Polres
1: ada, ya. Karena sistemnya
0: koordinasi.
1: Koordinasi. Kalau misalnya di kewilayahan masih bisa menangani ya kami istilahnya perbantuan itu masih kami pertimbangkan. Masih. Tapi kalau misalnya di sana sekiranya ataupun ada permintaan langsung ke kami siap berangkat.
0: Oke. Ya, masih ada penelpon lagi. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
0: Iya, dengan siapa ini, Pak?
2: Dengan Cliff dari Motoling Minahasa Selatan.
0: Cliff Minsel Motoling. Oke, silakan Pak Cliff.
2: Oke, selamat pagi Bapak polisi ya dari mana tadi ini dari
0: WRC.
1: Iya. Iya, selamat pagi Pak Cliff.
2: Selamat pagi juga. Saya mau bertanya begini, ini kan URC, unit reaksi cepat kan, berarti respon cepat.
0: Betul.
2: Kecepatan itu berapa lama? Itu pertanyaan pertama. Kalau berbicara kan, kayak pemadam kan juga 15 menit sudah ada kan, begitu kan, di lokasi kan. Jadi kalau ini URC yang sudah dibentuk dari apa ya Direktorat Kriminal Umum seluruh Indonesia, seluruh Polda. Jadi kecepatan, cepatnya itu berapa lama? Itu yang pertama. Dan personil. Apakah personil itu sudah ada pelatihan khusus untuk masuk di tim URC atau masuk saja? Yang penting dia rekrut masuk saja. Padahal itu kan harus ada pelatihan khusus karena ini kan melacak orang-orang penjahat kriminal-kriminal yang merajalela di daerah-daerah kita kan.
0: Okay.
2: Jadi orang yang memang betul-betul skill, punya kemampuan, bukan kita lihat postur tubuh, fisik, tapi dia punya memang kemampuan yang lebih yang tidak dimiliki oleh personil. Karena tidak semua personel kepolisian itu mampu seperti itu kan?
0: Iya.
2: Itu yang kedua ya. Dan terakhir, saya tidak tahu dengar jelas. Ketika ada laporan di daerah saya di
0: Minsel,
2: wilayah kepolisian Resort Minsel, apakah dari URC yang dibentuk di Direktorat Kriminal Umum bisa merespon laporan dari masyarakat? Dan kanal yang akan kita laporkan itu di mana? Apakah itu cuma di 110, 112 atau ada nomor khusus yang dimiliki oleh URC supaya cepat ada respon begitu dari kepolisian ketika ada laporan dari masyarakat tentang kriminal begitu.
0: Oke.
2: Itu saja dari saya, terima kasih.
0: Oke, terima kasih pagi. Pak Cliff yang ada di Minsel ini juga. Pak Anros mungkin belum sempat disampaikan tadi, apabila ada kejadian di Manado, laporannya kemana? Apakah mungkin Ibu bermaksud di Polres atau langsung di Polda ini, Pan Ros, dengan termasuk juga bisa dijawab untuk Cliff yang ada di Minsel, silakan.
1: Ya, Pak Cliff tadi yang pertama tentang ini, Pak.
0: Pak Cliff, ada berapa banyak mungkin di kecamatan, ada berapa lama quick responnya?
1: Responnya. Kalau misalnya respon seperti Pak Cliff bilang tadi, mungkin ke
0: begitu laporan berapa lama sampai di TKP?
1: Itu respon. Ya, itu relatif tergantung dengan jaraknya dan
0: jarak dan
1: lokasinya, Pak.
0: Ya, ya.
1: Kalau misalnya di Pak Cliff, ya kami secepat mungkin di nanti Minsel. ke Minsel. Itu. Nah, kalau misalnya di Manado, ya otomatis lebih cepat untuk kami. Yang jelas, kalau untuk urusan waktu, itu relatif sekali lagi. Tapi, sejak kami terima laporan sampai sekarang, ada beberapa kasus, tetap kami secepat mungkin.
0: Secepat mungkin.
1: Ya. Bahkan mungkin pernah Pak Miki beberapa waktu yang lalu di bagian di Kecamatan Singkil itu ada hampir terjadi tarkam. Itu kami sampai dan sempat waktu itu ada sedikit tenaga-tenaga kami buat tembakan peringatan saat itu sampai sajamnya itu berceceran di jalan,
0: jalan.
1: Jadi otomatis kami sampai sebelum terjadinya itu. Kami bisa sampai mencegah seperti itu. Jadi bisa Pak Cliff asumsikan sendiri jarak dari kami ke Singkil itu
0: Singkil,
1: berapa lama ya kami.
0: Nah, mungkin juga Pak Cliff juga tentu apabila ada laporan langsung ke URC Polda Sulut, tentu URC Polda Sulut akan koordinasi dengan Polres Minsel.
1: Betul,
0: karena kan ada koordinasi.
1: Betul, Pak Mek.
0: Meskipun nanti Polda nanti tinggal membackup.
1: Betul, Pak Mek. Okay, sama dengan tadi Pak Cliff juga bilang bagaimana kalau laporannya ada di Minsel.
0: Minsel.
1: Ya, pernah terjadi sekitar 2 bulan yang lalu kalau pendengar atau Pak Cliff
0: monitor
1: itu ada kasus pemerkosaan di Minsel, salah satu kecamatan di Minsel, dan yang saat itu yang mengungkap adalah kami saat itu, kami yang menangkap itu sampai masuk hutan itu, Pak.
0: Oke. Dan ini juga ada pertanyaan juga dari Pak Cliff ini, untuk URC itu ada berapa banyak
1: dan klasifikasinya
0: apakah ada pelatihan polisi wanitanya ada berapa? Mungkin itu lebih bisa dijelaskan oleh Pak Andro sendiri.
1: Kalau untuk masuk ke URC sendiri, kami seperti tadi sudah saya sampaikan ada mapping khusus.
0: Mapping,
1: kami, kami berkoordinasi dengan bidang bagian SDM. Tentunya yang masuk adalah orang-orang yang menurut kami
0: credible.
1: Jadi sebelumnya memang anggota lama itu ada yang bagian IT, ada yang bagian. Jadi ada bagian-bagian macam-macam bagian, Pak Mek. Ada yang investigasi.
0: Punya keahlian sendiri direkrut
1: di bidangnya.
0: Di bidangnya.
1: Tapi juga ada yang bilang kan Pak Mek, belajar itu enggak ada habisnya. Ada pepatah mengatakan belajar itu tidak ada batas waktunya.
0: Betul.
1: Jadi selama kami juga berdinas sambil juga kami mengembangkan ini. Ada pelatihan-pelatihan khusus yang kami
0: Oke. Seperti itu, dan ini masih ada penelpon, dan mungkin yang ibu yang bertanya tadi, kalau kejadian di Manado mau lapor di mana ya, tentu bisa lapor
1: kan
0: di
1: Polres,
0: toh bisa lapor 110. Juga di Polsek atau 110.
1: Jadi 110 itu kami juga pantau, Pak Mek. Jadi kami ada sistem, kami juga pantau 110. Ada HT, ada media sosial yang kami pantau. Jadi sekedar informasi, di URC itu juga ada tim IT-nya yang 1x24 jam itu memantau setiap kejadian yang ada di media sosial.
0: Mana yang viral itu langsung ditindak.
1: Langsung, bahkan sebelum ada laporan, bahkan pelapornya sendiri pernah ada belum bikin laporan.
0: Belum bikin laporan, oke, seperti itu. Ada penelpon lagi ini, kita terima dulu. Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi.
0: Iya, dengan siapa ini, Pak?
3: Meki dan dari URC, Kak.
0: Iya, ini
3: dari Jokowi Tomohon.
0: Oh, Jokowi Tomohon. Oke, silakan Pak Jokowi.
3: Kalau kita begini ya, Kak, kalau masyarakat juga kan mesti tahu namanya saja URC.
0: Unit reaksi itu cepat.
3: Tujuannya apa? Iya. Pasti dia lebih kepada hal untuk mencegah atau itu kan fungsi URC begitu, bukan yang soal panggilan 1-2. Kalau panggilan 1-2 itu kan
0: soal masuk
3: penyelidikan, jadi bukan begitu. Yang kita mau minta ke Bapak begini, tolong kan kasih nomor lupa di kepercayaan itu kan. Ya, kita sih belum tahu, cuma memang kita lihat ada operasi-operasi yang dilakukan oleh Polres turun ke tempat-tempat rame atau ke mana sebagian kampung-kampung, terus itu satu. Cuma kalau minta dia nomor supaya orang juga,
0: Ya
3: misalnya kita misalnya di Manado tuh, kita orang Tomon, kalau kita lihat kejadian di Manado, bisa kan kita juga kasih laporan toh.
0: Oke, okay, langsung di 112 itu ya. Kemudian 110. 110.
3: Iya. 110. Jadi itu terima kasih. Dan kalau orang kan, kalau di sini kan biasa itu tuh 10 rupa doger, 2 doger atau apa? Atau togel begitu kan. Kalau doger Pak begini, kalau kita bagi lang Pak Tamang sama begini. Kalau tapi anjing ini ada di jalan, ya itu boleh-boleh saja karena kita nyenda ika. Mar kalau orang ambil dalam rumah Pak, apa orang bertindakan? Ini kan preventif toh.
0: Iya, iya.
3: Saya
0: nak
3: jadi keributan atau nak jadi bagaimana? Dia so masuk dalam rumah so itu, saya bilang itu so pencuri.
0: Iya.
3: Kalau so masuk kota dalam rumah.
0: Okay.
3: Kalau di jalan liar masih dianggap liar ya, saya pikir ya bukan juga kita menyetujui itu dia boleh ambil, tapi itu masih bisa diperdebatkan. Mar kalau so masuk kumang di dalam rumah, di dalam pintu, itu kan kita PH, kita
0: bersetujuan. Iya.
3: Kalaupun begitu, karena begini Pak, pernah ikut di Jawa kan ada begitu tuh masorongka orang Minahasa di ya buru nggak urusan itu kalau di dalam rumah tuh.
0: Oke, itu permasalahan baru lagi.
3: Kita pikirkan. Jadi kita kira juga masyarakat juga mesti diberitahu tuh hal-hal bang.
0: Iya. Oke, Pak Jokowi, terima kasih atas pertanyaan Anda. Dia menanyakan di mana semestinya yang harus menelpon agar supaya cepat WRC datang. Baik WRC Polda Sulut yang membackup Polres Tomohon, dan kalau di Polres Tomohon itu ada WRC di binaan AKP Roy Mantiri, kasatnya.
1: Betul,
0: oke, Pak, biar sih. Nah, cara menelpon di 110 ya?
1: Iya.
0: Caranya bagaimana Pak? Tini 110 siapa yang terima, menerima itu overkan?
1: Setahu kami ada operator lah.
0: Operator,
1: ya, operator itu yang meneruskan di masing-masing. Misalnya di Polres ada, juga di kami ada.
0: Jadi
1: ada,
0: kalau saya ingin menelpon 110 melaporkan bahwa saya berada di Likupang, berarti ya, kalau Likupang masuk Minahasa Utara dia langsung
1: diteruskan ke
0: Minahasa
1: Utara.
0: Minahasa Utara.
1: Tapi kalau kami lihat intensitas kasusnya tinggi, biasanya kami langsung membackup.
0: Gitu.
1: Kami laporkan ke pimpinan dan kami minta izin untuk membackup. Baru tadi mungkin Pak siapa tadi yang telepon Pak?
0: Pak Jokowi
1: bilang untuk tindakan preventif katanya. Jadi WRC itu seharusnya katanya mesti preventif juga. Itu sudah kami lakukan Pak. Jadi Pak Jokowi bisa lihat mungkin ada di media sosial yang kami sering posting, ada juga di berita di postingan kami. Baru bisa dilihat sendiri nanti di lapangan. Anggota WRC itu tiap malam Pak Ming.
0: Iya.
1: Tiap malam sampai subuh kami melaksanakan patroli. Patroli ini gunanya untuk apa? Untuk memitigasi hal-hal yang Pak Jokowi takutkan seperti tadi. Contohnya dikubungkan dengan doger. Beberapa minggu yang lalu kami juga sempat mengamankan pelaku doger itu yang sudah bawa sajam, Pak Ming, yang dari baru keluar pagi sorenya sudah buat tindak pidana.
0: Tindak pidana, iya.
1: Baru keluar dari rutan pagi sorenya sudah buat tindak pidana. Nah itu wujud juga komitmen kami untuk melakukan tindakan cepat seperti itu.
0: Ya ini Pak, ada WhatsApp juga. Selamat pagi, selamat bicara dari Pak Wenas, pengurus LSM Inakor Sulawesi Utara. Banyak warga takut melapor kejahatan karena takut identitasnya bocor atau diteror balik. Bagaimana tanggapan dari narasumber untuk menjamin keamanan identitas informan masyarakat? Kasus dominan selama beberapa bulan ini, akhir ini sering yang ditindak oleh WRC atau apa saja? Silakan Pak Andros, mungkin bisa menjawab dengan Pak ini.
1: Iya, Pak Wenas.
0: Pak Roli Wenas kok ini. Roli Wenas kok ini.
1: Iya, selamat pagi Pak Wenas, meskipun melalui WhatsApp. Jadi banyak warga takut katanya melapor kejahatan karena takut identitas bocor atau diteror balik.
0: Iya.
1: Seperti tadi kami jelaskan Pak, banyak informasi yang kami dapat dari masyarakat juga. Sebagian besar bahkan 80% itu dari informasi dari masyarakat. Dan sampai sekarang kan tidak ada yang bocor.
0: Tidak ada bocor.
1: Karena kami menghargai sumber informasi kami, kami juga menjaga keselamatan maupun kenyamanan informan kami seperti itu. Jadi tidak usah khawatir. Kalau misalnya ada mau bilang mau bocor, tidak ada yang seperti itu.
0: Yeah.
1: Baru yang kedua, kasus dominan sama beberapa bulan terakhir, tentunya banyak yang kami tidak bisa jelaskan satu persatu. Tapi yang paling banyak itu adalah 3C, karena WRC ini kan street crime, Pak. Jadi ya, Pak Mek, ada curat, curas, curanmor itu merupakan prioritas utama kami, WRC. Tapi di samping itu juga ada kasus-kasus intensitas yang tinggi yang kami tangani. Misalnya seperti barusan ada pembunuhan yang di Cireme itu, lalu itu kami yang amankan. Baru ada yang sempat viral, masih ingat mungkin yang di Jembatan Soekarno yang bawa-bawa sajam.
0: Ya,
1: yang waktu final Piala Dunia.
0: Betul.
1: Ya, itu kami juga yang amankan. Terakhir ya, kemarin ada mengamankan 16 kilogram.
0: 16.
1: Jadi, kalau misalnya dominan apa kasusnya, ya semua kasus, Pak. Karena namanya, kami kan di Direktorat Reserse Kriminal Umum. Jadi semua kasus bisa.
0: Betul. Oke, kalau begitu Pak Andros, karena waktu juga akan memisahkan kita, tinggal 6 menit, mungkin ada closing statement dari Pak Andros. Apa yang harus diperbuat dan apa yang harus masyarakat sampaikan apabila ada gangguan Kaptimas? Terlebih dahulu, apa yang warga harus lakukan apabila terjadi di depan mata ini? Mungkin silakan Pak Andros.
1: Ya, baik, untuk pendengar dan warga Manado Sulut, untuk lebih umumnya dan khususnya warga Manado, ya, jadi pada kesempatan ini kami dari tim WRC Direktorat Reserse Kriminal Umum di bawah asuhan Pak Direktur Kombes Pol Suryadi dan Pak Kapolda, itu kami menghimbau untuk masyarakat yang kiranya nanti menemukan ada gangguan Kamtipmas, itu kan tadi sudah jelas ada 110 yang bisa. Tidak usah khawatir, itu kalaupun dari Polres memerlukan bantuan, tetap kami akan membackup juga. Bahkan mungkin ada belum Polres belum sampai, kami sudah sampai duluan seperti itu. Jadi tidak usah khawatir, kami tetap untuk kenyamanan masyarakat itu kami tetap bersinergi semuanya. Baru yang kedua Pak Mek, masalah keamanan Kamtipmas ini kan tidak bisa kami sendiri.
0: Betul. Polisi
1: ada mungkin dari TNI juga yang sering membantu kami, terus ada dari masyarakat.
0: Patroli bersama,
1: seperti itu. Jadi sinergitas semua golongan di masyarakat, sinergitas semua unsur diperlukan, Pak. Seperti apa dukungan masyarakat ke kami? Hanya saja percayakan ke kami. Kalau misalnya seperti tadi saya bilang, Pak Mek, ada mungkin ya kami menghargai setiap naluri misalnya untuk membela keluarga sendiri, tapi ketika dia sudah masuk dalam ranah pidana, tolong hormati untuk proses hukum yang akan berlaku saat itu. Tidak usah khawatir, sekarang polisi itu sudah lebih humanis, sudah lebih mengikuti aturan yang berlaku seperti itu, Pak.
0: Oke, itu saja. Terima kasih Pak Andros Himur selaku Kanit 2 WRC di Treskrim Polda Sulawesi Utara.
1: Terima kasih,
0: sudah memberikan waktu 1 jam untuk menyapa juga para penelpon, memberikan informasi kepada masyarakat yang mendengar apa tugas pokok, apa yang harus dilakukan oleh unit reaksi cepat Polda Sulawesi Utara. Baik. Terima kasih pada para penelpon, ada Sartono, itu Ibu Ria lewat WA juga, Clear juga ada, Pak Jokowi juga ada. Saya Miki Kodowati undur diri, kita ketemu juga di lain waktu, kesempatan yang lain. Terima kasih Pak.
1: Terima kasih Pak Mek.
0: Kanit, terima kasih.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Kita Purnama Sari,
0: Dedi Dukun.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Dan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online

0: politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Duh, Kang Main, cobaan tuh lama, persyaratan pun banyak, rupa ribet Kang urus surat izin.
1: Kita deh pasti sekali biar mandi sablah buang-buang sampai sembarangan sampai got di muka rumah pak kita itu sudah taprop terus. Apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi tuh air.
2: Kita deh ini di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, dan lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya tuh for orang semua pengguna jalan.
0: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
2: Hei, jangan salah. Kita pe keluhan le lebih penting for banyak orang katu.
3: Sudah. Jangan baku ambek kuah. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Noni sampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI?
3: Iya, Halo RRI. Noni semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Halo RRI.
7: Bersama RRI Pro 1 Manado.

Oke, baik, kembali selamat siang pendengar ya. Kita lanjutkan dan sinambungkan program lanjutan edisi Senin 7 September 2026 ya. Senang sekali saya Mike ya bisa kembali menyapa Anda baik yang mendengarkan melalui streaming rri.co.id, aplikasi RRI digital ataupun yang mendengarkan melalui siaran terestrial kami ya di 94,5 88,2 92 FM. Apa kabar untuk Anda hari ini ya? Semoga di tengah berbagai kesibukan dan persoalan ya, dan juga mungkin cerita yang sedang Anda jalani ya, masih ada ruang untuk tetap bersyukur ya, tetap berharap dan apa ya, tetap percaya bahwa setiap persoalan pasti ada jalan keluar. Ya, kembali ya, program Halo RRI hadir ya di ruang dengar Anda ya, yang begitu dekat dengan kehidupan masyarakat ya, ruang tempat suara rakyat untuk didengar ya, tempat keluhan untuk disampaikan, keresahan ya, dan mudah-mudahan ya Halo RRI ya boleh menjadi ruang bersama untuk kita saling mendengar, saling berbagi, saling mencari jalan terbaik ya. Tentunya line telepon 0821-9583-5080 yang tidak sempat telepon boleh kirim SMS ataupun WhatsApp-nya. Dan sekali lagi mohon maaf ya pendengar untuk program Halo RRI, berbagai keluhan Anda yang kemarin itu masih tetap terus diupayakan, diusahakan oleh tim Halo RRI untuk mengkonfirmasi dengan pihak-pihak terkait ya. Baik, line telepon 0821-9583-5080. Setelah yang bagus dari Shanti, indahnya hari ini, saya akan kembali untuk Anda.

0: Adek, cuci mobil udah selesai kok kerannya gak dimatiin sih? Airnya kemana-mana ini.
1: Ya udah sih mbak, biarin aja.
0: Nih ya, kalau dibiarin kita bisa boros air. Kakak kasih tahu nih, kalau Indonesia itu lagi krisis air, Dek.
1: Tahu dari mana? So tahu banget.
0: Ih, dibilangin ngeyel kamu ini. Nih ya, kakak kasih tahu kalau Indonesia itu punya 6% persediaan air dunia atau sekitar 21% dari persediaan air Pasifik. Tapi ya, Dek, kenyataannya dari tahun ke tahun Indonesia itu mengalami krisis air bersih. Kamu mau? Bukan cuma mobil kamu aja yang gak bisa dicuci. Kamu juga gak bisa mandi.
1: Waduh, gawat ini. Oke, kalau gitu kita harus irit air dari sekarang.
2: Mari selamatkan bumi kita dari krisis air. Hemat air mulai dari diri sendiri.

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Bersama RRI Pro 1 Manado.
2: Baik, pendengar, masih di program Halo RRI ya untuk siang hari ini ya. Jadi silakan di line telepon 0821-9383-5080. Yang tidak sempat gabung bisa kirim SMS ataupun WhatsApp-nya ya. Baik, pendengar, memang dalam kehidupan ini tidak selalu ya berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan, atau tidak selalu berjalan sesuai dengan ekspektasi. Susah sih nyebutnya. Oke. Jadi artinya ya, hidup ini kadang tidak selalu berjalan seperti yang kita rencanakan ya, karena ada hari ketika kita bangun dengan semangat ya, tapi kemudian harus berhadapan dengan berbagai persoalan ya, berbagai keluhan ya, baik kebutuhan bahan pokok mungkin ya, ada yang resah karena mendapatkan pekerjaan, atau ada orang tua yang memikirkan biaya pendidikan anak-anaknya ya. Ada pedagang kecil yang mengeluhkan sepinya pembeli, ada petani yang cemas melihat hasil panen dan harga jual yang tidak menentu ya. Apalagi kan kondisi cuaca musim kemarau ya, kekeringan panjang yang terjadi akibat dampak dari fenomena El Nino ya. Atau ada juga nelayan yang harus berhadapan dengan cuaca ya, kondisi laut ya, dan masyarakat pun sangat berharap pelayanan publik semakin cepat, mudah, adil ya. Atau ada berbagai keluhan lain ya, tentang jalan rusak, listrik padam ya, air bersih yang sulit didapatkan ya. Memang ya, berbicara air, apalagi dampak fenomena El Nino ini menyebabkan kesulitan air bersih di mana-mana ya. Belum lagi sampah yang mungkin belum tertangani, kemacetan ataupun fasilitas umum yang belum memadai ya. Nah, tentu saja di balik setiap keluhan ya, ada apa ya, kehidupan yang harus diperjuangkan, ada kebutuhan, ada harapan yang ingin diperjuangkan ya. Karena itu ketika seseorang mengeluh, jangan buru-buru kita menganggapnya sebagai kritikan ya. Bisa jadi keluhan ini juga untuk semua ya, artinya salah satu bentuk kepedulian. Atau bisa jadi suara yang terdengar sederhana, tapi kita justru merupakan apa ya, ya mungkin sederhana bagi kita, tapi justru menjadi persoalan besar bagi orang lain ya. Keluhan tentang jalan berlubang ya, mungkin bagi sebagian orang hanya perjalanan yang sedikit terganggu, tapi bagi seorang pengendara ya, atau bagi setiap pengendara yang setiap hari melewatinya, itu menjadi ancaman keselamatan ya. Belum lagi keluhan tentang harga kebutuhan pokok, mungkin terdengar seperti persoalan ekonomi semata, tapi bagi keluarga yang berpenghasilan terbatas ya, kenaikan harga juga mungkin ya bisa jadi bisa berartilah ya untuk mengurangi kebutuhan lain ya. Karena itu ya, kita belajar melihat bahwa setiap keluhan itu bukan hanya apa ya, sebagai suara ketidakpuasan, tapi sebagai pesan yang perlu untuk didengar. Ya, jadi yang tidak sempat gabung di line telepon, boleh kirim SMS ataupun WhatsApp-nya ya, berbagai keluhan Anda di Halo RRI. Nanti ada tim Halo RRI yang akan mengkonfirmasi ya, menyampaikan ya ke pihak-pihak yang terkait. Semoga ada jalan keluar.

0: Mendengar polusi udara setiap tahun semakin meningkat, bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Hah. Kalau itu sih Mbak, ditimpuk aja, biar tahu rasa dia.
0: Oh gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemaran 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih Mbak?
2: Oh no.
0: Jadi?
3: Woi, timpukin dia woi. Semuanya.
0: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi, ampun, woi!
4: Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacaukan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar.

0: menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Bersama RRI Pro 1 Manado.
2: Baik pendengar, kita sudah di sesi terakhir ya untuk program Halo RRI ya, dan pastinya bagi masyarakat memang di sini jadi peran kita semua yang begitu sangat penting ya. Dan jangan pernah berhenti untuk menyampaikan aspirasi dengan cara yang baik, santun dan bertanggung jawab, karena suara Anda itu begitu penting. Oke, kita ke line telepon dulu. Pro 1. Halo RRI, selamat siang.
3: Tabea,
2: selamat siang. Iya, Pak Jokowi. Michael. Apa kabar nih?
3: Sehat.
2: Pak Jokowi, ya.
3: Sehat, biar Bapak anak.
2: Oke, baiklah.
3: Ada beberapa hal yang kita mau sampaikan.
2: Apa tuh?
3: Pertama, ke pemerintah Kota Tomon, terutama itu ke PAM. Jadi Aendang. Karena ada beberapa pengeluhan teman-teman, ada beberapa spot yang ya seberapa hari kata tidak ada apa air. Dan memang itu turun tuh. Debit air memang turun kata, di beberapa tampa yang digunakan oleh PDAM. Tapi kalau kita mesti ada dong bilang supply akang lah. Karena kan sobanya muncul di media, orang di spot-spot sini yang tidak ada seberapa hari, tidak ada apa. Jadi saya kira lebih cepat lagi dan mesti kalau tadi unit reaksi cepat bukan cuma di polisi, di Pemkot dan di PDAM juga mesti begitu.
2: Jadi artinya mesti apakah ada suplai air bersih dari pemerintah gitu?
3: Iya, saya kira itu mesti ada karena orang kan tuh pelanggan PDAM tuh. Jadi harusnya ada. Kalau kita aja ikut di ada berapa dong total taruh no, di di sini seorang kan, dan memang berapa hari lalu kalau kita lihat Polres Tomon juga ada berbagai air di salah satu kelurahan di Tomon Selatan. Jadi saya kira mesti cepat itu oleh pemerintah karena orang perlu air tuh. Dapat nggak perlu air. Dan kedua soal jalan yang masih lubang di antar kabupaten. Saya kira itu juga mesti diperhatikan oleh pemerintah. Karena masih ada kita membayaran ternyata masih cukup banyak juga walaupun memang itu so ada yang sudah diperbaiki. Memang ya orang mesti mengerti keadaan toh.
2: Yeah.
3: Tapi kan tuh itu kan penting toh buat orang mau berjalan, ya berjalan kaget di jalan isi di lubang ternyata terus ditampak gara-gara ada kecelakaan tadi karena tuh kondisi jalan. Ada berapa ruas tali yang masih perlu dibenahi lah supaya masyarakat juga bagaimana aman lah bagi
2: aman menggunakan jalan ya.
3: Cuma itu juga
2: makasih
3: banyak, selamat siang
2: ya. Tabea, selamat siang, terima kasih Pak Jokowi ya, makasih untuk aspirasi Anda ya. Ini PDAM Tomohon ya, ada beberapa spot tidak mendapatkan air bersih ya, tidak lagi jalan mungkin karena debit air berkurang ya, dan apakah ada suplai air bersih dari pemerintah ya. Kemudian ada dua hal ya, yang pertama tadi, yang kedua itu ya, jalan berlubang antar kabupaten masih cukup banyak berpotensi kecelakaan apalagi kalau malam hari ya. Oke, kita ke line telepon lagi ya. Halo RRI, selamat siang.
4: Selamat siang, Halo RRI. Selamat siang, Bung Aik.
2: Ya, selamat siang, Winorangian. Oke.
4: Iya, dari Pak James,
2: Winorangian. Oke, sehat ya, Pak James.
4: Amin, sehat-sehat.
2: Oke, baik. Sehat juga, Pak. Iya, sehat. Ya, apa yang ingin disampaikan? Panas, betul, biar aja cuaca panas, tapi hati jangan sampai panas ya.
4: Tetap hati di...
2: Oke. Bagaimana? Ya, dari Winorangian apa yang ingin disampaikan? Silakan. Iya,
4: berarti tetap tenang.
2: Iya. Oke. Ya,
4: di Winorangian kan ini. Di Winorangian itu kan ada pancuran. Tempat mandi, fasilitas mandi. Bagusnya. Rumah juga boleh datang mandi gratis, nggak dibayar.
2: Ah, boleh. Keluhannya apa nih? Ya, Pak James. Aduh, ini kondisi ternyata bukan cuma air yang berkurang ya, debit air yang berkurang, ternyata ini komunikasi jaringan juga ada sedikit trouble ya kayaknya. Enggak stabil begitu ya. Oke, Pak James, nanti bisa disambung lagi ya, Pak James. Masih ada waktu kita untuk 5 menit ini ya. Ya, Pak James tadi menyentil soal fasilitas mandi katanya ya di seputaran Winorangin. Ada apa dengan fasilitas mandinya? Apakah airnya banyak atau apakah ada keluhan dengan fasilitas tempat mandi? Iya, silakan. Oke. Halo RRI, selamat siang.
1: Halo.
2: Iya.
1: Selamat siang.
2: Selamat siang dengan
1: Rumai.
2: Iya, dengan siapa, Pak? Di mana?
1: Dengan Pak Yopi di Warembang.
2: Oh, Pak Yopi. Oke. Okay. Sehat-sehat, Pak Yopi.
1: Sehat-sehat.
2: Oke.
1: Okay. Baik juga begitu, Kang.
2: Iya, amin.
1: Kadang-kadang saya dengar-dengar itu suaranya suka apa bilang Pak Bonoso, Kang. Ini nyelak bilang hujan dan panas kok, Mas.
2: Betul.
1: Banyak orang siap air putih.
2: Ah, kita itu juga, banyak konsumsi air putih.
1: Ya, kita juga jarang kita sekarang. Sampai banyak teman-teman kita bilang, tolong air putih, jangan jadi lupa.
2: Iya, betul. Jangan sampai dehidrasi ya.
1: Nah, ini Mas, kita okay. Cuma kasih masukan.
2: Apa itu, Pak Yoko?
1: Menyangkut ini, ya, menyangkut keamanan, itu motor-motor. Wow, itu deh, aduh. Kali mau tidur sebelum tempat tidur lah. Soalnya apa? Motor baru, orang ganti kenalpot racing. Jadi kongle kuat apa? Termasuk lagi ya karyawan atau security di satu perusahaan. Dia bilang ini, dia bilang kita PKK ada bye-bye. Kita tidak boleh di perusahaan, kita tidak boleh. Dia bilang boleh di bos.
2: Iya, betul.
1: Yo, pasal boleh motor baru, boleh security. Kasih tunjung tu bagi.
2: Iya, bukan yang memberikan contoh ya.
1: Kalau di Warembang memang banyak lagi orang belum sadar tuh begitu. Kita ada berapa kali mau masuk, mau nyala jatah masuk lain kali di celut apa? Begitu dan kali begitu juga kadang kala di apa? Bilang cuci santai-santai begitu, nyala jatah masuk. Kalau pesawat sekali kerja dengar-dengar kalau komunikasi begitu. Apalagi panas-panas, kontornya nak banyak-banyak hiburan,
2: Oke, baik.
1: Berikut juga menyangkut ini, kebakar-kebakar ini.
2: Kebakaran, berpotensi
1: ya, kebakaran. Mungkin juga berapa, ya dua minggu lalu, minggu lalu juga ada kebakaran. Tapi kadang-kadang orang bisa jaga.
2: Iya.
1: Yang punya kebong sejaga, tapi ini kadang-kadang disengajakan orang-orang yang tidak bertanggung jawab.
2: Kalau di Warumbungan bagaimana potensi karhutlah, aman-aman di sana?
1: Nah, ini ada juga ada beberapa hari seminggu lalu juga ada berapa kali kebakaran, tapi kalau orang yang punya perusahaan air Alsin, orang di Makatet Hill itu yang orang punya, itu orang siapkan DP kendaraan. Kadang-kadang juga orang mau bantu dengan masyarakat itu kalau ada tabakar kubung atau apa, orang mau kubantu siap boleh di kendaraan kum. Tapi kalau kendaraan yang mulai masuk aja itu loh yang paling bahaya kan.
2: Iya, betul.
1: Apalagi ini bekas tabakar kum, dia bawa tunggu lagi rumpu ulang, nah itu dia bawa ulang
2: berpotensi
1: lagi.
2: Ya betul.
1: Iya, jadi itu yang
2: baik
1: boleh kami masukkan.
2: Oke, siap.
1: Orang masyarakat jaga berbakar dan air juga di sini menurun.
2: Oh, air. Oh ya?
1: Air juga menurun. Karena itu suasana. Apalagi di kompleks mata air sana kan.
2: Betul.
1: Itu mesti dijaga.
2: Iya, apalagi kan Warumbungan sumber mata air sangat diharapkan oleh warga begitu ya. Banyak yang di Oke, baik.
1: Ini juga orang buang-buang sampah di kuala. Kuala airnya kurang kecil, buang-buang sampah di kuala. Begitu di got-got di buka-buka jalan besar. Sebenarnya kalau umpamanya cuma rumpu-rumpu organik begitu kan boleh orang bawa kumpul ke atau
2: siasati
1: begitu.
2: Betul.
1: Cuma plastik kan sore-sore boleh bakar tapi jaga.
2: Oke, baik.
1: Ya,
2: baik Pak Yopi, oke baik, terima kasih, selamat siang ya Pak Yopi yang ada di Warembungan. Terima kasih juga untuk masukannya ya Pak Yopi. Kalau dari Pak Yopi ini soal keamanan motor brong, ini kayaknya hampir di semua tempat yang namanya motor brong itu sangat-sangat mengganggu ya. Dan ya tampaknya memang belum ada kesadaran lah ya dari pemilik kendaraan begitu ya, khususnya roda dua. Ya, dan beberapa hal yang sudah disampaikan juga oleh Pak Yopi di Warumbungan. Terima kasih ya untuk masukannya Pak Yopi. Dan kayaknya saya harus akhiri konsen kita di program Halo RRI untuk kesempatan edisi hari ini. Ya, Senin 7 September 2026. Anda bisa ikuti program yang sama di setiap Rabu dan Jumat juga ya, jam 10. Ya, dan pastinya bagi para pemangku kebijakan dan pihak-pihak yang punya kewenangan, semoga setiap suara dari masyarakat ya bisa menjadi bahan evaluasi, bukan dianggap sebagai serangan ya. Kritik bukan selalu tanda kebencian, tapi justru seringkali apa ya, kritik lahir dari harapan agar keadaan bisa menjadi lebih baik pastinya ya. Dan bagi kita semua sebagai sesama masyarakat ya, tentu mari kita tetap tumbuhkan budaya saling memahami, jangan mudah juga untuk menghakimi seseorang hanya karena kita tidak mengalami persoalan yang sama. Kita mungkin sedang duduk nyaman di rumah ya, sementara di tempat lain ada orang-orang yang sebenarnya butuh ya, atau sedang menghitung uangnya berkali-kali untuk memastikan apakah cukup untuk membeli kebutuhan keluarga ya sampai akhir minggu ini. Nah, oke, baik pendengar. Ya, hari ini mungkin kita membawa banyak persoalan. Ada yang datang dengan keluhan tentang lingkungan, pelayanan, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Karena itu mari, ya, dengan harapan semoga ya ada jalan keluar, ada jawabannya, ya, dan ada solusinya, ya. Oke, baik, dengan demikian tuntas sudah ya untuk program Halo RRI di kesempatan siang hari ini. Makasih yang sudah berbagi ya, merespon acara kita ya. Dan pastinya dari tim Halo RRI akan terus tetap berusaha ya untuk menyampaikan kepada pihak-pihak terkait. Terima kasih sekali lagi dan tetap bersama kami. Saya tetap masih temani Anda di siang sampai di pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah.

0: Duh, bukan main, cobaan tuh lama, persyaratan tuh banyak, rupanya betul urus surat izin.
1: Kita deh pasti sekali, biar mandi sabla buang-buang sampai sembarangan, sampai got di muka rumah kita itu setaprop terus. Apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi tuh air.
2: Di tali ini, di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, dan lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya tuh, pertorang semua pengguna jalan.
0: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
2: Hei, jangan salah. Kita keluhan le lebih penting for banyak orang katu.
3: Sudah. Jangan baku ambek wa. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Iya, Halo RRI. Dan semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121 setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Bersama RRI Pro 1 Manado.
7: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.

0: www.radiomercubuana.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.

Doro Widowati, ya, aku hanyalah tangis di antara tawamu dan dirinya. Lagunya ya. Oke, baik, pendengar, melengkapi siang Anda. Nanti di jam 12 seperti biasa ada rangkuman informasi dinamika olahraga ya, seputar olahraga. Nah, melengkapi informasi Anda untuk siang ini, saya coba hadirkan dulu informasi dari dunia olahraga. Ya, ini dari cabang basket. Ya, di mana pendengar, tim basket putra Indonesia menjadi kontingen pertama yang berangkat menuju Jepang untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026. Dan Todo Tua Pasaribu berharap timnas basket putra ini bisa memberikan kabar positif sebelum seremoni pembukaan Asian Games pada 19 September nanti. Ya, begitupun dengan Budi Satrio Jiwandono, menilai perpaduan pemain berpengalaman dan talenta muda itu menjadi kekuatan Indonesia dalam menghadapi persaingan basket Asia nanti ya. Dan terkait dengan pemain timnas basket putra Indonesia ya, pendengar. Iya, dari DPP Perbasi resmi menetapkan 12 pemain timnas basket putra Indonesia untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Jepang. Dan Yuda Saputra dipercaya menjadi kapten, sementara Lester Prosper dan Anthony Beni masuk dalam skuad Indonesia juga. Nah, sementara Firdan Guantara menjadi satu-satunya debutan timnas tahun ini ya, bersama David Singleton sebagai pelatih kepala ya. Oke, untuk ke-12 nama-nama pemain dalam timnas basket putra Indonesia, Anda bisa baca ya selengkapnya di laman rri.co.id.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Cukup lebih baik ya daripada kurang atau lebih. Ya demikian, ada Dekovinda kembali sudah hadir melengkapi siang Anda. Saya coba hadirkan lagi informasi dari dunia olahraga, kali ini dari sepak bola, di mana pendengar, Timnas Indonesia U20 memastikan diri menjadi juara di grup H setelah sempat mengalahkan Australia ya dengan skor 2-0, dan kemenangan pada laga terakhir kualifikasi tersebut sekaligus memastikan Garuda Nusantara lolos ya ke putaran final Piala Asia U20 2027. Dan pertandingan yang berlangsung di Lao National Stadium Laos ya pada minggu kemarin 6 September dengan permainan Indonesia yang cukup dominan, di mana peringkat 2 gol kemenangan Indonesia dicetak oleh Theodore Evan Liming di menit ke-28 dan juga Amar Raihan ya pada tambahan waktu. Nah, Timnas Indonesia U20 langsung mengambil inisiatif permainan dengan membangun serangan melalui sejumlah kombinasi sejak awal pertandingan berlangsung, dan ancaman pertama muncul melalui Fabio di menit ke-11, tapi umpan berikutnya belum berhasil dikendalikan Theodore Evan Liming. Dan ya, pendengar, Timnas U20 tidak perlu menunggu hasil pertandingan Malaysia dan versus Laos ya untuk memastikan kelolosan di grup H ya. Piala Asia U20 2027 ini akan berlangsung di Tiongkok mulai Maret 2027 dengan Indonesia menjadi salah satu pesertanya. Dan Piala Asia U20 2027 ini, pendengar, menjadi jalur penting menuju Piala Dunia U20 2027 yang akan berlangsung nanti di Azerbaijan, Uzbekistan. Ya, 4 tim terbaik Piala Asia U20 nantinya akan memperoleh tiket sebagai wakil Asia pada Piala Dunia U20 tersebut ya. Semoga saja Indonesia masuk ya. Oke, untuk selengkapnya informasi seputar dunia olahraga bisa Anda ikuti di jam 12 siang lewat penyampaian dinamika olahraga bersama Pro3 Jaringan Berita Nasional.

0: ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ayah, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah.
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya.

0: jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
1: Ya baik pria, akhirnya kita akan jelang pukul 12 dengan satu lagu terakhir dari Delon, saya pilihkan dengan judul Misteri Ilahi ya. Usai penyampaian dinamika olahraga, saya akan kembali lanjutkan untuk sesi kedua Manado siang ini.

Bungkam Australia, Timnas Indonesia lolos ke Piala Asia U20 2027. Arsenal taklukkan Chelsea 2-1 pada Derby London di Liga Inggris. Persib Bandung amankan kemenangan perdana atas PSM Makassar 3-1. Kimi Antonelli juarai Grand Prix Italia di sirkuit Monza. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 7 September 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: berita olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Arsenal bangkit di Derby London, taklukkan Chelsea 2-1 di Emirates Stadium. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Derby London berakhir untuk kebutuhan rumah. Arsenal sukses membalikkan keadaan setelah tertinggal lebih dulu dan akhirnya menemukan Chelsea dengan skor 2-1 di Emirates Stadium minggu malam tadi. The Gunners menjaga rekor sempurna dengan 9 poin dari 3 laga. Chelsea langsung mewujudkan tuan rumah. Laga baru berjalan 2 menit. Morgan Rogers melepaskan lempakan akurat dari tepi kotak penalti ke sisi kiri gawang David Raya. Chelsea unggul 1-0. Arsenal mencoba merespon. Gol Ricardo Carvalho di pada menit ke-12 dan oleh VAR karena offside. Namun tekanan akhirnya membuahkan hasil di menit ke-25. Kai Havertz menerobos pertahanan Chelsea dan melepaskan tembakan terarah ke sudut kanan bawah. Skor 1-1. Arsenal langsung mengambil inisiatif setelah jeda. Di menit ke-50, Martin Odegaard menerima umpan matang dalam skema serangan cepat dan melepaskan tembakan keras ke bagian atas gawang. Arsenal berbalik unggul 2-1. Chelsea berusaha mengejar peluang Koval di menit ke-63. Dan tembakan Estafo di menit ke-89 masih mampu diamankan David Raya. Skor 2-1 bertahan hingga usai. Pelatih Arsenal Mikel Arteta puji perjuangan timnya saat melakukan rivalnya tersebut.
2: Saya rasa itu adalah penampilan yang luar biasa. Saya rasa saya menikmati setiap menitnya dari awal hingga akhir. Dan awalnya memang sulit, tapi saya menikmatinya karena tim bereaksi dengan cara yang spektakuler. Maksud saya keyakinan, tekad, kualitas, bagaimana kita menunjukkan niat untuk membantu mereka secara terus-menerus.
1: Sementara pelatih Chelsea, Xabi Alonso, aku yang kecewa dengan hasil negatif ini.
3: Ya, tentu saja kami kecewa dengan hasilnya. Kami datang ke sini untuk menang. Dan ketika Anda tidak mendapatkan apapun, itu menyakitkan. Tetapi kami telah berjuang sangat keras. Kita belum melakukan banyak hal yang benar. Ini adalah bagian dari proses dan kita perlu mengambil pelajaran dari hari ini.
1: Atas hasil ini, Arsenal berada di peringkat kedua klasemen sementara dengan koleksi 9 poin. Sama dengan Manchester City yang berada di posisi teratas. Sementara Chelsea menempati peringkat keempat dengan 6 poin dari 3 laga. Hasil Inggris lainnya, Everton imbangi Manchester United 2-2. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro Liga RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Liga Italia. Juventus dan AC Milan bermain imbang 1-1 di pekan ketiga Serie A. Babak pertama berakhir 0-0 dengan Francisco Conceição hampir mencetak gol namun membentur tiang. AC Milan unggul melalui Alpaco Cisse di menit 68. Namun Juventus menyamakan melalui sundulan Federico Ghetti di injury time 90+2. Conceição menyatakan Juventus pantas menang, namun hasil imbang tetap baik karena hampir kalah di menit akhir.
1: Durante 90 minuti meritavamo di vincere.
2: Saya rasa selama 90 menit kami pantas menang. Inilah kebenarannya. Milan membuat gol. Padahal kami pantas menang, tetapi kami tidak berhasil. Namun tidak kalah juga merupakan hal yang baik, karena kami hampir kalah di menit-menit terakhir. Jadi kita harus tetap berjalan karena ini masih panjang.
1: Perché stavamo per perdere all'ultimo minuto. Dobbiamo continuare il nostro cammino che la strada è lunga.
0: Hasil imbang ini membuat kedua tim tetap tidak terkalahkan di awal musim. Juventus berhasil menyelamatkan poin di kandang sendiri, sementara Milan hampir meraih kemenangan sebelum gol injury time. Kedua tim akan melanjutkan perjuangan di kompetisi domestik dan Eropa.

0: Liga Spanyol. Barcelona meraih kemenangan telak 5-0 atas Valencia dengan Lamine Yamal mencetak brace dan gol dari Fermin Lopez, Rafinha, dan Pedri. Hasil ini membuat Barcelona kokoh di puncak La Liga dengan 12 poin dari 4 laga. Pelatih Hansi Flick menekankan fokus pada permainan sendiri dan energi positif tim.
1: Kita hanya untuk diri kita sendiri. Kurasa ini adalah hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kita main game demi game, dan jadi inilah yang harus kita lakukan. Tentu saja kami ingin menang juga hari ini. Kita memiliki energi yang baik. Tim bermain dengan baik.
0: Selanjutnya, Barcelona akan memulai fase Liga UEFA Champions League melawan Feyenoord di Camp Nou Kamis dini hari pukul 00.45 waktu Indonesia Barat. Barcelona berharap mempertahankan momentum positif di kompetisi Eropa. Kemenangan besar ini menjadi modal penting bagi Barcelona untuk menghadapi tantangan berikutnya.

Senin. Ben Shelton mengalahkan Stefano Tsitsipas 6-2, 6-3, 6-4 untuk mencapai perempat final US Open, meningkatkan harapan tuan rumah untuk juara Grand Slam Putra Amerika Serikat pertama sejak Andy Roddick 2003. Shelton, semifinalis 2023, menyatakan fokus dan permainan lengkapnya serta mengantisipasi pertandingan melawan juara bertahan Carlos Alcaraz. Shelton berupaya menjadi AS pertama yang memenangkan turnamen besar sejak Roddick. Penampilannya di US Open menunjukkan potensi besar untuk melangkah lebih jauh.

0: lintasan sirkuit. Kimi Antonelli mengukuhkan posisinya di puncak klasemen Formula One 2026 usai menjuarai Grand Prix Italia di sirkuit Monza tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Kimi Antonelli from 19th on the grid looks up and sees the checkered flag first and he's the first Italian.
2: Kimi Antonelli meraih kemenangan sensasional di Grand Prix Italia tadi malam setelah memulai balapan di sirkuit Monza dari posisi ke-19. Pembalap Mercedes itu mengalahkan rekan setimnya George Russell dengan keunggulan 3,857 detik. Balapan sempat dihentikan setelah Charles Leclerc mengalami kecelakaan di tikungan terakhir lap pertama yang memicu dikeluarkannya bendera merah. Saat restart, Antonelli sudah naik ke posisi ke-12 dan terus merangsek ke barisan depan. Pembalap Italia itu kemudian masuk pit saat virtual safety car sebelum mengejar Russell dengan ban yang lebih segar. 4 lap menjelang finish, Antonelli menyalip Russell dan mempertahankan posisi terdepan hingga garis akhir. Usai balapan, Antonelli mengaku ini adalah kemenangan yang spesial baginya karena diraih di hadapan publik sendiri.
3: It's a day that will remember forever, I think.
4: Ini adalah hari yang akan saya kenang selamanya. Menurut saya, ini kemenangan yang paling istimewa sejauh ini. Saya juga rasa ini adalah podium terbaik musim ini. Melihat lintasan lurus dipenuhi penonton dan mendengar dukungan mereka adalah sebuah mimpi.
2: Sementara itu, George Russell harus puas finish kedua setelah kehilangan posisi terdepan dari rekan setimnya. Russell memilih bertahan di lintasan ketika Antonelli masuk pit saat virtual safety car. Usai balapan, pembalap Inggris itu menyayangkan keputusan tersebut meski mengakui sulit untuk menebak hasil akhirnya saat balapan masih berlangsung.
4: Rasanya memang tidak menyenangkan, tetapi saya sudah mengerahkan seluruh kemampuan saya. Virtual safety car datang pada momen yang sangat krusial, terutama dalam menentukan strategi terbaik. Saat itu, saya rasa tidak ada yang benar-benar tahu apakah masuk pit atau tetap berada di lintasan merupakan pilihan yang tepat. Bahkan sekarang pun, mungkin kami masih belum tahu strategi mana yang sebenarnya paling baik.
2: Hasil ini membuat Kimi Antonelli semakin kokoh di puncak klasemen kejuaraan dunia pembalap dengan keunggulan 66 poin atas George Russell di peringkat kedua. Sementara itu, pada balapan di Monza tadi malam, Max Verstappen finish ketiga, disusul Lando Norris dan Oscar Piastri yang melengkapi lima besar. Seri balapan Formula One akan kembali dilanjutkan dengan Spanish Grand Prix di sirkuit Metring pada 11 hingga 13 September mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

pasti saya sangat bersyukur ya, akhirnya kita bisa lolos ke Piala Asia, dan saya sangat berterima kasih.

0: Indonesia. Persib Bandung mengawali kompetisi Super League 2026-2027 dengan hasil positif. Sempat tertinggal lebih dulu dari PSM Makassar, Maung Bandung justru mampu bangkit dan menutup laga dengan kemenangan 3 gol berbanding 1. Senpi Hilhamsyah menyampaikan laporannya.
1: Persib Bandung mengawali perjalanan di Super League 2026-2027 dengan kemenangan. Sempat tertinggal lebih dulu, Maung Bandung berhasil melakukan comeback dan menundukkan PSM Makassar 3 gol berbanding 1 pada laga yang berlangsung kemarin malam di Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA. Gol cepat PSM melalui Kodai Tanaka pada menit ke-6 sempat membuat Persib berada dalam tekanan. Sepanjang babak pertama, Pangeran Biru kesulitan membongkar pertahanan rapat Juku Eja, sehingga skor 1-0 untuk keunggulan tim tamu bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Persib tampil lebih agresif. Perbaikan jarak antar lini dan pilihan umpan membuat permainan Maung Bandung menjadi lebih efektif. Hasilnya, Patricio Matricardi mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-48. 3 menit berselang, Persib berbalik unggul. Basas Gulik mencatatkan namanya di papan skor untuk membawa tuan rumah memimpin 2-1. Persib kemudian semakin nyaman mengendalikan pertandingan. Tekanan yang terus diberikan akhirnya membuahkan gol ketiga pada menit ke-82.

0: William Baros Pereira. Skor 3-1 bertahan hingga pertandingan berakhir. Usai laga, pelatih Persib Igor Tolik pun mengakui penampilan anak asuhannya pada babak pertama belum sesuai dengan harapannya. Namun ia menilai perubahan setelah jeda menjadi kunci keberhasilan Persib membalikan keadaan.
1: Mengenai pertandingan di babak pertama sedikit berantakan. Saya harus memuji para pemain karena tidak mudah untuk bermain. Pertandingan pertama selalu sulit, namun kami sendiri yang membuatnya tidak mudah. Kami membuat lawan menjadi sangat kompak.
0: Kemenangan tersebut sekaligus menjadi debut manis bagi Tolik di kompetisi resmi bersama Persib. Pelatih asal Kroasia itu juga mendapat sambutan istimewa dari Bobotoh yang memenuhi Stadion GBLA. Koreografi yang menampilkan wajah Tolik serta dukungan tanpa henti sepanjang pertandingan membuat sang pelatih mengaku tersentuh. Ia bahkan merasa belum pantas mendapatkan sambutan sebesar itu karena baru memulai perjalanan bersama Persib. Sementara itu, pencetak gol ketiga Persib William Baros mengaku sangat bahagia bisa membantu tim meraih 3 poin pada pertandingan pertama di musim ini.
1: Saya sangat senang pada hari ini, malam ini pertandingan sangat bagus, pertama di Liga 3 poin yang sangat penting. Saya sangat senang, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para pendukung hari ini Bobotoh.
0: Menurutnya, dukungan supporter memberikan energi tambahan bagi pemain, terutama ketika Persib harus bangkit setelah tertinggal. Sementara itu, kemenangan atas PSM menghantarkan Persib menempati peringkat kedua lewat 3 poin, sama dengan Arema FC di peringkat pertama. Selain itu, kemenangan tersebut juga menjadi modal berharga bagi Persib untuk menghadapi perjalanan panjang Super League 2026-2027.

0: Hasil liga lainnya, Brest debutan Dimitar Mitkov mengantarkan Madura United menundukkan Persijap Jepara 2-0 di laga perdana Super League yang berlangsung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan Pamekasan. Tagok Ando Fantrian menyampaikan laporannya.
1: Foi uma vitória justa.
2: Skuad Laskar Sapekra berhasil meraih kemenangan di laga perdana Super League saat menjamu Persijap Jepara di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan SGMRP Minggu 6 September 2026. Dua gol kemenangan anak asuh Zé Gomes dicetak Dimitar Mitkov yang seluruhnya tercipta di babak kedua. Madura United tampil agresif sejak babak pertama dimulai, namun berhasil diimbangi oleh Persijap Jepara dengan counter attack. Sejumlah peluang berhasil diciptakan oleh pemain Madura United di babak pertama. Namun penampilan gemilang penjaga gawang Sendri mampu menggagalkan upaya tersebut. Memasuki babak kedua, Madura United sukses mendominasi permainan dan mencetak 2 gol. Persijap Jepara juga memberikan perlawanan sengit dan menciptakan sejumlah peluang namun gagal mencetak gol hingga pertandingan berakhir. Dalam sesi jumpa pers usai pertandingan, pelatih Madura United Zé Gomes mengatakan timnya bermain cukup bagus sejak awal pertandingan dan banyak peluang yang tercipta. Gomes melakukan sejumlah perubahan di awal babak kedua yakni dengan lebih berani memberikan trupas ke daerah pertahanan lawan yang mampu dikonversi dengan baik oleh Mitkov untuk mengamankan kemenangan di kandang sendiri.
1: Foi a melhor equipa em campo. Na primeira parte podíamos ter feito 2, 3, 4, não fizemos, mas entramos depois forte na segunda parte, concentrados e a vitória justa.
3: Para lá, está na mão, passou, pertandingan malam ini dari babak 1 dan babak 2 kita lebih bagus dari mereka, kita ada banyak peluang juga di babak 1, tapi di babak 2 kita kembali ke lebih kuat, akhir kita bisa cetak 2 gol dan menangkan pertandingan.
2: Sementara itu pemain Madura United Dimitar Mitkov mengatakan pertandingan menghadapi Persijap Jepara sangat penting karena merupakan langkah awal untuk mengarungi kompetisi Super League. Menurutnya, raihan kemenangan membawa atmosfer tersendiri bagi Madura United untuk menjalani kompetisi Super League musim ini.
4: Very important game for us today because first game we played at home in front of our fans and was very important that we take the 3 points and start with a good positive atmosphere and prepare for the next games.
3: Pertandingan sangat penting karena pertandingan pertama kita, kita bisa dapat 3 poin di sini. Sekarang kita persiapan untuk pertandingan lanjut.
2: Hasil ini membuat Madura United mampu melalui laga perdana dengan raihan kemenangan. Selanjutnya, Madura United akan menghadapi PSIS Sleman di Stadion Maguwo Harjo pada tanggal 12 September mendatang.

terakhir, tim panahan Ricard Indonesia meraih 4 emas, 1 perak, dan 1 perunggu di Singapore Archery Open 2026. Riau Ega Agata Salsabila meraih emas individu putra, Alfianto Bagas Prastia di perunggu. Sementara Diananda Hoirunesa emas dan Reza Octavia perak di putri. Indonesia juga menang bergu putra dan putri dengan skuad yang dipersiapkan untuk Asian Games Aichi Nagoya. Total Indonesia mengakhiri turnamen dengan 5 emas, 3 perak, dan 1 perunggu dari atlet tim nasional. Termasuk hasil kompon sehari sebelumnya. Kemenangan menjadi modal penting untuk Asian Games. 6 pemanah recurve yang tampil di Singapore Archery Open adalah skuad inti Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di...
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
3: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
2: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
4: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
3: Maksudnya gimana ya?
4: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
3: Iya ayah, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
4: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis, yang mahal kalau makanan terbuang.
2: Mulailah dari kebiasaan sederhana, ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

0: Mas, ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
2: Mangkok, mangkoknya sen. Tuker sih sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
2: Dan yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
2: Ada gambar ayam.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
2: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
2: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ayamnya ayam bener kamu ini leh.
3: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
4: Wih, ada peramal nih. Mau nanya nasib ah. Permisi, madam.
5: Ya, ada yang bisa saya bantu?
4: Begini, madam. Kalau boleh tanya, kapan ya kira-kira saya bisa jadi orang kaya?
5: Sebentar.
6: Bola. Keren, tak. Gubrak. Ternyata gampang.
4: Hah, gampang? Jadi caranya bagaimana, madam?
5: Kamu suka nabung?
4: Tidak, madam.
5: Hah? Punya saham?
4: Tidak ada.
5: Properti?
4: Ya, enggak ada, madam.
5: Simpanan emas?
4: Apalagi itu? Tidak ada, madam.
5: Iya. Ini yang buat kamu susah.
4: Maksudnya, madam?
5: Ya, kalau ingin kaya, setidaknya kamu harus punya tabungan dong. Itu kan investasi untuk kamu juga. Investasi kunci untuk membangun masa depan finansial yang lebih baik. Apalagi kamu kan masih muda. Perjalanan masa depan kamu masih panjang. Dengan berinvestasi sejak dini, ini juga keputusan yang bijak. Karena dengan investasi yang tepat, kamu pasti akan cepat kaya dan sejahtera.
4: Oh, gitu ya, madam. Jadi sekarang saya harus gimana dong?
5: Maksudnya?
4: Ya, maksudnya saya, madam. Apakah ada cara lain yang lebih cepat dari itu?
5: Ada.
4: Ada? Apa itu, madam?
5: Jangan malas. Kerja dan mulai menabung dari sekarang.

Oke, baik pendengar, ya memang ada kalanya hidup ya membawa kita ke satu titik di mana semuanya terasa hampa. Ya, bukan karena kita tidak punya apa-apa, tapi karena sesuatu yang mungkin pernah begitu berarti tiba-tiba lagi tidak ada di sisi kita, ya. Ya, baik pendengar, demikian satu lagu bagus ya dari Ari Lasso, Hampa, ya, lagu yang pernah populer di era tahun 2003 ya, sudah melengkapi semangat Anda untuk siang ini. Usai makan siang ya, semoga dengan harapan bisa lanjut dengan stamina yang lebih baik lagi setelah makan siang ya. Oke, baik pendengar, saya coba berbagi dulu informasi untuk Anda ini terkait dengan bulan dana pensiun dari ASN, di mana pendengar, bulan dana pensiun 2026 menjadi gerakan edukasi untuk meningkatkan literasi dan perencanaan dana pensiun. Ya, dan sinergi OJK, TASPEN, dan pemangku kepentingan itu diperlukan untuk memperkuat kesiapan purna bakti masyarakat. Dan Menteri Pan-RB Rini Widiantini meminta persiapan finansial dan mental dalam menghadapi pensiun itu sebaiknya dilakukan sejak usia produktif. Lagu-lagu yang saya siapkan ya, Tinggal Tersisa Cakrakan dan juga ada Anji. Setelah itu saya ajak Anda untuk kita lanjutkan Manado Siang ya, lewat lagu-lagu mancanegara sampai di pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

0: kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
3: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
2: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
4: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
3: Maksudnya gimana ya?
4: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
3: Iya ayah, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
4: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis, yang mahal kalau makanan terbuang.
5: Mulailah dari kebiasaan sederhana, ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, baik pendengar, kebersamaan kita lanjutkan ya di Manado siang ini dengan lagu-lagu pilihan mancanegara spesial hadir untuk Anda. Sudah diawali dengan satu lagu bagus dari Michael Landstorok, MLTR ya, dengan Take Me to Your Heart. Selamat siang ya untuk Anda yang sudah selesai menikmati makan siang ya. Mungkin saatnya sekarang untuk kembali melanjutkan aktivitas ya. Ada yang sudah kembali ke kantor atau mungkin ada yang masih dalam perjalanan, atau untuk Anda yang juga lagi di rumah ya, tentu saja selamat menikmati suasana siang Anda ya. Anda juga yang mungkin saat ini sedang menikmati suasana di pusat perbelanjaan ya. Sedang keliling-keliling atau mungkin saat ini lagi berada di pusat perbelanjaan ya. Mungkin Anda sedang mencari kebutuhan rumah tangga kah, atau bahan makanan, atau mungkin melihat-lihat barang yang menarik perhatian ya. Salam hangat aja untuk Anda semuanya, semoga belanjaan lancar ya, barang yang dicari pun ketemu, kalaupun antre ya sabar aja, karena itu memang sudah apa ya, sudah tradisi antri lah ya. Dan yang penting jangan lupa untuk tetap tersenyum ya. Khususnya untuk Anda yang mungkin saat ini lagi belanja di pusat perbelanjaan, di pusat 45 ya, di Jumbo Swalayan. Selamat siang ya untuk seluruh pendengar-pendengar setia di sana ya, yang lagi berbelanja ya. Dan memang yang namanya belanja itu menjadi bagian dari apa ya, perjalanan hidup yang begitu berarti ya, untuk mencari kebutuhan lah ya. Dan pastinya belanjalah sesuai dengan kebutuhan ya, bukan dengan keinginan. Oke, baik pendengar, saya coba hadirkan dulu informasi untuk Anda ya. Ini terkait dengan informasi hoax, apalagi dengan fenomena erupsi Gunung Anak Krakatau ya. Dari Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid meminta masyarakat tidak mudah percaya informasi yang sumbernya tidak jelas terkait dengan erupsi Gunung Anak Krakatau. Ya, dan pemerintah menekankan penting untuk tetap waspada, tenang dalam menghadapi penyebaran informasi terkait dengan bencana alam yang terjadi. Dan masyarakat juga diminta ya untuk verifikasi terhadap sumber informasi sebelum Anda percaya, apalagi membagikan berita terkait dengan erupsi Gunung Anak Krakatau.

0: Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak, jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus, ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita, kerja, duitnya kelihatan, pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih, dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak, hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Ah.

0: udah, ini pakai peniti dulu.
1: Eh, makasih ya. Tapi ngomong-ngomong, sejak kapan ya peniti itu ada?
0: Peniti sudah dikenal sejak lama tahu. Peniti modern dipatenkan oleh Walter Hahn di Amerika Serikat di tahun 1849. Terus

0: Dulu peniti dipakai untuk apa aja?
1: Ya tentu untuk menahan dan menyatukan kain atau pakaian yang terlepas. Jadi fungsinya memang untuk membantu mengamankan pakaian.
0: Oh, kalau sekarang?
1: Ya sekarang masih sering dipakai lah. Misalnya untuk kancing yang lepas, menahan kain, atau memperbaiki pakaian sementara.
0: Berarti dari dulu sampai sekarang peniti banyak juga ya kegunaannya?
1: Iya, walaupun bentuknya sederhana dan kecil, tapi benda ini mudah untuk digunakan.
0: Wah, ternyata peniti punya sejarah yang panjang ya.
1: Iya, tapi ingat, ujungnya tajam. Jadi gunakan dengan hati-hati.
0: Oke, sekarang kancing bajuku udah aman. Terima kasih peniti.

0: Internet tadi itu soal totalitas. Buat kamu yang selalu berkreasi, tenang, ada support total tanpa henti dari Biznet Home. Pastikan Apple download simetris untuk total senang gak abis-abis. Terus menang dengan bandwidth besar dan koneksi makin lancar. Pakai Biznet Home, internet wifi untuk rumah dan apartemen dengan bandwidth besar hingga 300 Mbps, yang bikin kamu jadi tenang, senang, menang. Khusus buat kamu yang ada di Kota Manado, di tahun 2026, Biznet Home Internet 0DS hadir 50% lebih cepat dengan bandwidth 100 Mbps, seharga Rp175.000 per bulan. Informasi lebih lanjut, kunjungi biznethome.net. Ini hebatnya totalitas internetan. Pakai Biznet, bikin kamu tenang, senang, menang.
1: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
2: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
1: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
2: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
1: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya baik, peringatan demikian yang bagus dari Bryan Adams ya, sudah hadir untuk Anda siang ini dengan lagunya Everything I Do It For You. Ya, peringat untuk Anda mungkin yang sedang melaju dengan aktivitas ya, usai makan siang, semoga pekerjaan hari ini, aktivitas hari ini lancar. Untuk Anda juga yang mungkin saat ini sedang dalam perjalanan, semoga harapan tiba dengan sampai apa? Tiba dengan selamat sampai tujuan ya. Anda mungkin yang saat ini sedang menghadapi apa ya? Satu masalah ataupun persoalan hidup, semoga diberikan kekuatan untuk Anda bisa melewati satu demi satu. Ya, karena hidup ini tidak minta kita untuk selalu kuat setiap saat ya. Tapi hidup hanya mengajarkan kita untuk tidak pernah berhenti mencoba. Ya, karena itu mari kita tinggalkan sejenak rasa lelah setelah makan siang, bangkit lagi dengan semangat ya, dan isi kembali dengan pikiran dengan hal-hal positif agar bisa lanjutkan perjalanan hari ini dengan keyakinan bahwa Anda selalu ada alasan untuk tetap melangkah. Oke, baik pendengar, saya coba selingi lagi dengan informasi siang ini yang saya kutip dari laman rri.co.id ya pendengar. Iya, di mana Menteri Ketenagakerjaan ya Shirley menargetkan pembahasan rancangan undang-undang perlindungan ketenagakerjaan itu rampung di akhir Oktober 2026 ini. Ya, dan regulasi tersebut tentu diharapkan bisa menjadi landasan baru memperkuat perlindungan pekerja di Indonesia. Penyelesaiannya menjadi langkah penting ya, sambil berharap rancangan undang-undang ini bisa menjadi warisan baru ya untuk perlindungan bagi pekerja di Indonesia. Dan perlindungan sosial juga perlu diperluas karena sebagian besar angkatan kerja Indonesia itu masih ada di sektor informal.

0: negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.
1: Esteler-nya Mas, Mbak.
2: Mas, Esteler.
1: Oh iya, Mbak.
2: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
1: Ya nggak bisa toh, Mbak.
2: Kok nggak bisa?
1: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
2: Mas, bisa aja. Tapi kalau nggak pakai bungkus plastik, bisa kan?
1: Kenapa gitu, Mbak?
2: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Okay, baik, mendengar demikian satu bayi yang bagus dari Ronan Keating dengan When You Say Nothing At All. Saya masih punya satu lagu terakhir ya, karena kita akan segera jelang pukul 14 ya untuk penyampaian warta berita daerah. Saya coba akhiri dengan satu lagu dari Kelly Clarkson dengan Because of You.

0: Selamat siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah edisi Senin 7 September 2026.
1: Air sudah tidak mampu lagi, so dia alih fungsi. Kalau biasanya lahan itu ditanami dengan padi, tetapi mereka saat ini menanam dengan holti, yaitu berupa jagung.
0: Ikuti berita selengkapnya bersama saya Michael Chia. Pendengar dan pemirsa, saya awali warta berita daerah siang ini. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara Henrik Yakob Pati Pelohi meresmikan kantor sekretariat bersama DPD Apetnas Sri Kandi Jagadesa dan Aslinmas Sulawesi Utara.
2: Dewan Pimpinan Daerah AB Petnas Sri Kandi Jagadesa dan Aslinmas Sulawesi Utara kini telah memiliki kantor sekretariat bersama setelah diresmikan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara Henrik Yakob Pati Pelohi pada hari Sabtu pekan lalu. Kajati Sulut Henrik Yakob Pati Pelohi mengatakan untuk melahirkan ide-ide yang besar tidak perlu memulai dari tempat-tempat yang besar. Kejati mengungkapkan dibentuknya AB Petnas, Sri Kandi Jagadesa dan Aslimas semuanya karena evaluasi.
3: Ini semua karena evaluasi sebenarnya. Apetnas dilahirkan karena evaluasi program, begitu juga Sri Kandi Jagadesa, kemudian juga Aslinmas. Dengan bermaksud supaya betul-betul jadi mitra kami kejaksaan seluruh Indonesia di dalam rangka bagaimana supporting kita terhadap program pemerintah, asta cita, dan prioritas-prioritas nasional dari program presiden yang kita mulai dari bawah. Sehingga betul-betul semuanya bisa maksimal untuk bisa membantu program-program ini dia bisa berlangsung dengan baik. Karena kenapa? Semua program-program itu adalah permasalahan hukum. Apapun semua permasalahan hukum timbul. Nah karena itu kita minta supaya dari jajaran paling bawah itu bisa menjadi satu mata dan telinga bagi kita semua. Dan itulah kita harapkan. Dan saya betul-betul optimis.
2: Sementara itu Senator DPD RI Dapil Sulut Stefanus BAN Leo menyampaikan dengan diresmikannya kantor sekretariat bersama ini, semua kegiatan ketiga organisasi yang berada di bawah naungan Kejati Sulut akan mulai bekerja efektif mendukung semua program pemerintah baik pusat maupun daerah. Diketahui kantor sekretariat bersama DPD AB Petnas Sri Kandi Jagadesa dan Aslinmas Sulawesi Utara berada di kawasan Bahumol. Roy Pesak melaporkan.
0: Menjadi satu-satunya utusan Sulawesi Utara ke tingkat nasional, F. Mipa Unsrat Manado mengkolaborasikan destinasi desa wisata dengan UMKM.
4: Wakil Rektor 1 PLT Wakil Rektor 3 Unsrat Manado Profesor Insinyur Arthur Punaria menekankan terkait revitalisasi tata kelola destinasi wisata ekokultural berkelanjutan terus digaungkan himpunan mahasiswa Sistem Informasi HIMSIFOR Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam FMIPA Universitas Samratulangi Manado. Salah satunya kegiatan menunjang desa wisata ini diselenggarakan oleh Kemendikti setiap tahun. Dan program ini menurutnya merupakan program diseleksi secara nasional. Dan PPK Ormawa Unsat menjadi satu-satunya yang lolos ke nasional dari Sulawesi Utara.
5: Nah dampak ini, implementasi dari dampak ini khususnya Samratulangi melakukan apa yang disebut dengan pembinaan di desa-desa. Pembinaan ini kebetulan dari Fakultas MIPA yang hadir sini bersama DKM, dengan Fakultas MIPA Dr. Gerald Kemuntuan dan timnya yang hadir bersama mahasiswa. Nah mahasiswa ini yang menjadi driving force yang mendorong masyarakat untuk melakukan berbagai kegiatan. Tadi ada bilang kuadrapol tadi itu maksudnya keterlibatan masyarakat, perguruan tinggi, pemerintah, dan tentunya dari industri.
4: Grand launching ini menjadi puncak agenda dari tim PPK Ormawa dengan menunjukkan serta mempresentasikan hasil dari KKN selama 4 bulan di Desa Tumaluntung. Diana masih melaporkan.
0: Rona Budaya Sulawesi Utara yang berlangsung hingga 26 September menampilkan beragam kegiatan seni dan budaya.
6: Rona Budaya Sulawesi Utara tahun 2026 resmi dibuka Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus di Museum Negeri Sulawesi Utara pada Sabtu malam. Kegiatan yang digelar Dinas Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Utara ini akan berlangsung hingga 26 September 2026 dengan menghadirkan beragam kegiatan seni dan budaya. Kepala Dinas Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Yori Romi, mengatakan Rona Budaya merupakan bagian dari upaya pemajuan kebudayaan melalui pelestarian, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan daerah.
7: Tanggal 5 sampai tanggal 11 September, kita menampilkan budaya Nusa Utara. Tanggal 12 sampai tanggal 18 September, budaya Minahasa. Tanggal 19 sampai tanggal 26 Desember, budaya Bolaan Mangondo. Tanggal 25 September, budaya Nusantara. Dan tanggal 26 September, penutupan Rona Budaya Sulawesi Utara. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi, pertama, pagelaran seni dan budaya, workshop kerajinan dan kuliner dari masing-masing daerah, pameran, gelar UMKM, pementasan teater, dan pementasan band lokal.
6: Rona Budaya Sulawesi Utara 2026 digelar dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-62 Provinsi Sulawesi Utara. Kegiatan ini sekaligus menjadi wadah bagi masyarakat untuk mengenal, mencintai, dan mengapresiasi kekayaan budaya daerah. Demikian Noni Oktavia melaporkan.
0: Pendengar, wisuda ke-30 Stak Apolos Manado angkat tantangan kepemimpinan Kristen di era AI.
8: Sekolah Tinggi Agama Kristen Apolos Manado menggelar wisuda ke-30 dengan mengangkat tema Memahami Zaman, menjawab tantangan menangkap peluang panggilan kepemimpinan Kristen di era AI. Ketua Stak Apolos Manado, Dr. Heri Dahlan, mengatakan pelaksanaan wisuda tersebut menjadi momentum penuh syukur atas penyertaan dan anugerah Tuhan dalam perjalanan institusi pendidikan tersebut. Menurutnya, tema yang diangkat dalam wisuda kali ini menjadi refleksi atas perubahan zaman yang semakin cepat, khususnya dengan perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence.
9: Kenapa kami mengambil tema ini? Karena kami menyadari bahwa ini adalah pergumulan bersama, terutama para pemimpin-pemimpin Kristen, gereja dalam menghadapi zaman ini. Kita sudah ada di zaman yang berubah, dan istilah sudah dipakai zaman AI. Itu sebabnya kami dalam melaksanakan pendidikan itu harus memenuhi tridharma pendidikan tinggi, ada pengajaran pendidikan, ada pengabdian masyarakat, dan ada penelitian. Itu yang dilakukan, dan para wisudawan telah membuktikan baik program sarjana, program magister, dan program doktor bahwa mereka semua layak untuk wisuda.
8: Wisuda ke-30 Stak Apolos Manado diharapkan dapat melahirkan para pemimpin Kristen yang adaptif terhadap perubahan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai iman dan panggilan pelayanan dalam menghadapi era kecerdasan buatan. Demikian Anugrah Pandey melaporkan.
0: Berita-berita siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Manado dan dipancarluaskan RRI Talaut. Kita ke berita selanjutnya, peringat akibat musim kemarau berkepanjangan, banyak persawahan di Langowan beralih fungsi ke perkebunan.
10: Menjalani kemarau berkepanjangan dan ancaman kekeringan, petani di Kecamatan Langowan, Minahasa, terpaksa mengalihkan sebagian persawahan menjadi kebun tanaman palawija dan hortikultura. Hukum 2 Desa Tempang 3, Deli Maki mengatakan, kemampuan irigasi persawahan telah menurun. Dari 20 hektar tersisa 8 hektar di musim kemarau ini.
1: Air sudah tidak mampu lagi, so dia alih fungsi. Kalau biasanya lahan itu ditanami dengan padi, tetapi mereka saat ini menanam dengan holti, yaitu berupa jagung, ubi manis, tomat, cabai.
10: Di desa lainnya di Langowan, kekurangan air menyebabkan sistem irigasi terbagi menjadi bergiliran. Hukum Tua Tempang Induk Arjenli menyebutkan pengairan persawahan kini menganut sistem sieve.
11: Pertanian sawah 25 hektar, ladang 45. DP kondisi gatuh ya sekarang. Petani kurang saling baku mengerti, pakai jadwal untuk pembagian air.
10: Jika kemarau berkepanjangan terus berlangsung, sistem sieve irigasi ini akan berlaku di persawahan masyarakat. Audi Kandores melaporkan.
0: Pendengar, pendakian Gunung Soputan di masa El Nino ini mendapatkan penutupan akses melalui jalur Pinawetengan Raya.
12: guna mencegah tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kawasan Gunung Sobutan, maka pemerintah desa Penembetengan Raya, Kecamatan Tompasok Barat, Minahasa, mengharapkan kepada para pecinta pendaki gunung untuk membatasi aktivitas pendakian di Gunung Sobutan. Ini disampaikan oleh Hukum Tua Desa Penembetengan Utara, Hendra Tandayu, di mana menurut Tandayu banyak pendaki Gunung Sobutan memanfaatkan jalur pendakian dari Desa Penembetengan. Dan kalau ada pendaki yang sementara beraktivitas di Gunung Sobutan saat ini, Hukum Tua Hendra Tandayu mengingatkan untuk mengurangi, meminimalisir penggunaan bahan bakar yang mudah memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
13: Bagi para pendaki yang memanfaatkan jalur desa kita untuk menuju ke Gunung Sobutan, tentunya juga kami pemerintah menghimbau supaya para pendaki sekalian tetap meminimalisir untuk penggunaan bahan-bahan bakar yang berpotensi mengakibatkan kebakaran. Kalaupun misalnya ada penggunaan bahan bakar berupa macis ataupun juga memasak di atas, supaya boleh diawasi dengan benar.
12: Terkait dengan langkah upaya antisipasi pemerintah desa Penembetengan Raya mencegah atau membatasi jalur pendakian ke Gunung Sobutan di masa kemarau panjang, mendapat apresiasi dan support dari Kapolsek Tompasok, Ibtu Alan Bob Lariwu Sajana Hukum.
14: Selatan, Tengah, dan Penembetengan Utara yang memberikan peringatan berupa pelarangan-pelarangan itu ya, ada yang berbentuk baliho atau apa, itu saya apresiasi karena mengingat situasi sekarang jangan sampai para pendaki-pendaki yang kaum muda melakukan hal-hal yang merugikan orang semua, karena kalau terjadi kebakaran itu sebuah gunung ya, Pak Soputan, sangat luar biasa, itu ada ratusan hektar dan orang untuk mengendalikannya agak susah.
12: Apresiasi yang sama juga disampaikan Camat Tompasok Barat Aneka Ratu bersama dengan Sekretaris Kecamatan Jendi Mamesa, salut atas langkah upaya pemerintah desa Penembetengan Raya menutup sementara jalur pendakian ke Gunung Sobutan. Dari Minahasa, Jeff Asa RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, nelayan desa Damau hilang saat melaut sejak Sabtu, dan pemerintah kecamatan bersama TNI Polri serta masyarakat terus melakukan pencarian.
15: Pemerintah Kecamatan Damau bersama masyarakat serta unsur TNI dan Polri masih melakukan pencarian terhadap seorang nelayan asal Desa Damau, Kabupaten Kepulauan Talaut yang dilaporkan hilang saat melaut sejak Sabtu 5 September 2026. Camat Damau Lidia Tumalang mengatakan pencarian dilakukan di sejumlah lokasi yang diduga menjadi tempat terakhir korban terlihat oleh nelayan lainnya. Tim gabungan menggunakan perahu motor dan pambut untuk menyisir wilayah perairan tersebut.
16: Pemerintah Kecamatan dan pemerintah desa termasuk 8 desa yang ada di Kecamatan Damau telah melakukan pencarian. Namun sampai saat ini belum ditemukan dan juga sebagai pemerintah wilayah menyebarkan informasi terkait dengan orang hilang tersebut.
15: Pemerintah Kecamatan Damau berharap korban segera ditemukan dan meminta masyarakat yang melakukan aktivitas melaut untuk tetap memperhatikan kondisi cuaca serta keselamatan selama melaut. Dari Melongwane ke Pulau Talaut, Marsuki Menyaro terus mengendara untuk Indonesia.
0: Basarnas Sulawesi Utara bersama Dinas Pariwisata Sulawesi Utara meningkatkan aspek keselamatan lokasi wisata dengan menggelar pelatihan pertolongan di air atau water rescue.
17: Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Sulawesi Utara bersama Dinas Pariwisata Sulawesi Utara tingkatkan aspek keselamatan lokasi wisata dengan menggelar pelatihan pertolongan di air, water rescue. Kegiatan yang diprakarsai oleh Dinas Pariwisata Sulut melibatkan perwakilan peserta dari berbagai kabupaten dan kota di seluruh wilayah Sulawesi Utara sebagai langkah strategis perkuat koordinasi sekaligus menjamin standar keselamatan dan pelayanan SAR baik bagi wisatawan Nusantara maupun mancanegara. Kepala Basarnas Sulut George Mercy Randang mengatakan jaminan keamanan dan keselamatan merupakan elemen krusial dalam mendukung ekosistem pariwisata daerah.
18: Sehubungan dengan peningkatan kapasitas bagi tentunya pengelola-pengelola destinasi wisata terkait dengan rasa aman, rasa nyaman. Oleh karena itu, sehubungan dengan kerjasama tersebut mengangkat bagaimana peningkatan kapasitas kepada pengelola wisata apabila terjadi hal-hal darurat. Harapan kami tentunya dari pemerintahan dan dari Basarnas tentunya bisa memberikan penyelamatan awal atau penanganan darurat.

0: Soekarno-Hatta karena erupsi Gunung Anak Krakatau ternyata juga berdampak pada penerbangan dari dan ke Manado.
1: Erupsi Gunung Anak Krakatau GAK berdampak terhadap operasional penerbangan dari dan menuju Bandara Internasional Samratulangi Samrat Manado sejak minggu kemarin hingga Senin hari ini. Sejumlah penerbangan rute Jakarta CKG Manado MDC dan sebaliknya tercatat mengalami pembatalan. General Manager Angkasa Pura Indonesia Bandara Internasional Samratulangi Radityo Ari Purwoko mengatakan kondisi terminal bandara tetap kondusif meskipun terjadi pembatalan sejumlah penerbangan.
2: Jadi dengan adanya sebaran abu vulkanik akibat erupsi anak gunung Krakatau sehingga terjadi plus di Bandara Soekarno-Hatta yang ini berdampak terhadap penerbangan dari Cengkareng menuju Manado. Jadi sampai dengan saat ini dari 13 penerbangan hanya satu penerbangan yaitu Citylink masih berjalan, sementara 12 lainnya yaitu 12 datang dan 12 berangkat dari Cengkareng akhirnya melakukan cancel oleh airline. Dan airline saat ini sedang melakukan refund ketika reschedule yang dibuka oleh Nepal dan alhamdulillah di Bandara Samratulangi berjalan dengan kondusif, baik dan lancar.
1: Sementara itu pengguna jasa diimbau terus memantau informasi terbaru dari maskapai terkait status penerbangan termasuk perubahan jadwal, pembatalan maupun mekanisme rescheduling maupun refund. Sementara itu dari keterangan tertulis yang diterima RRI hari ini, 4 bandara terdampak abu vulkanik Anak Krakatau yaitu Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta, Bandara Husein Sastra Negara Bandung, serta Bandara Raden Inten 2 Lampung ditetapkan masih ditutup sementara. Pada 7 September, estimasi hingga pukul 18.00 WIB demi keselamatan penerbangan sesuai dengan notam dari Airnav Indonesia. Demikian Bumi Sembeka melaporkan.
0: Kita ke informasi terakhir pendengar, menyambut hari ulang tahun ke-81 TNI Angkatan Laut Lanal Melokwane menggelar serangkaian aksi sosial dan kepedulian lingkungan di Kabupaten Kepulauan Talaut.
3: Memperingati hari ulang tahun ke-81 TNI Angkatan Laut yang jatuh pada 10 September, Lanal Melokwane menggelar aksi sosial dan kelestarian lingkungan di wilayah perbatasan utara NKRI. Rangkaian kegiatan diawali dengan aksi Aku Cinta Laut, yakni gotong royong membersihkan sampah dan limbah di pesisir pantai Talut Lanal hingga desa Kiama Barat. Tak berhenti di situ, dan Lanal Melokwane Letkolaut Pelaut Sunaidi S. Sanggel bersama rombongan juga menggelar bakti sosial dan anjang sana ke kediaman tokoh adat atau Ratu Banuah Melokwane Ramli Adam. Dalam kunjungan tersebut, Lanal Melokwane menyerahkan tali asi serta paket sembako. Dan Lanal Melokwane menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan wujud komitmen TNI Angkatan Laut untuk terus hadir dan mempererat tali silaturahmi dengan masyarakat setempat.
4: Dalam rangka hari ulang tahun TNI Angkatan Laut, nanti tanggal 10 September, berumur 81 tahun itu ada kegiatan-kegiatan sebelum kita merayakan hari ulang tahun. Salah satunya kita ajang sana ke tokoh-tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat. Kita dalam rangka kita mempererat hubungan baik kita selama ini sudah terjalin. Kita bantu bantu. Mohon bantuannya kalau ada yang bisa kita bantu, nanti kita akan membantu semaksimal mungkin. Begitu pula juga sebaliknya, jika kita butuh bantuan, mohon dibantu kita agar ya, bisa menjaga terjalin hubungan ini, terus keamanan di sini, di bumi, Polonisa yang kita cintai ini.
3: Sementara itu, Ratu Manu Melokwane Ramli Adam mengapresiasi perhatian Lanal Melokwane dan berharap sinergi antar TNI AL dan masyarakat adat di wilayah perbatasan dapat terus terjalin erat.
5: Bersyukur karena dapat penghargaan, anjang sana ini diharapkan bisa berkembang dalam rangka persatuan dan kesatuan yang akan terjalin antara adat dengan Lanal ataupun instansi yang lain.
3: Nuansa kekeluargaan dan kehangatan nampak mewarnai pertemuan.

0: pertemuan tersebut. Usai penyerahan bantuan, giat dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Dari Kabupaten Kepulauan Laut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan sekian warta berita daerah produksi Radio Republik Indonesia Manado, saya Michael Chia. Selamat siang.

0: 101.
1: Baik, peringkat dengan berakhirnya Warta Berita Daerah tepat pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Sekaligus saya Mike yang bertugas undur pamit dari ruang dengar Anda ya. Terima kasih untuk semuanya, tetap stay bersama Pro 1. Dan pastikan ya, segala aktivitas hari ini boleh berjalan lancar. Pro 1 siap terus menjadi inspirasi Anda sampai malam nanti. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Curhat Bu Siska. Ibu-ibu, ada Bu Siska di sini mau cerita. Kenapa ya banyak di antara kita yang suka ragu untuk memulai usaha? Padahal banyak UMKM yang cuannya menghasilkan sesuatu yang besar. Ada yang bilang karena modalnya terbatas, karena persaingan yang ketat, atau bahkan katanya alasannya karena gak tahu caranya menggait konsumen. Padahal kan ya, kalau sepengalaman saya, Bu Ibu, modal yang terbatas bisa kita mulai dari usaha yang skalanya kecil. Nah, kalau urusan persaingan yang ketat, sudah tentu kita harus mencari keunikan produk atau jasa kita. Dan jangan lupa fokus pada kualitas tentunya. Alasan lainnya katanya sih masih newbie nih, Bu Ibu ya, jadi bingung mulai dari mana. Modal yang terbatas dan usaha yang kecil ini harus menggunakan strategi pemasaran yang hemat biaya, Bu Ibu. Contohnya digital marketing. Saat ini manfaatkan semua yang free alias gratis. Bu Ibu, yuk jangan takut gagal. Harus optimis dan percaya diri. Mulai usahanya sekarang ya.
1: Aduh, syukur Jo. Tak kira kita salah orang, Dahlia. Ada kok kita mau baca cerita ini. Aduh, Depen, ting.
2: Hei, cerita apa ini, Ninci?
1: Mana tahu tuh cerita palak di muka dan kok ada beli oto baru. Ternyata kota itu dari korupsi.
2: Hah?
1: Itu lekuak lebih maitua, lebih kesombongan. Apa-apa, kok mau kasih obrol di medsos? Kong tu bapak kira sulit tahu tak? Kau syukuran sama dengan toko mas bajalan, Tre. No, kalau sebegini, siapa mau help dangtong?
2: Ya, doi. Berarti sudah pak urus dangdorang kan? Itu lekok mince. Kong jangan bergaul lekok ada paling rupa pilih-pilih. Dorang yang tahu suami bumi bafuta. Tidak selamanya sayang uni sanang-sanang di atas penderitaan orang lain. Tidak paling ya lekok ini mau kalah kalau ada orang talebe. Rasa-rasa dorang mau tindis. Akhirnya Tre, dorang halalkan segala cara.
1: Aduh sobat kuda paling ini beti deh mince. Apa lekok mantung uni dakar rota akang? Tidak tobat-tobat, Kang, tuh hari ada yang mengamuk gara-gara mau nipe mulu. Cucup jutu bibir, kong urus jutu rompe urusan.
3: Hati-hati ketika kita mengomentari hidup orang lain, karena justru akan menjadi bumerang yang menyakiti hati orang dan merusak hubungan kita dengan sesama. Ingat, mulutmu harimaumu.
4: Kanal informasi

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id. RRI.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, selamat sore untuk Anda. Dan pastikan Anda tetap bersama kami, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi 94,5 dan 88,2 FM untuk Manado sore hari ini. Dan waktu di studio kami pukul 14.39 menit waktu Indonesia Tengah untuk hari ini, Senin 7 September 2026. Saya Ika Darsono Momoya kembali hadir untuk Anda, menemani Anda di hari ini hingga di pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Saya hadirkan sebuah lagu dari Eklat ya untuk Anda. Setelah lagu ini saya akan buka untuk perjalanan 100% Indonesia edisi hari ini, dan Anda siap untuk bergabung bersama kami di 0821 9583 5080.

0: Ya, pendengar Pos 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, seperti saya informasikan tadi bahwa saya akan buka untuk klien teleponnya ya. Silakan Anda ikutan bergabung di 08219835080 untuk 100% Indonesia di hari ini ya. Tepatnya di hari Senin 7 September 2026. Oke. Okay? Ya, silakan untuk Anda yang ingin ikutan bergabung, Pro 1 selamat sore. Halo.
1: 100% Indonesia.
0: Iya.
1: Indonesia.
0: Oke. Okay. Iya, selamat sore. Dengan ibu siapa di mana?
1: Yang punya Bunaken.
0: Yang punya Bunaken ya. Oke, okay, gimana perkembangan Bunaken Ibu Ariyati hari ini?
1: Masih seperti kemarin.
0: Oh, masih seperti kemarin
1: masih
0: ya.
1: Masih panas.
0: Oke. Okay. Iya, silakan Ibu Ariyati, ya. Kirimnya buat siapa?
1: Ibu Ike. Selamat bertugas,
0: ya.
1: tetap semangat.
0: Amin.
1: Doa terbaik buat Ibu Ika sekeluarga.
0: Iya. Oke.
1: Mau balas salam dulu yang pertama ada Pak Rudi Sijar yang ada di Buha. Salam sehat bersama keluarga. Yang kedua ada Bunda Natali yang ada di Toli-Toli. Salam kompak persahabatan. Yang ketiga ada Viko yang ada di Kakas. Salam sehat bersama keluarga. Buat Ibu Ike, terima kasih. Selamat sore, 100%
0: okay.
1: Indonesia
0: Iya, oke. Okay. Terima kasih Ibu Ariyati yang ada di Pulau Bunaken ya. Oke, okay, di belakangnya Ibu Ariyati. Oke, okay, Pro 1 selamat sore. Halo.
2: Selamat sore,
0: ya.
2: Mbak Ike.
0: Oke, okay, selamat sore.
2: Indonesia banget.
0: Dengan Ibu siapa di mana?
2: Bu Natalia di Toli-Toli,
0: iya.
2: Mbak Ike.
0: Sudah di Toli-Toli ya, Ibu Natalia?
2: Sudah.
0: Oh iya, bolak-balik Toli-Toli Palu ya. Oke,
2: okay.
0: Iya. Berapa?
2: Tapi cuaca di Toli-Toli panas juga, Mbak Ike.
0: Panas ya, oke. Okay.
2: Iya.
0: Iya. Berapa lama perjalanan Palu Toli-Toli, Ibu Natalia?
2: Nggak, cuma 12 jam, Mbak Ike.
0: 12 jam, ya. Oh iya, kurang lebih Manado Gorontalo ya.
2: Iya, tapi Maika kalau
0: lagi.
2: Pesawat 45 menit aja.
0: Oh iya, dekat ya kalau pesawat. Iya.
2: Dekat.
0: Oke, okay, iya, silakan Ibu Natalia. Iya.
2: Oke, okay, sama salam ya. Yang pertama ada Ibu Ros di Lelem. Selamat sore Ibu Ros. Apa kabar ya? Sehat-sehat selalu. Terus ada Elis di Bitung. Selamat sore juga Elis. Apa kabar Elis? Terus yang ketiga ada Fiona di Perkamil. Selamat sore, salam sehat, salam manis, kompak-kompak selalu. Buat Mbak Ike,
0: ya.
2: Selalu ya Mbak Ike.
0: Iya, terima kasih.
2: Abang Ike selalu bersama keluarga.
0: Amin.
2: Ya. Doa terbaik buat
0: Mbak ya. Ike. Iya, oke.
2: Iya,
0: terima kasih. Iya. Selamat sore juga Ibu Natalia yang ada di Toli-Toli. Terima kasih juga doa yang terbaik selalu diberikan. Oke, okay. Ya silakan di belakangnya Ibu Natali, silakan. Tadi yang sudah coba-coba ikutan tapi terputus ya, dicoba kembali untuk 08219835080 sekali lagi untuk Anda pendengar yang ingin ikutan bergabung di 08219835080 ya. Baik, saya hadirkan dulu lagunya ya. Oke. Okay. Iya, saya hadirkan Tiara Andini Menjadi Dia, oke. Okay. Dan saya pasti kembali untuk Anda usai lagu ini.

0: Ya, yeah, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, kita lanjut lagi untuk putaran selanjutnya. Silakan untuk Anda di 082195835080 untuk Anda pendengar Pro 1 Kanal Informasi yang ingin ikutan bergabung bersama kami. Oke, okay, silakan ya. Oke, okay, sudah saya buka untuk Anda 082195835080. Ya, pendengar yang pasti masih tetap bersabar untuk masa-masa El Nino yang ada di Manado. Ada yang sudah mengatakan sudah tiga matahari ya, masing-masing satu matahari ya. Tapi di lain, ya yakin percaya, ya kita pun akan kebagian ya, karena kemarin informasi dari daerah Minahasa Selatan, daerah Bolamongodo Selatan ya, daerah Bolmong, sudah hujan kemarin ya, jadi harapan kita bisa kebagian juga. Oke, Pro 1 selamat sore.
1: Selamat Halo. Sore Mbak Ica.
0: Iya, selamat sore. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Fiona di Berkamil.
0: Fiona di Berkamil, oke. Silakan Fiona.
1: Terima kasih Mbak Ica, sama
0: ya.
1: Telepon di Berkamil bersama
0: ya.
1: Keluarga. Dalam tugasnya.
0: Iya,
1: amin. Salam juga ada Benijo, ada Ibu Fatmawati Bitung, ada Pak Lintung.
0: Ya.
1: Terima kasih Mbak Ica,
0: ya,
1: selamat
0: okay.
1: sore.
0: Ya, terima kasih, selamat sore juga Fiona yang ada di Bunaken. Karena baca Bunaken jadi Bunakennya. Ya, Fiona yang ada di Perkamil ya. Oke, okay, di belakangnya Fiona 082195835080. Oke, okay. Pro 1 selamat sore.
2: Selamat sore.
0: Halo.
2: Selamat sore.
0: Ya. Oke, okay, selamat sore. Dengan Ibu siapa di mana?
2: Ibu Hermina di Bitung Sari Kelapa.
0: Iya, Ibu Hermina di Bitung Sari Kelapa. Aduh, pas dengan postingan kelapa dan mangga juga tadi ya. Aduh, oke. Iya, oke, segar-segar ya di suasana panas. Masih panas ya di Bitung?
2: Panas,
0: panas.
2: Dengan angin.
0: Oke, okay, angin, iya. Tetap waspada ya. Oke, okay, silakan Ibu Hermina.
2: Pertama-tama buat Mbak Ike, terima
0: yeah.
2: kasih Mbak Ike untuk angkat telepon
0: yeah.
2: dan selamat bertugas di sore hari ini.
0: Yeah.
2: Semoga sehat, tetap semangat
0: amin.
2: Mbak Ike dan
0: yeah.
2: diberkati Tuhan
0: yeah, amin.
2: Dalam menyelesaikan tugas dan aktivitas
0: yeah.
2: setiap hari dan diberkati bersama keluarga.
0: Yeah, amin.
2: Dan untuk ketiga spesial buat Pak Vina ada di Kanaan,
0: ya.
2: Baru Ibu Aurina ada di Tataran 2, dan juga buat Ibu Els yang ada di Makalisuk. Selamat sore semuanya,
0: ya.
2: Tetap semangat, sukses selalu, dan diberkati Tuhan buat Mbak Ika.
0: Ya.
2: Terima kasih,
0: okay.
2: selamat sore.
0: Iya, terima kasih, selamat sore juga Ibu Hermina yang ada di Sari Kelapa, Bitung, ya. Oke. Okay. Ya, di belakang Ibu Hermina, silakan 082195835080. Sudah berapa yang ikutan, tapi putus juga ya. Silakan untuk Anda bergabung bersama kami di 082195835080. Ya, pendengar, pengucapan tahun ini di Kepulauan Bunaken berlangsung meriah. Warga dan pengunjung lokal hingga wisatawan turut larut menikmati suasana kebersamaan yang begitu terasa di tengah perayaan. Di setiap rumah, pintu terbuka untuk menyambut tamu, dan hidangan makanan dan minuman juga disiapkan sebagai bagian dari tradisi menjamu dan berbagi kebahagiaan. Tidak hanya menjadi ruang untuk berkumpul, momen pengucapan juga membawa berkah bagi pelaku UMKM. Dermaga Bunaken dipenuhi aktivitas jual-beli, memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menawarkan berbagai produk dan kuliner kepada para pengunjung. Tradisi terjaga, kebersamaan terasa, ekonomi warga ikut bergerak. Demikian informasi untuk Anda, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Oke, okay? Ya, Pro 1 selamat sore. Halo.
1: Selamat sore Ibu Ica.
0: Iya, selamat sore. Dengan Ibu
1: dari
0: siapa di mana? Oke, Ibu Els, Makalisungnya seperti apa hari ini?
1: Ini Ibu Ica, lu ya. Pada mendung-mendung sini.
0: Iya, oh sudah mendung ya. Oke,
1: iya.
0: Ya. Mudah-mudahan mendung beneran mendung, ya, bukan iya, mendung asap.
1: Mendung tak berarti. Cuma mendung
0: iya.
1: tak berarti hujan.
0: Iya, betul. Tapi mungkin iya bisa saja asap
1: dekat-dekat.
0: Ya, tapi mudah-mudahan bukan ya. Oke, silakan
1: iya.
0: Ibu Els.
1: Ya, salam
0: Iya.
1: pertama tentunya paling spesial yang bertugas Ibu Ike. Selamat sore, salam sehat,
0: Iya.
1: sukses sejahtera, damai selalu, bahagia dan bahagia
0: Iya.
1: diberkati Tuhan bersama
0: Amin.
1: keluarga tercinta di rumah.
0: Iya.
1: Salam sehat selalu, amin. Yang baru lewat yang ada di Sari Kelapa Bitung, di sana di Hermin. Salam jasa, salam mama, salam bisa diberkati juga bersama keluarga. Yang kedua ada Ibu Feni di Kota Tomohon. Salam manis, salam sehat juga bersama keluarga. Yang ketiga ada Ibu Ipin yang ada di Pal 4.
0: Ya.
1: Sehat juga, salam bersama anak-anak dan cucu-cucu. Ibu
0: Iya.
1: Ike, makasih ya.
0: Iya.
1: Selamat sore,
0: Oke.
1: 100% Indonesia. Ini Indonesia
0: Indonesia banget.
1: juga.
0: Terima kasih Ibu Els yang ada di Makalisung ya. Oke, di belakangnya Ibu Els satu lagi 082195835080 Pro 1 selamat sore. Halo.
3: Selamat sore.
0: Iya, selamat sore. Dengan siapa
3: selamat
0: di mana?
3: Selamat sore.
0: Halo, selamat sore. Dengan siapa di mana ini? Halo.
3: Dengan Rinto Pakasi di Toliang Oki.
0: Rinto Pakasi di Toliang Oki. Gimana kabar Toliang Oki hari ini, Rinto?
3: Oh, ini Pak, cuaca cerah, panas.
0: Iya, panas. Oke, ya, silakan kirim buat siapa?
3: Ini mau kirim salam buat Charles Sabko yang ada merantau di Jepang.
0: Iya.
3: Ingat-ingat kampung halaman. Oh, jangan lupa oleh-oleh no kalau
0: ya.
3: Semua balik kamar.
0: Oke. Itu saja ya?
3: Iya, itu.
0: Oke, iya. Oke, terima kasih Rinto Pakasi yang ada di Tol yang Oki ya. Oke, iya. Pro 1, selamat sore. Halo? Iya, halo, selamat sore. Halo?
4: Selamat sore,
0: iya.
4: Ibu Ike dari Surabaya.
0: Oke, iya. Selamat sore.
4: Ekspresikan karya banggakan Indonesia, iya. Karya anak bangsa, Bung Benijo.
0: Bung Benijo, Boltara. Boltara seperti apa, Bung Benijo, kabar-kabarinya?
4: Kira cuaca panas berangin, arus
0: iya.
4: Lalu lintas lancar, situasi kamtipmas,
0: iya.
4: Korupsi, akutlah nihil dari
0: iya.
4: Kota Boltara,
0: okay.
4: Benijo terus mengarah
0: okay.
4: Untuk ini.
0: Iya, oke. Iya, silakan Bung Benijo. Iya, mau lokal atau nasional ini mainnya?
4: Oke, main level nasional yang pasti ya.
0: Iya.
4: Soalnya level nasional, jadi kita main level
0: iya.
4: Nasional.
0: Oke.
4: Pertama, Ibu Ike Darsono memulai yang tugas, tetap semangat, selalu
0: iya.
4: Diberkati.
0: Amin.
4: Keluarga tetap sehat.
0: Iya.
4: Kita menyapa, ada Dedek Firdaus, ada Andi Satria, dan Filiana Jamil. Itu
0: iya.
4: Aja Ibu Ike,
0: okay.
4: Mas.
0: Terima kasih. Selamat sore juga Bung Benijo yang ada di Boltara ya. Justru orang-orang yang tidak terduga di awalnya aktif main di nasional ya, mewakili juga RRI Manado tentu saja. Kalau mereka bergabung di jaringan nasional pastinya mewakili RRI Manado. Itulah pemerhati yang setia, pemerhati sesungguhnya ya. Oke, mereka lah pemerhati RRI dan juga penggemar pendengar yang setia. Oke, selamat sore untuk Anda dan tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Ya, pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi, kita lanjut lagi untuk putaran selanjutnya. Silahkan untuk Anda di 082195835080. Ya, oke, sayang sekali terputus ya. Dicoba kembali untuk Anda yang sudah coba-coba untuk masuk bergabung. Oke, silahkan untuk Anda di 082195835080.

0: Ya, sayang sekali terputus lagi. Dicoba kembali 082195835080 yang ingin ikutan bergabung ya. Oke. Ya, Pro 1 selamat sore.
1: Selamat
0: Halo.
1: sore, Kak
0: Ya,
1: Ica.
0: selamat sore. Dengan siapa di mana ini?
1: Vina Nikanaan.
0: Ya, Vina di Kanaan. Oke, Vina, silakan.
1: Ya, bersama-sama buat Kak Ica ini yang tunggal.
0: Ya.
1: Selamat bertugas. Tuhan selalu melindungi Kak Ica
0: Ya.
1: dan keluarga yang ada di rumah.
0: Iya. Iya.
1: Terima kasih salamnya.
0: Iya.
1: Yang kedua buat Bung di Merkel itu salam sayang dari kita. Yang ketiga buat Ibu Izin 24 salam sehat sekeluarga.
0: Iya. Iya, oke. Iya, selamat sore Vina yang ada di Kanaan. Oke, di belakangnya Vina, silakan 082195835080. Oke, silakan untuk Anda. Iya, sekali lagi di 082195835080. Oke, iya. Pro 1 selamat sore. Halo.
2: Ya, halo, selamat
0: Iya,
2: sore.
0: selamat sore. Dengan siapa di mana ini? Ya. Halo.
2: Halo, halo dari Thailand.
0: Iya, dengan Ibu siapa di mana? Tolong radionya di monitornya dikasih kecil ini enggak kedengaran ini. Ya. Tolong radio atau monitornya dikecilkan. Ya, dikasih kecil dulu. Dengan Ibu siapa di mana ini? Halo. Ya.
2: Ya, ya, halo, halo.
0: Ya, dengan Ibu siapa di mana ini? Tolong radionya atau monitornya dikasih kecil dulu, Ibu. Ini tidak kedengaran justru. Ya.
2: Ya.
0: Oke, terima kasih. Ya. Oke, tolong kalau Anda akan masuk bergabung, monitornya dikasih kecil dulu ya. Justru tidak kedengaran dan sangat mengganggu ya. Oke, jadi kalau masuk bergabung, radionya atau monitornya dikasih kecil atau ya Anda menjauh dari monitor Anda. Ini feedback dan juga tidak kedengaran malah ribut ya. Oke, Pro 1 selamat sore. Halo. Ya, halo, selamat sore.
2: Ya.
0: Ya, halo. Ya, oke, terima kasih ya. Masih sama ya dengan ya rupanya Mbak Ilang, yang Mbak Ilang mana ini? Langsung tak hilang-hilang ini ya. Oke, jadi tolong kalau mau masuk bergabung monitornya ataupun radionya dikasih kecil dulu sebelum Anda bergabung di 082195835080. Oke, Pro 1 selamat sore. Halo.
3: Selamat sore.
0: Iya.
3: Satu.
0: Oke, selamat sore. Dengan Pak siapa di mana ini?
3: Pak Li di Tuminting.
0: Oke, Pak Li di Tuminting. Silakan langsung saja, Pak Li.
3: Oke, langsung saja buat
0: ya.
3: Ibu Ike yang sedang bertugas. Jangan ke Pak Li ke telepon.
0: Ya.
3: Terima kasih. Salam sehat, salam
0: ya.
3: Bahagia. Diberkati Tuhan.
0: Ya, amin.
3: Amin. Mau salam tiga spesial sore hari ini.
0: Iya.
3: Yang pertama ada Ibu Siona di Perkamil. Selamat sore Ibu Siona Perkamil. Terima kasih salamnya tadi. Salam sehat selalu.
0: Iya.
3: Yang kedua, mau salam buat Ibu Haryati di Bunaken. Apa kabar Ibu Haryati? Salam sehat, salam persahabatan selalu. Dan yang ketiga, ada Ibu Natalia di Toli-Toli. Selamat. Iya, apa selamat sore Ibu Natalia.
0: Ya.
3: Apa kabar? Selamat datang di Toli-Toli ya. Salam sehat, salam bahagia selalu.
0: Ya.
3: Kembali ke Ibu Ika.
0: Ya.
3: Terima kasih.
0: Oke.
3: Selamat sore.
0: Ya, terima kasih. Selamat sore Pak Li yang ada di Tuminting. Di belakangnya Pak Li, silakan. Oke, 082195835080. Ya, sekali lagi kami informasikan untuk Anda yang akan bergabung ya bersama kami, tolong monitornya dikasih kecil, radionya dikasih kecil dulu sebelum Anda

bergabung, karena kalau ribut kuat ya justru tidak kedengaran suara Anda ataupun yang ada hanya mengganggu ya. Oke, silakan untuk Anda. Satu lagi saya tunggu di 082195835080. Waktu sudah menunjukkan pukul 15 lebih 21 menit waktu Indonesia Tengah. Oke, kita ke lagu dulu, ada Ungu dengan Puing Kenangan. Oke, selamat sore yang ada di kampus Kleak di Peternakan Kanan yang lagi mutar kuat-kuat dari awal siaran, buka siaran sampai tutup siaran di Kiosaitun. Ada Bapak Rudi Kapele, ada Ibu Uto ya, keluarga Kapele Slogia, ada Feren juga. Terima kasih terus bergabung bersama kami, terus mendengarkan kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi dari buka siaran sampai tutup siaran ya. Oke, dan juga yang ada di depan Kiosaitun, ada di Kios Rama. Untuk keluarga Ratuela Mamuaya, selamat sore untuk Bapak Ferry, Ibu Deti, juga ada Andre, Tesar, dan Calvin ya. Oke, semoga usahanya lancar-lancar saja ya. Oke, ada Ungu dengan Puing Kenangan dan Siti Nurhalisa bersama Cakrakan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Ya, pendengar persatukan informasi dan inspirasi, kita lanjut lagi ya. Sementara posisi waktu di studio kami pukul 15 lebih 32 menit waktu Indonesia Tengah. Oke, silakan untuk Anda pendengar yang ingin ikutan bergabung lagi, Pro 1 selamat sore. Halo. Ya, halo selamat sore. Oke. Ya, Pro 1 selamat sore. Halo. Ya, halo, selamat
1: Halo,
0: sore.
1: selamat sore,
0: Iya,
1: Ibas.
0: selamat sore. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Ibu Ros di Leilem.
0: Oke, kabar-kabari dari Leilem seperti apa, Ibu Ros?
1: Panas, masih panas.
0: Iya, masih panas ya. Oke,
1: Ya.
0: silakan Ibu Ros.
1: Ya,
0: Halo.
1: pertama buat
0: Iya.
1: Ibas, terima kasih. Halo.
0: Iya, silakan Ibu
1: Terima
0: Ros.
1: kasih, Sobat
0: Iya,
1: di Cirebon.
0: terima kasih juga Ibu Ros. Iya. Kenapa
1: Mas
0: terdiam?
1: Alan Jokang.
0: Iya, salam silakan Ibu Ros.
1: Ya.
0: Iya.
1: Terus di Manado, di Tarumbasan.
0: Iya.
1: Ada Ibu Natalia di Kalitori. Dan
0: Iya.
1: saya Liz di Bukum. Yang
0: Iya.
1: lain yang sebentar.
0: Oke,
1: Tapi terima kasih.
0: okay. Iya.
1: Selamat sore.
0: Terima kasih Ibu Ros, selamat sore juga. Oke, di belakangnya Ibu Ros masih ada ya yang ingin ikutan bergabung. Silakan di 08219835080. Oke, silakan untuk Anda ya. Pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi dan untuk Anda yang baru mau bergabung ya. Oke, di 08219835080 dan setiap Anda masuk yang dikirimkan hanya 3 orang spesial saja ya. Oke, jangan banyak-banyak. Oke. Ya, Pro 1 selamat sore. Halo. Ya, halo selamat sore. Halo. Iya, oke. Terputus ya, sayang sekali terputus. Dicoba kembali untuk 08219835080. Oke, yang sejak tadi ikutan mau ikutan bergabung ya dan terputus. Silakan dicoba kembali ya. Oke, ya dan selamat sore untuk saya jumpai untuk keluarga Liando Mamuaya yang ada di peternakan kanan. Selamat sore untuk Bapak Maxi, juga Ibu Meli, ada Christian Liando, ada Mercy, ada Putri juga. Selamat sore sambil mendengarkan Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Ya, oke, okay, ya, Pro 1 selamat sore. Halo. Ya, selamat sore. Halo. Ya, halo.
1: Halo, halo.
0: Ya, halo selamat sore. Halo.
1: Halo.
0: Aduh, ini dengan siapa sih? Ya, gangguan jaringan kali ya. Oke, dicoba kembali ya. Pro 1 selamat sore.
1: Halo,
0: Halo,
1: selamat sore.
0: iya, selamat sore. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Lita di Tonon.
0: Dengan siapa?
1: Halo, selamat sore.
0: Iya, selamat sore. Dengan siapa ini?
1: Dengan Yulita di Tondano.
0: Yulita di Tondano. Oke, silakan kirimnya buat siapa?
1: Oh, kirim buat Cliff di Motoling. Ada juga dengan Yulita.
0: Iya, lanjut silakan. Ya.
1: Ada juga Ibu Aurina di Mapanget.
0: Ya.
1: Ada juga Pak Li di ada Pak Li
0: Ya.
1: di
0: Tuminting.
1: Tuminting.
0: Oke, ya. Oke, terima kasih ya.
1: Buat
0: Oke, terima kasih. Untuk Yulita yang ada di Tomohon ya, cukup 3 ya. Oke. Ya, pendengar persatukan informasi dan inspirasi untuk Anda yang terus bergabung bersama kami selamat sore. Ya, selamat sore juga untuk Ibu Rita yang ada di kampus. Ada Bapak Boy di kiosnya Excel ya, kios Excel atau kios Tante Rita. Sukses selalu ya dalam setiap usaha yang terus dijalankan. Oke, ada Tante Sherly juga, ada Bapak Hendro untuk di kiosnya Tante Shirley. Iya, untuk keluarga Pak At Kapele juga ada Meilan bersama Junior, oke. Okay? Tetap sukses dan laris manis ya untuk setiap ya setiap apa ya? Masakan yang dijual, apapun yang ditawarkan, laris manis ya, oke. Okay? Ya, Pro 1 selamat sore. Halo.
2: Halo, selamat sore.
0: Iya, selamat sore. Dengan siapa di mana?
2: Sama Elis, si nenek itu.
0: Iya, oke. Okay. Silakan Elis.
2: Iya, salam ya buat Baike yang lagi juga.
0: Iya.
2: Selalu sehat.
0: Iya, amin.
2: Sukses dan berkati Tuhan bersama
0: ya.
2: Keluarga yang ada di sini.
0: Amin.
2: Ya, tiga spesial.
0: Iya.
2: Yang pertama, salam buat Tante Jenny Surento yang ada di Cikala.
0: Iya.
2: Dan salam-salam. Kedua, salam buat Bunda Natalia yang ada di Toli-Toli. Apa kabar? Salam sehat selalu. Dan ketiga, salam buat Ibu Rose yang ada di Leila.
0: Ya.
2: Buat Faiker,
0: ya.
2: Kasih dan
0: okay. Selamat sore. Ya, terima kasih. Selamat sore juga Elis yang ada di Winenet Bitung. Dan masih ada satu putaran lagi sebentar. Oke, jadi ada yang ingin ikutan bergabung, silakan siap-siap ya.

0: Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Oke, kita lanjut lagi untuk putaran selanjutnya ya. Oke, di 082195835080. Oke, ya, Pro 1 selamat sore. Halo. Iya, selamat sore. Dengan Ibu siapa di mana ini?
1: Dengan Ibu Nike yang berada di Politeknik.
0: Oke, okay, ada di Politeknik. Jadi yeah. Politeknik Leilem terus ya. Yeah. Oke, okay, silakan Ibu.
1: Sorry, tadi putus-putus kuat.
0: Oh iya. Oh iya, yeah. Ibu Nike yang putus-putus ya tadi. Oh iya. Yeah. Oke, okay, silakan Ibu Nike ya. Yeah.
1: Salam. Sama-sama buat Ike.
0: Iya. Yeah.
1: Banyak. Terima itu Ibu Nike telepon.
0: Iya. Yeah.
1: Tuhan Yesus memberkati.
0: Amin.
1: Tugas pelayanan di sepanjang hari ini.
0: Iya.
1: Diberkati terus bersama keluarga yang ada di rumah.
0: Iya, amin.
1: Ya, mau kirim salam ke orang spesial.
0: Iya.
1: Ada Ibu Elis yang berada di Bitung sana. Selamat sore, Ibu Elis. Yang kedua ada Ibu Natalia yang berada di Toli-Toli sekarang. Selamat
0: yeah.
1: sore, salam sehat, salam persahabatan selalu.
0: Iya. Yeah.
1: Yang ketiga ada Ibu Rose yang berada di Leilem.
0: Iya. Yeah.
1: Sore Ibu Rose, sudah sehat-sehat selalu toh.
0: Iya. Yeah.
1: Ya, kembali ke Mbak Ike.
0: Iya.
1: Selamat okay. sore.
0: Iya.
1: Shalom.
0: Oke, okay, terima kasih. Selamat sore Ibu Nike. Shalom juga. Oke, okay, di belakangnya Ibu Nike, silakan 082195835080. Oke, okay, silakan untuk Anda di belakangnya Ibu Nike. Oke, okay, iya, di 082195835080. Sekali lagi untuk Anda yang ingin ikutan bergabung bersama kami. Sementara waktu di studio kami pukul 15.50 menit waktu Indonesia Tengah. Dan ini merupakan putaran akhir untuk 100% Indonesia di hari ini. Hari Senin 7 September 2026 ya. Oke, silakan untuk Anda yang masih ingin ikutan bergabung bersama kami di 082195835080. Ya, oke, kalau ya, oke, kalau tidak ya. Oke, Pro 1 selamat sore. Halo.
2: Halo, selamat sore ya. Pro 1.
0: Selamat sore. Iya, dengan siapa di mana ini?
2: Ibu Ellen di Manado.
0: Iya, oke. Okay. Ibu Ellen di Manado. Manadonya di mana, Ibu Ellen?
2: Malalayang.
0: Malalayang. Oke, okay, silakan Ibu Ellen.
2: Sama buat Ibu Ike. Terima
0: ya.
2: Kasih sudah terima Ibu Ellen ke telepon. Semoga selalu sehat sukses.
0: Iya, amin.
2: Terima kasih bersama keluarga.
0: Iya, amin.
2: Mau salam, ada Bunda Natali di Toli-Toli. Ada Ibu Aurina di Tetaran 2, ketiga ada Yati di Bunaken. Salam kasih di Bursat bersama keluarga.
0: Iya.
2: Untuk Ibu Ike, terima kasih.
0: Oke, okay. Iya.
2: Selamat sore 100% Indonesia.
0: Terima kasih. Oke, okay. Iya. Terima kasih Ibu Ellen yang ada di Malalayang. Di belakangnya Ibu Ellen, silakan 082195835080. Saya akan akhiri sesaat lagi untuk 100% di hari ini ya. Oke, okay. Dan ya, semua-semua yang ada di Kayu Uwi juga selamat sore dan tetap mendengarkan Pro 1 kanal informasi dan inspirasi sukses untuk Anda ya. Oke, okay, tanpa terkecuali. Oke, okay, saya akhiri untuk perjalanan 100% Indonesia sampai di sini untuk hari ini Senin 7 September 2026. Saya Ike Darsono Mamuaya. Sekali lagi terima kasih untuk Anda yang sudah ikutan bergabung bersama kami.

Flash News. Flash News. Ya, Perang Persatuan RRI Telaut. Guna mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan, Polsek Geme bergerak cepat menyebarkan baliho imbauan di berbagai lokasi strategis wilayah hukumnya. Pada hari ini, Senin 7 September 2026 pagi, dan pemasangan baliho yang dimulai sejak pukul 9.30 WITA ini menyasar 8 titik vital di lintas desa. Ya, perangkat lokasi-lokasi tersebut meliputi Desa Lahu serta akses jalan trans penghubung Desa Banada Malat, Malat Taruan, Taruan Arangkaa, Arangkaa Geme, Geme Taturan, Taturan Bambung hingga jalur trans Desa Bambung Mamahan. Aksi tangkap di lapangan ini dimotori oleh 6 personel Polsek Geme, yaitu Bripka Dalton Mangintiu, Bripka Reki Ruung, Bripka Indra Angge, Brigadir Leo Stephen, Bripto Jekiano Tatali, dan Bripka Kris Tindige. Ya, pendengar Pro 1 Kapolsek Geme, Ibda Jerianto menegaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk edukasi langsung kepada masyarakat agar tidak mengolah atau membuka lahan dengan cara membakar. Dan seperti kami kutip dari laman resmi rri.co.id, Ibda Jerianto Samura mengatakan pemasangan baliho ini adalah bagian dari upaya preventif kami untuk mengedukasi masyarakat mengenai bahaya karhutla. Dan kami mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk saling menjaga lingkungan dan tidak membakar lahan. Jika melihat titik api atau aktivitas pembakaran ilegal, segera lapor ke Polsek Geme agar bisa cepat ditangani. Seluruh rangkaian kegiatan edukasi visual ini rampung pada pukul 11.20 WITA. Selama aksi berlangsung, situasi di seluruh area penempelan baliho terpantau aman, lancar, dan kondusif.

Resensi buku kali ini akan membahas buku yang berjudul Pertolongan Pertama pada Emosi Anda, karya Guy Wins, yang merupakan sebuah panduan membantu pembaca dalam mengelola dan merawat emosi dengan lebih baik. Dalam buku ini, Guy menguraikan berbagai strategi dan pendekatan untuk mengatasi masalah emosional yang umum, seperti kekecewaan, kesedihan, rasa cemas, dan marah. Buku ini dimulai dengan memperkenalkan konsep pertolongan pertama pada emosi. Seperti halnya pertolongan pertama pada fisik, pertolongan pertama pada emosi adalah serangkaian tindakan dan strategi yang dapat membantu kita meredakan dan mengatasi tekanan emosional sebelum menjadi lebih serius. Salah satu poin utama yang disoroti oleh penulis adalah pentingnya merawat luka emosional segera setelah mereka muncul. Ia pun menggambarkan bagaimana kita cenderung mengabaikan luka emosional, mengharapkan bahwa waktu akan menyembuhkannya. Namun, seperti luka fisik, luka emosional juga memerlukan perhatian dan perawatan. Penulis memberikan contoh bagaimana mengatasi luka emosional yang terabaikan dapat mengarah pada masalah lebih serius di masa depan. Salah satu strategi penting dalam buku ini adalah proses merasionalisasi emosi. Penulis mengajarkan cara untuk memahami dan mengevaluasi emosi kita dengan lebih objektif. Ini melibatkan mengenali pemikiran negatif yang sering muncul bersama emosi negatif dan mengajarkan kita untuk memeriksa kembali kebenaran pemikiran tersebut. Buku ini juga menyoroti pentingnya merayakan pencapaian kecil. Penulis menjelaskan bagaimana merayakan hal-hal kecil yang kita lakukan dengan baik dapat meningkatkan kepercayaan diri dan membantu kita merasa lebih baik tentang diri kita sendiri. Selain itu, buku ini juga membahas cara mengatasi rasa cemas. Penulis memberikan panduan tentang bagaimana menghadapi rasa cemas yang tidak beralasan dan cara mengatasi kecemasan sehari-hari. Bab lain dalam buku ini menyoroti pentingnya mengatasi rasa marah dengan cara yang konstruktif. Penulis membahas cara mengelola amarah kita dan menghindari merusak hubungan dengan reaksi yang berlebihan. Ia juga memberikan saran tentang bagaimana berbicara dengan orang lain ketika kita merasa marah. Salah satu bagian yang menonjol dalam buku ini adalah penekanan Guy pada pentingnya memaafkan diri sendiri. Ia menjelaskan bagaimana kesalahan dan kegagalan adalah bagian alami dari kehidupan dan kita perlu belajar untuk memaafkan diri sendiri untuk berkembang dan belajar dari pengalaman tersebut. Buku ini juga membahas pentingnya dukungan sosial. Penulis menggarisbawahi bahwa kita tidak harus menghadapi masalah emosional kita sendiri. Ia pun memberikan panduan tentang cara mencari dukungan dari teman, keluarga, atau profesional jika diperlukan. Selain itu, buku ini menyentuh topik penting tentang depresi. Guy menjelaskan bagaimana mengenali tanda-tanda depresi dan mengapa penting untuk mencari bantuan profesional ketika menghadapinya. Dalam bab terakhir, Guy merangkum pentingnya pertolongan pertama pada emosi sebagai alat yang dapat membantu kita menjalani kehidupan yang lebih bahagia dan lebih seimbang. Ia mengingatkan kita bahwa mengelola emosi adalah keterampilan yang dapat diajarkan dan ditingkatkan. Dalam keseluruhan buku ini, Guy memberikan panduan praktis dan saran yang sangat berguna untuk membantu pembaca mengatasi masalah emosional sehari-hari. Pendengar, buku Pertolongan Pertama pada Emosi Anda adalah bacaan yang bermanfaat bagi siapapun yang ingin merawat dan mengelola emosinya dengan lebih baik. Buku ini menjadi bestseller dan sudah diterjemahkan ke dalam 21 bahasa. Diterbitkan pertama kali pada 14 September 2017 dari RRI untuk Indonesia.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.

0: Di balik keindahan pegunungan Meratus di Kalimantan Selatan, tersimpan kekayaan budaya dari suku pedalaman Dayak Meratus. Suku Dayak di pegunungan Meratus biasa menyebut upacara adat dengan sebutan Aru. Aru adat digelar selama 3 hari 3 malam, bahkan sampai 7 hari, sebagai ungkapan rasa syukur atas panen yang melimpah, serta permohonan doa agar selalu diberi rezeki, kesehatan, dan kesejahteraan.
1: Kami mengantarkan hasil hari setahun, kami antar kepada hadapan.
0: Dalam tata cara adat Dayak Meratus, ritual adat dilaksanakan oleh Balian. Ritual dimulai saat para Balian mengusap gelang hiang di atas kepulan asap kemenyan, diringi tabuhan gendang dan kalimpat. Para Balian Batandik mengentak-entakan kaki. Mereka menari bersama warga yang ikut hadir, baik tua, muda, dan anak-anak.
1: Tujuan-tujuannya ini sabertaan untuk menyampaikan permintaan kami.
0: Bagi masyarakat Dayak Meratus, ritual bermakna kebaikan dalam hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam.

0: rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
1: Terus? Gimana ibu itu, John?
0: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Talaut, kami akan hadirkan informasi mengenai UMKM Bicara untuk Anda dengarkan di sore hari ini. Dan kali ini kita ke Kendari. Ya, pendengar, pengembangan Koperasi Merah Putih dinilai dapat berjalan beriringan dengan upaya memperkuat sektor usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di Kota Kendari. Kepala Bidang Koperasi Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kota Kendari, Tony Adriansyah Galip, dalam dialog di Pro 1 RRI Kendari mengatakan, koperasi dan UMKM memiliki keterkaitan dalam membangun aktivitas ekonomi masyarakat. Koperasi dapat menjadi bagian dari ekosistem yang mendukung masyarakat dalam mengembangkan kegiatan usahanya. Dan Tony pun menjelaskan potensi ekonomi yang dimiliki masyarakat di setiap wilayah perlu diidentifikasi dan dikembangkan melalui kegiatan usaha yang sesuai. Ya, dengan demikian, koperasi tidak hanya menjadi lembaga ekonomi, tetapi juga dapat berperan dalam mendorong munculnya aktivitas usaha baru di masyarakat. Menurut Tony, penguatan koperasi dan UMKM membutuhkan pengelolaan yang konsisten serta pemanfaatan potensi lokal. Dan langkah tersebut diharapkan dapat menciptakan aktivitas ekonomi yang lebih produktif dan memberikan peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan usahanya. Dan Tony berharap keberadaan Koperasi Merah Putih dapat memberikan dampak positif bagi pelaku UMKM dan masyarakat secara lebih luas, sekaligus menjadi bagian dari upaya meningkatkan perekonomian di Kota Kendari.

Karapan Kebo adalah atraksi tradisional para sandro atau joki dan kerbau dengan kualitas bagus saat tiba musim tanam sumbawa. Tradisi Barapan Kebo ini diselenggarakan di beberapa desa di Sumbawa dan merupakan atraksi budaya khas Sumbawa. Untuk lokasi atau arena Barapan Kebo, disiapkan beberapa petak sawah yang telah basah atau sudah digenangi air sebatas lutut. Setiap kerbau yang menjadi peserta dalam Barapan Kebo ini dibedakan berdasarkan umur. Umur kerbau biasanya mulai dari 1 tahun hingga 5 tahun ketika kerbau telah menapaki usia dewasa. Tugas joki di area Barapan Kebo tidak hanya mengendarai kerbau. Kecepatan dan cara menyeimbangkan tubuh dalam mengendarai kerbau dan mengenai saka adalah hal yang sulit dilakukan. Saka merupakan tongkat kayu yang ditancapkan di salah satu sudut sawah yang menjadi tonggak para joki agar bisa dijatuhkan atau mengenai saka dalam waktu singkat. Cenderung, peserta yang ikut dalam Barapan Kebo ini tidak semata-mata mengincar hadiah, melainkan harga diri.

0: Din, kamu lihat berita nggak? Sekarang Indonesia udah nggak ekspor nikel mentah lagi loh.
1: Hah, serius? Terus diapain tuh nikelnya?
0: Diolah di dalam negeri. Jadi baterai mobil listrik, Din. Nilainya berkali-kali lipat.
1: Wih, keren juga tuh. Jadi nggak cuma jual bahan mentah ya?
0: Yoi, itu namanya hilirisasi. Bagian dari Astacita kelima. Bikin ekonomi tambah kuat, lapangan kerja juga makin banyak.
1: Fix, industri jalan, rakyat juga sejahtera, gue dukung banget nih.
0: Hari ini, Indonesia tidak lagi hanya menambang. Kita membangun, mengolah, menciptakan nilai tambah. Astacita 5 adalah komitmen kita untuk masa depan. Mengolah sumber daya di dalam negeri, untuk bangsa sendiri, dan untuk dunia.

Iya, benar. Kalau informasi tadi kami hadirkan dari Kendari, saat ini kita beralih ke Jember. Iya, menghadapi ketatnya persaingan di dunia bisnis kuliner yang serba cepat, pelaku usaha muda dituntut untuk tidak sekedar ikut-ikutan tren pasar, melainkan harus konsisten, berinovasi, dan menjaga kualitas produk secara ketat. Hal ini pun dibuktikan oleh Maulida Aulia, owner brand kuliner Pedesanmu asal Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, dalam dialog interaktif UMKM Bicara di RRI Jember. Iya, pendengar, mengusung menu utama serba pedas, bisnis ini berkembang dari sekedar hobi dan eksperimen resep hingga melahirkan berbagai varian produk favorit, mulai dari ceker tanpa tulang, sayap, usus, hingga inovasi unik berupa lumpia ayam isi keju lumer. Dan ia pun mengungkapkan bahwa proses pengembangan produk melewati tahapan uji coba ya, itu pun berulang kali demi mendapatkan cita rasa dan tekstur yang pas di lidah konsumen. Iya, pendengar, seperti kami kutip dari laman resmi rri.co.id, Maulida mengatakan kalau misalkan untuk menjaga mempertahankan customer, itu tadi saya selalu cek terus, lalu improve terus. Selain menjaga standar rasa dan bumbu rempah khas, Maulida juga memiliki prinsip tegas terkait kualitas bahan baku, di mana dirinya memilih untuk tidak menjual produk apabila dinilai sudah tidak segar demi menjaga kepercayaan pelanggan. Dan melalui konsistensi rasa dan keberanian menghadirkan variasi menu yang unik, usaha kuliner lokal ini mampu membuktikan bahwa produk rumahan pun dapat bertahan dan dicintai para penikmat kuliner di tengah dinamika pasar saat ini.

Esensi buku Jatuh dan Cinta. Pendengar, buku Jatuh dan Cinta karya Boy Chandra mengisahkan kisah percintaan yang kompleks dan penuh emosi.

dan ambisius menjalani kehidupan yang mapan. Namun, segalanya berubah ketika ia bertemu dengan Kirana, seorang wanita misterius yang membawa warna baru dalam hidupnya. Hubungan mereka berkembang menjadi kisah cinta yang penuh liku dengan konflik dan rintangan yang menguji kedewasaan dan kekuatan cinta mereka. Buku ini menggambarkan perjalanan emosional karakter-karakternya dari kegembiraan hingga kepedihan. Kejadian tak terduga seperti kehilangan, pengkhianatan, dan pertentangan keluarga menjadi elemen penting dalam plot. Bu Chandra dengan cermat menggambarkan dinamika hubungan antar karakter, mengeksplorasi konflik internal dan eksternal yang membentuk jalinan cinta mereka. Tema kesetiaan dan kepercayaan menjadi pusat perhatian, sementara pembaca diajak merenung tentang makna cinta sejati. Prosa penulis menyentuh hati pembaca, membuat mereka merasakan setiap getaran emosional yang dialami oleh tokoh-tokoh utama. Selain itu, setting cerita yang hidup dan atmosfer yang digambarkan dengan detail memperkuat imersi pembaca dalam dunia yang diciptakan oleh Boy Chandra. Lokasi-lokasi yang dijelajahi oleh karakter, mulai dari perkotaan hingga pedesaan, memberikan nuansa yang berbeda-beda dalam perjalanan cinta mereka. Gaya penulisan Boy Chandra yang lugas dan mendalam memberikan kedalaman pada karakter dan suasana, memungkinkan pembaca meresapi setiap momen penting dalam cerita. Dialog-dialog yang autentik dan penuh emosi memperkaya pengalaman membaca, menjadikan buku ini menggugah perasaan pembaca sepanjang perjalanan cerita. Dengan menggabungkan elemen-elemen dramatis, romantis, dan misterius, buku Jatuh dan Cinta menjadi karya yang memikat hati pembaca. Meskipun berfokus pada kisah cinta, buku ini juga menyentuh berbagai aspek kehidupan, menjadikannya kisah yang relatable dan mendalam. Dengan akhir cerita yang penuh kejutan dan penyesuaian yang memuaskan,

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang bener aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu, per tahun 2017, peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
3: Magutam, Manado Gorontalo, Tahuna, dan Talaut, bersama saya Ike Darsono Mamuaya. Kita ikuti berita dari RRI Manado. Rona Budaya Sulut yang berlangsung hingga 26 September menampilkan beragam kegiatan seni dan budaya.
4: Rona Budaya Sulawesi Utara tahun 2026 resmi dibuka Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus di Museum Negeri Sulawesi Utara pada Sabtu malam. Kegiatan yang digelar Dinas Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Utara ini akan berlangsung hingga 26 September 2026. Dengan menghadirkan beragam kegiatan seni dan budaya. Kepala Dinas Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Yori Romi, mengatakan, Rona Budaya merupakan bagian dari upaya pemajuan kebudayaan melalui pelestarian, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan daerah.
5: Tanggal 5 sampai tanggal 11 September, kita menampilkan budaya Nusa Utara. Tanggal 12 sampai tanggal 18 September, budaya Minahasa. Tanggal 19 sampai tanggal 26 Desember, budaya Bolaan Mangondo. Tanggal 25 September, budaya Nusantara. Dan tanggal 26 September, penutupan Rona Budaya Sulawesi Utara. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi pertama, pagelaran seni dan budaya, workshop kerajinan dan kuliner dari masing-masing daerah, pameran, gelar UMKM, pementasan teater, dan pementasan band lokal.
4: Rona Budaya Sulawesi Utara 2026 digelar dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-62 Provinsi Sulawesi Utara. Kegiatan ini sekaligus menjadi wadah bagi masyarakat untuk mengenal, mencintai, dan mengapresiasi kekayaan budaya daerah. Demikian Noni Oktavia melaporkan.
3: Ditutupnya bandara

0: Bandara Soekarno-Hatta karena erupsi Gunung Anak Krakatau berdampak pada berhentinya penerbangan dari dan ke Bandara Samratulangi Manado.
1: Dengan adanya cancel flight ini, baik datang maupun berangkat dari Cengkareng dan Manado
2: Erupsi Gunung Anak Krakatau GAK berdampak terhadap operasional penerbangan dari dan menuju Bandara Internasional Samratulangi Samrat Manado sejak minggu kemarin hingga Senin hari ini. Sejumlah penerbangan rute Jakarta CKG Manado MDC dan sebaliknya tercatat mengalami pembatalan. General Manager Angkasa Pura Indonesia Bandara Internasional Samratulangi, Radityo Ari Purwoko mengatakan, kondisi terminal bandara tetap kondusif meskipun terjadi pembatalan sejumlah penerbangan.
1: Jadi dengan adanya sebaran abu vulkanik akibat erupsi anak gunung Krakatau sehingga terjadi plus di Bandara Soekarno-Hatta yang ini berdampak pada penerbangan dari Cengkareng menuju Manado. Jadi sampai pada saat ini dari 13 penerbangan hanya satu penerbangan yaitu CityLink yang sudah mendarat, sementara 12 lainnya yaitu 12 datang dan 12 berangkat dari Cengkareng akhirnya dilakukan cancel oleh airline. Dan airline saat ini sedang melakukan refund dan juga reschedule yang diminta oleh penumpang dan alhamdulillah di Bandara Samratulangi berjalan dengan kondusif, baik dan lancar.
2: Sementara itu pengguna jasa diimbau terus memantau informasi terbaru dari maskapai terkait status penerbangan termasuk perubahan jadwal, pembatalan maupun mekanisme rescheduling maupun refund. Sementara itu dari keterangan tertulis yang diterima RRI hari ini, 4 bandara terdampak abu vulkanik Anak Krakatau, yaitu Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta, Bandara Husein Sastra Negara Bandung, serta Bandara Raden Inten 2 Lampung ditetapkan masih ditutup sementara. Pada 7 September, estimasi hingga pukul 18.00 WIB demi keselamatan penerbangan sesuai dengan notam dari Airnav Indonesia. Demikian Bu Bismeka melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti berita dari RRI Gorontalo. Pengenalan bahasa Gorontalo sejak dini sangat membantu anak didik mengetahui penggunaan bahasa Gorontalo. Langkah ini penting dilakukan mengingat banyak masyarakat yang tidak mengenal bahasa Gorontalo, termasuk anak-anak.
3: Pembelajaran terintegrasi dalam hal pengenalan budaya, khususnya bahasa Gorontalo, terus dipermantap melalui pendidikan anak usia dini. Langkah ini penting dilakukan untuk mendukung program pemerintah kota Gorontalo selama ini. Terkait dengan hal tersebut, guru di TK Negeri Pembina Kota Gorontalo Hanifah Hako mengemukakan, para pendidik di satuan pendidikan ini telah merencanakan sistem pembelajaran berbasis bahasa daerah kepada anak didik. Kegiatan pembelajaran ini dilaksanakan setiap hari Selasa dengan pelajaran pengenalan bahasa Gorontalo yang disesuaikan dengan topik serta tema. Bahkan untuk mendukung program budaya Gorontalo ini, pihaknya tetap bekerja sama dengan masyarakat, khususnya para orang tua.
4: Yang dimana pembelajaran di TK itu merupakan pembelajaran yang terintegrasi. Dan untuk kami guru di dalam kelas itu sudah merencanakan pembelajaran berbasis bahasa daerah terkait dengan programnya Pak Wali maupun dengan di pendidikan kota.
3: Sementara itu, Kepala TK Negeri Pembina Kota Gorontalo Milawati Eki menambahkan, khusus di satuan pendidikan TK ini telah dilaksanakan pembelajaran terintegrasi. Dirinya melihat bahwa anak didik dewasa ini kurang mengenal budaya daerah termasuk bahasa Gorontalo. Menurutnya, seminggu sekali pihaknya telah melaksanakan kegiatan untuk berbahasa Gorontalo terhadap anak didik di satuan pendidikan ini.
5: Kami ingin mengenalkan bahasa Gorontalo itu pada anak usia dini. Karena kami itu sesuai dengan program Dinas Pendidikan dan Bapak Wali Kota tentang make up school, satu sekolah, satu budaya. Sehingga kami mengangkat budaya yang bernuansa bahasa Gorontalo. Karena memang kalau di sekolah-sekolah lain mungkin ada budaya-budaya yang memang sudah anak SD bisa kenal. Tapi bagi kami pengenalan bahasa Gorontalo itu memang penting sekali bagi anak usia dini.
3: Pengenalan budaya mengenai penggunaan bahasa Gorontalo di lingkungan anak didik tersebut mencakup aktivitas yang sering dilakukan. Dikatakan dengan upaya seperti ini pihaknya ingin mengenalkan bahasa Gorontalo, ingin mengenalkan budaya bahasa Gorontalo terhadap anak usia dini. Dari Gorontalo, Hendra Rao Pereri terus mengudara untuk Indonesia.
6: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
0: Kita ikuti berita dari RRI Tahuna. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Tahuna resmi membuka rangkaian kegiatan RRI Fest 2026 yang dipusatkan di halaman kantor RRI Tahuna Sabtu 5 September 2026.
7: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Tahuna resmi membuka rangkaian kegiatan RRI Fest 2026 yang dipusatkan di halaman kantor RRI Tahuna Sabtu 5 September 2026. RRI Fest merupakan festival kolaborasi yang menghadirkan berbagai kegiatan hiburan, olahraga, kesehatan, UMKM, hingga kepedulian sosial dalam satu rangkaian kegiatan untuk masyarakat. Kegiatan ini juga digelar dalam rangka memperingati Hari Radio ke-81. Kepala LPP RRI Tahuna Victorianus dalam sambutannya mengatakan, 81 tahun merupakan perjalanan panjang bagi RRI. Selama perjalanan tersebut, RRI telah melewati berbagai zaman, namun tetap memegang satu komitmen, yakni hadir untuk masyarakat, menyuarakan kepentingan publik, serta menjadi bagian dari perjalanan bangsa.
8: RRI telah melewati berbagai zaman, namun satu hal yang menjadi komitmen bagi kami adalah hadir untuk masyarakat, menyuarakan kepentingan publik, dan menjadi bagian dari perjalanan bangsa. Karena itu, RRI Fest hari ini bukan sekedar perayaan ulang tahun. Ini adalah ruang perjumpaan dan ruang kolaborasi antara RRI, pemerintah, masyarakat, komunitas, pelaku UMKM, generasi muda, serta seluruh elemen masyarakat.
7: Victorianus berharap melalui RRI Fest, seluruh pihak dapat memperkuat kolaborasi dan bersama-sama mengangkat berbagai potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Kepulauan Sangihe. Ia mengajak seluruh masyarakat menghadirkan RRI Fest sebagai momentum untuk memperkuat kerjasama, mengembangkan potensi daerah, serta membangun optimisme untuk masa depan Kabupaten Sangihe. Jumel Johanis melaporkan.
0: Kita ikuti berita dari RRI Talaut. Reses anggota DPRD masa sidang 3 tahun ini akan dilakukan pada bulan September atau Oktober. Ketua DPRD Talaut menyebutkan reses ini disesuaikan dengan kondisi sekarang akibat dari efisiensi anggaran.
9: Reses masa sidang 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Talaut terkabarkan akan terlaksana kembali pada bulan Oktober mendatang di tengah efisiensi anggaran. Ketua DPRD Talaut Engelbertus Tertibi mengatakan reses ini akan disesuaikan dengan penganggaran dalam rangkaian penyerapan aspirasi rakyat dari setiap perwakilan anggota legislatif Talaut pada reses masa sidang 3 nanti.
10: Oktober itu reses masa sidang 3.
9: Jadi dari apa akan kembali ke dapil atau tetap dilakukan di dalam kantor begitu?
10: Akan diupayakan dengan efisiensi sekarang, tentu kita menyisihkan anggaran. Kalau dulunya dalam satu wilayah 3 titik, ini kemungkinan besar 1 titik saja karena disisihkan dengan anggaran.
9: Oke, baik. Sebelumnya reses pada masa sidang 2 tidak terlaksana oleh karena penyesuaian anggaran. Namun tidak mengurangi komitmen DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsi legislasi, penguasaan dan penganggaran. Seluruh program yang masih berjalan terus disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah tanpa mengabaikan pelayanan kepada masyarakat yang dikatakannya Tatibi ini menjadi komitmen bersama setiap anggota. Demikian Hendra Asa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa RRI Manado di mana saja berada, sekian lintas berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut untuk hari ini Senin 7 September 2026. Saya Ika Tarsono Momoaya mewakili pimpinan dan seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih dan selamat sore.
6: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, berikan satu kanal informasi dan inspirasi demikian Delon dengan Terluka Mencintaimu. Oke, selamat sore untuk Anda pendengar Pro Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Selanjutnya kami sampaikan informasi untuk Anda dari Biznet untuk Anda ya. Setuju gak sih kalau internet itu harus bikin kamu tenang, senang dan menang? Bisa bikin kamu tenang dengan koneksi stabil, upload, download, asimetris, dan customer service yang selalu siap melayani setiap saat. Makanya pakai Biznet sekarang. Untuk kamu yang ada di Kota Manado, Biznet Home Internet ODS kini hadir dengan bandwidth 100 Mbps dan harga lebih terjangkau di Rp175.000 per bulan. Pakai Biznet Home bisa bikin kamu senang dengan bandwidth lebih besar 50% hingga 300 Mbps. Gak cuma itu, kalau kamu pakai Biznet, kamu berkesempatan memenangkan hadiah emas mulai dari 10 sampai 100 gram di Biznet Prize Vaganza yang akan diundi di bulan Desember 2026. Dan ada juga hadiah menarik lainnya yang diundi setiap bulan. Ini hebatnya totalitas internetan. Pakai Biznet, bikin kamu tenang, senang, dan menang. Informasi lebih lanjut, kunjungi biznethome.net. Demikian informasi untuk Anda, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.

0: Ibu umat sedharma yang berbahagia, yang pada saat ini dimanapun berada, yang lagi mendengarkan siaran RRI, Radio Republik Indonesia, Kota Manado. Sekali di udara, tetap di udara. Bahagia saya hari ini ya, berjumpa kembali dengan saya Dayu Kadesuseni dalam mimbar agama Hindu, di mana pada hari ini saya akan membawakan materi yaitu tentang catur Weda ya. Catur Weda yaitu empat Weda yang kita kenal ya, dalam agama Hindu ada empat Weda yang kita kenal. Puji syukur kepada Tuhan kita panjatkan ya, Ida Sang Yang Widiwase, karena atas anugerahnya kita dapat mempelajari ajaran suci yaitu catur Weda. Sebagai umat Hindu, memahami Weda merupakan langkah penting ya untuk memperkuat sarada dan bakti serta menjalankan dharma dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu umat sedharma yang berbahagia, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang catur Weda, sebaiknya kita mengetahui dulu apa sih Weda itu. Weda adalah kitab suci agama Hindu. Kata Weda berasal dari bahasa Sanskerta yang kata dasarnya adalah Wid, yang berarti ilmu pengetahuan ya. Weda itu adalah ilmu pengetahuan. Weda merupakan kumpulan sastra-sastra dari zaman India kuno yang sangat banyak dan sangat luas ya. Dalam Hindu, Weda termasuk dalam Shruti ya. Termasuk dalam kumpulan Shruti yang secara harfiahnya yaitu berarti yang didengar ya, yang didengar. Weda merupakan kumpulan wahyu dari Brahman. Brahman adalah Tuhan itu sendiri yang diturunkan kepada para resi. Jadi Weda itu adalah ilmu pengetahuan yang diwahyukan oleh Tuhan dan didengar oleh para resi, kemudian para resi itu menurunkan kepada kita semua ya Bapak Ibu, supaya lebih jelas lagi ya, supaya lebih jelasnya. Jadi Weda itu bukan ciptaan manusia, cuma Weda itu ditulis oleh manusia. Jadi Weda itu adalah ilmu pengetahuan suci ya, yang diwahyukan oleh Tuhan, kemudian didengarkan ya oleh para resi, kemudian para resi ini akan menurunkan kepada umatnya itu kan. Kemudian Weda merupakan jiwa yang meresapi seluruh ajaran Hindu, laksana sumber air yang mengalir terus melalui sungai-sungai yang amat panjang dalam sepanjang abad. Weda adalah sabda suci atau wahyu Tuhan yang maha kuasa ya, seperti yang dikatakan di atas tadi lah, Weda adalah wahyu Tuhan ya. Kemudian dengan demikian yang dimaksud dengan Weda adalah Shruti yang merupakan kitab yang tidak boleh diragukan kebenarannya dan berasal dari Tuhan itu sendiri. Jadi Bapak Ibu umat sedharma, Weda adalah pengetahuan suci, ilmu pengetahuan suci yang diwahyukan oleh Tuhan. Yang dikatakan di sini adalah Weda itu sangat luas ya. Apa saja tentang sesuatu, semua sesuatu yang terjadi dalam kehidupan ini ya. Nanti setelahnya ini kita akan dapat saya perdengarkan ya dengan jelas apa-apa yang di Oh, wahyukan Tuhan itu ilmu pengetahuan tentang apa saja, ya. Mari kita sebelum kita membahas lebih lanjut, kita akan mengenal dulu bahasa yang dipergunakan dalam kitab suci Weda tersebut. Bapak Ibu, umat sedharma yang berbahagia, bahasa yang dipergunakan dalam Weda disebut bahasa Sanskerta, di mana nama Sanskerta ini dipopulerkan oleh Maharsi Panini, yaitu seorang penulis tata bahasa Sanskerta yang berjudul Astyadhyayi, yang sampai saat ini ya masih menjadi buku pedoman pokok dalam mempelajari Sanskerta. Ya, Bapak Ibu sekalian, jadi sebelum kita membaca Weda itu, kita harus tahu tentang bahasa Sanskerta itu sendiri, ya. Dan hati-hati Bapak Ibu di dalam menerjemahkan Sanskerta itu sendiri, ya, supaya tidak salah, ya, karena ini tentunya bahasa Sanskerta di mana ilmu itu adalah diwahyukan oleh Tuhan, jadi bisa menjadi bahwa A yang kita lihat, A yang kita baca belum tentu A, begitu kan? Ada banyak lagi terjemahan-terjemahan ya yang perlu kita kaji sehingga memang betul-betul mendapatkan inti dari ajaran yang dimaksud. Kemudian sebelum nama Sanskerta menjadi populer, maka bahasa yang dipergunakan dalam Weda dikenal dengan nama Daiwiwak, ya. Daiwiwak, yaitu bahasa atau sabda dewata, di mana dewa adalah dewata, kemudian wak adalah perkataan, ya. Tokoh yang merintis penggunaan tata bahasa Sanskerta ialah Resi Panini, ya. Tadi dikatakan tadi di atas, kemudian dilanjutkan oleh Resi Patanjali dengan karyanya adalah kitab bahasa, ya, kitab bahasa. Jejak Patanjali diikuti oleh Resi Wararuci. Jadi ada beberapa tokoh begitu yang memperbagus ya terjemahan dari bahasa Sanskerta itu sendiri, ya, tata bahasa segala macam, ya, ada beberapa tokoh di sini dikatakan. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ya, seperti saya katakan tadi di atas, sekarang ini kita akan mengenal bagian-bagian dari catur Weda itu sendiri, ya, apa-apa saja bagian terdapat dalam catur Weda itu, ya, apa-apa saja ilmu yang terdapat dalam catur Weda itu. Catur Weda terdiri dari satu yang disebut Rig Weda. Rig Weda yaitu membahas tentang kumpulan mantra dan syair pujaan, pujian, ya, berisi doa puji-pujian kepada para dewa, yaitu di mana Rig Weda ini dihimpun oleh Maharsi Pulaha atau sering kita kenal dengan nama Maharsi Pula. Kemudian yang kedua yaitu Sama Weda. Sama Weda sendiri adalah kumpulan mantra yang berupa ajaran mengenai lagu-lagu pujian, yaitu digunakan dalam untuk tuntunan yaitu irama atau nyanyian suci dalam upacara, di mana Sama Weda ini dihimpun oleh Maharsi Jaimini, ya. Kemudian yang ketiga yaitu Yajurveda, ya. Yajurveda, di mana Yajurveda sendiri adalah kumpulan mantra yang memuat tuntunan tata cara pelaksanaan yajna atau korban suci, ya. Berisi panduan bagi pendeta saat melakukan ritual. Jadi tata cara pendeta dalam melaksanakan ritual itu dibahas dalam Yajurveda, ya. Di mana Yajurveda ini dihimpun oleh Resi Waisampayana, ya. Kemudian yang keempat yang disebut Atharva Weda. Di mana Atharva Weda ini adalah kumpulan mantra yang memuat tentang doa untuk
1: kehidupan sehari-hari. Misalnya dia berisi penangkal segala macam penyakit ya, dan juga pengobatannya begitu dong. Hingga ajaran bersifat magis yang positif ya, magis yang positif. Dan Atharva Weda ini dihimpun oleh Maharishi Sumantu ya, Maharishi Sumantu. Bapak Ibu umat Sedharma yang berbahagia, di sini sangat jelas dikatakan ya bahwasannya masing-masing Weda itu mengatur setiap komponen ya, setiap hal ya. Ada puji-pujian untuk doa diri sendiri kepada Tuhan ya. Ada tata cara ibadah atau persembahyangan ya, diatur begitu ya. Kemudian ada juga tentang pengobatan ya. Jadi dapat kita simpulkan di sini bahwasanya apa yang kita sebagai umat Hindu lakukan di dalam persembahyangan ya, ada kidung, kemudian ada mantra-mantra, ada doa, kemudian ada tata cara, itu semua diatur dalam Weda ya, dalam Weda masing-masing diatur di masing-masing Weda itu sendiri ya, di masing-masing Weda itu sendiri antara Chaturweda ini ya. Jadi tidak sembarangan misalnya Pinandita yang muput begitu ya, yang memimpin upacara atau yang menghantar upacara itu, jadi diatur semua, jadi tidak sembarangan ya. Mana tuh batas-batas yang boleh kita lakukan, beliau lakukan, dan tidak boleh yang beliau lakukan begitu ya. Ada batas-batasnya, ada jenjang-jenjangnya ya. Seperti misalnya kalau bebanten ya, kalau bebanten itu kita juga harus membaca, ada lontar-lontar yang harus kita baca ya. Misalnya di pelinggih ini, di tempat ini, apa-apa yang harus kita haturkan gitu ya. Jadi tidak sembarangan, tidak sembarangan. Begitu juga Weda yang keempat yaitu Atharva Weda, yaitu mencangkup tentang kumpulan mantra-mantra tentang pengobatan ya, pengobatan penangkal segala macam penyakit ya. Jadi kalau ingin belajar tentang pengobatan ya, usada, kalau bahasa Sanskerta bilang usada, kita mempelajari Atharva Weda, Weda yang keempat. Di situ kita akan mengetahui bagaimana cara pengobatan dan apa-apa saja itu tumbuhan yang termasuk obat ya, mengandung obat begitu ya, menangkal penyakit atau menghilangkan sesuatu penyakit. Jadi kita harus membaca tentang Atharva Weda, Weda keempat tadi ya. Kalau kita ingin mempelajari tentang kesehatan ya, tentang kesehatan, ilmu pengobatan, tentunya juga ajaran yang bersifat magis positif ya. Magis positif di sini yang dimaksudkan adalah sesuatu yang sakral tetapi punya sifat positif ya. Banyak tetua kita bilang begini, boleh saja belajar mantra pengobatan ketika kita arahkan ke arah positif, semua akan menjadi baik ya kan. Tetapi ketika kita membawa ilmu pengetahuan itu ke hal-hal negatif, tentu tidak akan berdampak baik ya, bagi kita ataupun bagi kehidupan bermasyarakat ya. Jadi jangan kita salah mengartikan atau jangan kita salah mempelajari sesuatu ya. Pergunakanlah sesuatu itu dengan positif supaya apa yang kita pelajari bisa memberi manfaat untuk kehidupan ya, kehidupan yang lebih luas, tentunya kehidupan bermasyarakat ya, bernegara ya, beragama ya, itu ya, karena kita itu adalah makhluk sosial. Alangkah bahagianya bila kita mengetahui sesuatu ya, misalnya tentang pengobatan, kemudian ada seorang yang sakit minta tolong kepada kita untuk pengobatan, alangkah senangnya kita bisa membantu kemudian menjadi sehat seperti hanya para dokter ya. Bahagia pasti beliau itu manakala berhasil melakukan operasi menyelamatkan nyawa ya. Para dokter bisa membantu ibu-ibu melahirkan ya. Itu ya Bapak Ibu sekalian, jadi tidak sembarangan kita dalam tata cara persembahyangan kita ya, umat Hindu yang selama ini kita lakukan itu semuanya diatur dalam catur Weda itu sendiri ya. Bapak Ibu Mas Sedharma, Weda tidak hanya menjadi pedoman dalam upacara keagamaan tetapi juga mengajarkan nilai universal seperti satya yaitu kejujuran, dharma kebenaran, ahimsa tidak menyakiti, dhamma pengendalian diri, serta kasih sayang kepada semua makhluk.
0: Dan nilai-nilai tersebut tetap relevan di era modern ketika manusia menghadapi berbagai tantangan moral ya. Memang benar Bapak Ibu sekalian, Weda itu adalah pengetahuan yang sangat luas. Pengetahuan yang sangat luas, apapun seperti dikatakan tadi, seperti air mengalir terus menerus tanpa henti, itulah pengetahuan ya. Itulah pengetahuan. Semakin kita mempelajari, semakin banyak kita yang kita tidak tahu ya. Semakin begitu juga dengan kesehatan. Semakin dokter-dokter lebih pintar, penyakit itu lebih banyak. Jadi kita harus setiap hari harus belajar ya kan. Harus belajar, itulah pengetahuan itu. Dan pengetahuan itu sangat relevan sampai kapanpun ya. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari juga ajaran catur Weda dapat diterapkan melalui Trikaya Parisuddha. Itu berpikir yang baik, berkata yang baik, dan berbuat yang baik. Selain itu umat Hindu hendaknya rajin sembahyang ya. Mempelajari kitab suci, menghormati guru dan orang tua, juga menjaga alam sebagai ciptaan Tuhan, serta melaksanakan niatnya dengan tulus ikhlas. Di mana salah satu ajaran penting dalam Weda adalah Satyam Eva Jayati yang bermakna kebenaran pada akhirnya akan menang. Memang benar Bapak Ibu, kebenaran akhirnya akan menang. Karena kebenaran itu ya memang benar, ya kan? Walaupun tidak serta-merta terlihat sekarang, tapi pada akhirnya akan menang, ya. Karena kebenaran itu adalah absolut, tidak teranu dengan ruang dan waktu. Kebenaran itu adalah absolut, jadi kapanpun kebenaran akan tetap menang. Sebagai generasi penerus, kita memiliki tanggung jawab mendasarkan ajaran Weda. Bukan hanya dengan menghafal isinya ya, tetapi juga mengamalkan, mengimplementasikan di dalam kehidupan nyata ya. Ketika setiap orang mampu hidup berdasarkan dharma, maka akan tercipta kehidupan yang damai, harmonis, dan sejahtera. Tercapailah moksa dharma demi kebahagiaan lahir dan batin, dan tercapailah moksa. Demikianlah Bapak Ibu, umat sedharma yang berbahagia, terima kasih telah mendengarkan mimbar agama Hindu hari ini ya. Tidak banyak yang saya berikan hari ini, semoga yang sedikit ini bisa menambah pengetahuan, bisa menambah wawasan kita, bisa menggugah hati kita untuk selalu melakukan yang terbaik bagi kehidupan umat beragama, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Terima kasih telah selalu berada di siaran ini ya, RRI yang kita cintai ya, di mana slogannya sekali di udara, tetap di udara. Demikianlah mimbar pada hari ini, saya tutup dengan para mesantu. Sampai jumpa di mimbar berikutnya. Saya tutup dengan para mesanti. Om Santi, Santi, Santi, Om.
2: Ya, pendengar dan umat Hindu di mana saja berada, demikian mimbar agama Hindu untuk malam hari ini. Dan kita akan jalan pada waktu pukul 20 waktu Indonesia Tengah saat RRI Pro 1 Manado bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk penyampaian warta berita. Saya Ike Darsono Momoye segera pamit dari ruangan Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa dan selamat malam.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Takdir kita, negara yang berada di lingkaran api, the ring of fire. Jadi ini membawa kita untuk, kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat.
2: Kita belum sampai ke puncaknya, El Nino. Berarti kita masih sedang menanjak menuju puncaknya.
0: Sari Berita, Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah harus menambah anggaran mitigasi bencana karena Indonesia merupakan negara rawan bencana. Pemerintah memperkuat pencegahan dan penegakan hukum karhutlah. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menegaskan pemerintah terus memantau ketidakpastian global dan memitigasi dampaknya pada inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 7 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah harus menambah anggaran mitigasi bencana karena Indonesia merupakan negara rawan bencana. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas penanganan bencana alam seperti gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan dan Sumatera, serta erupsi Gunung Api Anak Krakatau. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia adalah negara rawan bencana alam karena berada di lingkaran cincin api Pasifik. Oleh sebab itu, mitigasi bencana tidak boleh menunggu setelah bencana terjadi, melainkan harus dilakukan sebelum bencana. Oleh sebab itu, pemerintah harus menambah anggaran untuk mitigasi bencana. Mitigasi bencana harus lebih baik pada masa mendatang. Arahan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam ratas yang berlangsung secara virtual di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
1: Takdir kita, negara yang berada di lingkaran api, the ring of fire. Jadi ini membawa kita untuk, kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat. Berarti mungkin pelajaran juga bagi kita, ya, bagi pemerintah yang saya pimpin, alokasi anggaran untuk mitigasi bencana harus kita tambah secara signifikan. Akhirnya dalam menghadapi keadaan ke depan kita akan lebih mampu.
3: Pada kesempatan tersebut, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Profesor Teuku Faisal Fatani, menyampaikan perkembangan erupsi Gunung Api Anak Krakatau. Salah satu di antaranya, Faisal mengatakan, Bandara Internasional Soekarno-Hatta negatif abu vulkanik, namun 8 bandara lainnya masih ditutup.
4: Ada 4 bandara yang posisi dari pengamatan paper test itu telah menunjukkan negatif, yaitu di Soekarno-Hatta, Halim Perdana Kusuma, Husein Sastranegara, dan Budiarto Curug. Untuk Soekarno-Hatta, ini 4 kali berturut-turut paper test-nya telah menunjukkan hasil negatif, artinya tidak ada debu vulkanik yang terpantau dari paper test ini. Hal ini terus kami komunikasikan dengan VAC yang ada di Darwin agar sigmatnya dapat dipulihkan, dan kemudian nanti Bapak Menteri Perhubungan selanjutnya akan menjelaskan terkait dengan otoritas bandara yang akan menentukan pembukaan mungkin secara terbatas dari bandara-bandara yang telah dipantau 4 kali berturut-turut telah bersih dari debu vulkanik.
3: Presiden Prabowo Subianto menegaskan, respon pemerintah sangat cepat terhadap penanganan bencana, mulai dari banjir bandang di Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara, kemudian gempa di Flores dan karhutla di Kalimantan, termasuk di Sumatera. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Terkait dengan kebakaran hutan dan lahan, pemerintah memperkuat pencegahan dan penegakan hukum karhutla. Berikut laporan Yurika Fitri.
5: Dan jumlah ini kemungkinan masih bisa bertambah. Pemerintah memperkuat langkah pencegahan dan penegakan hukum untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Hal tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi pemerintah dengan perusahaan pemegang HGU dan perizinan pemanfaatan hutan. Rapat ini dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago di Graha Marinir Kuitang, Jakarta, dan dihadiri oleh Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung, Kepala BNPB, Menteri Kehutanan dan Menteri ATR, serta beberapa perwakilan dari BMKG dan juga BNPB. Kepada para awak media, Menko Polkam Jamari Caniago menegaskan sebanyak 358 pemilik perusahaan menjadi perhatian pemerintah dalam penanganan karhutla. Ia menyebut kawasan yang terbakar mulai meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, meski Indonesia belum mencapai puncak El Nino. Selain itu, pemerintah akan segera menyelesaikan penanganan ini dan memastikan aturan ditegakkan sesuai dengan perundang-undangan. Jamari menegaskan sejumlah kebakaran ditemukan terjadi akibat kesengajaan maupun kelalaian. Beberapa pelanggaran tersebut telah diproses secara hukum sebagai bentuk peringatan kepada para pelaku.
2: Kita belum sampai ke puncaknya, El Nino. Berarti kita masih sedang menanjak menuju puncaknya, yang memang El Nino ini panjang untuk periode yang sekarang. Dan kita tidak tahu kapan selesainya, tapi diduga memang kita belum sampai ke puncak.
5: Sementara itu, Kapolri menegaskan potensi karhutla masih akan berlangsung seiring fenomena El Nino yang diperkirakan bergerak hingga akhir tahun. Karena itu, kepolisian mengedepankan langkah preventif sekaligus penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran, di mana pembukaan lahan dengan kearifan lokal tetap memiliki aturan dan wajib dilaporkan kepada kepala desa. Kapolri menegaskan dari hasil penanganan karhutla, kepolisian telah menerima sekitar 200 laporan polisi dan menetapkan 138 tersangka. Selain itu, sebanyak 119 tersangka diantaranya diduga melakukan pembakaran secara sengaja dan jumlah tersebut masih berpotensi bertambah.
6: Kemudian dari hasil penanganan yang sudah dilakukan oleh kepolisian saat ini, ada 200 laporan polisi yang masuk dan kami sudah menetapkan 138 tersangka yang melakukan kesengajaan dan kelalaian.
5: Selain itu, kepolisian juga menangani 8 korporasi yang saat ini tengah diproses terkait dugaan karhutla. Selain itu, KLH telah memberikan sanksi administratif kepada 18 perusahaan dan mendalami 42 perusahaan lainnya. Sementara itu, Kapolri juga menegaskan apabila ditemukan unsur pidana, perusahaan akan diproses berdasarkan ketentuan undang-undang terkait perkebunan dan juga penegakan hukum dapat dilakukan dengan pasal berlapis untuk mencegah agar kasus kebakaran lahan dan hutan tidak terulang lagi. Dari Jakarta, Yuriko Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan pemerintah terus memantau ketidakpastian global dan memitigasi dampaknya pada inflasi dan juga pertumbuhan nasional. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Apabila kita cermati kondisi global hingga pertengahan Agustus 2026 masih bergerak sangat dinamis.
8: Dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan masih tingginya ketidakpastian global yang mengakibatkan melambatnya perdagangan dan pertumbuhan ekonomi. Karenanya pemerintah terus memantau perkembangan global, melakukan mitigasi dan mengantisipasi dampaknya ke perekonomian di dalam negeri. Menurut Menkyu Purbaya, selain pertumbuhan ekonomi yang melambat, laju inflasi akibat kenaikan harga energi juga menjadi tantangan bagi perekonomian Indonesia ke depan.
7: Apabila kita cermati kondisi global hingga pertengahan Agustus 2026 masih bergerak sangat dinamis sehingga perlu terus dipantau dan dimitigasi. Dinamika global tersebut utamanya dipicu oleh konflik di Timur Tengah masih bergejolak, meningkatnya fragmentasi perdagangan dan proteksionisme, dilema kebijakan moneter Bank Sentral Global, potensi dampak El Nino, serta perlambatan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan global. Ini masih menjadi risiko yang akan terus diwaspadai.
8: Dalam APBN tahun 2026, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4%. Namun, pemerintah berupaya agar pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 6% hingga akhir tahun ini. Ekonom yang juga Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Ekonomi dan Keuangan Indef, Esther Sri Astuti, mengatakan, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerintah seharusnya tidak hanya fokus pada program-program prioritas saja, tetapi juga mendorong investasi dan ekspor. Esther mengungkapkan hal tersebut dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia beberapa waktu lalu.
9: Kalau kita bicara pertumbuhan ekonomi, tentu kita butuh extra effort. Kita harus mencari sumber-sumber pertumbuhan ekonomi yang baru. Tidak hanya pertumbuhan-pertumbuhan ekonomi yang konvensional. Pemerintah juga harus mendorong pertumbuhan ekonomi tidak hanya untuk program-program prioritas yang sudah ada sekarang ya, tetapi lebih condong untuk mendorong investasi dan mendorong ekspor.
8: Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 1 2026 tercatat 5,61%. Sedangkan pada triwulan 2, pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat menjadi 5,29%. Meski demikian, pemerintah tetap optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 3 masih bisa mencapai di atas 5%. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jaksa penuntut umum meminta majelis hakim untuk menolak perlawanan atau eksepsi terdakwa mantan Direktur Teknis Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Fajar Doni Cahyadi, dalam korupsi penyelewengan pos tarif dan ekspor crude palm oil pada periode 2022-2024 yang merugikan negara 7,37 triliun rupiah. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
10: Bahwa Undang-Undang Kepabeanan tidak mengesampingkan Undang-Undang Tipikor. Tidak ada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 menyatakan bahwa perbuatan yang memenuhi unsur delik kepabeanan dikecualikan dari...
11: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi, penyelewengan pos tarif dan ekspor crude palm oil atau CPO periode 2022-2024 dengan terdakwa mantan Direktur Teknis Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Fajar Doni Cahyadi. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Fajar Kusuma Aji mendengarkan tanggapan jaksa atas nota keberatan atau perlawanan terdakwa dan kuasa hukumnya. Menurut jaksa, keberatan Fajar Doni Cahyadi beserta kuasa hukumnya yang menyatakan bahwa kasus ini harus diselesaikan melalui peradilan pajak bukan peradilan tindak pidana korupsi tidak beralasan sehingga patut dikesampingkan. Oleh karenanya, jaksa meminta Majelis Hakim untuk menolak keberatan terdakwa dan advokat pendamping terdakwa.
10: Satu, menyatakan perlawanan terdakwa R. Fajar Doni Cahyadi atau advokat terhadap surat dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima atau ditolak untuk seluruhnya. Dua, menyatakan surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara PDS 11 Kor garing JKT TM garing 06 garing 2026 tanggal 14 Juli yang telah dibacakan pada tanggal 18 Agustus 2026 pada pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri Jakarta Pusat sudah disusun secara cermat, jelas, dan lengkap, serta surat dakwaan memenuhi syarat formil maupun material sesuai dengan ketentuan pasal 75 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 3. Melanjutkan persidangan dengan agenda pemeriksaan materi pokok perkara. Demikian tanggapan atas nota keberatan eksepsi.
11: Sementara itu, Jaid Musafri, selaku advokat pendamping terdakwa Fajar Doni Cahyadi, mengatakan perbuatan terdakwa Fajar bukan perkara tindak pidana korupsi. Menurutnya, perkara ini murni selisih biaya keluar CPO atau POME yang harusnya diselesaikan di pengadilan pajak.
12: Ya, kita sangat menyayangkan ya atas bantahan rekan jaksa penuntut umum terhadap eksepsi kami. Karena begini, pada sengketa yang sama, sudah kami jelaskan dalam eksepsi kami, itu di kasus Wilmar. Sama persis seperti ini mengenai sengketa Bea, ya, biaya ekspor. Itu penyelesaiannya melalui pengadilan pajak. Gitu. Karena apa? Ada selisih biaya yang dibayarkan kepada negara atas spesifikasi. Spesifikasi apakah ini masuk POME atau bukan, ya kan?
11: Dalam perkara ini, ada 11 orang terdakwa yang diduga menyamarkan atau merekayasa komoditas CPO menjadi POME atau limbah sawit dengan tujuan menghindari kewajiban pajak ekspor yang lebih tinggi yang menyebabkan kerugian negara lebih dari 7,37 triliun rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah meminta sekolah-sekolah yang terdampak abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau untuk menerapkan skema pembelajaran jarak jauh. Hal ini dilakukan untuk melindungi kesehatan siswa dan tenaga pendidik dari paparan abu vulkanik yang meluas sejak Sabtu kemarin. Berikut laporan Rizka Fadila.
13: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Mu'ti pada Minggu meminta sekolah yang terdampak erupsi Gunung Krakatau menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Skema ini diberlakukan di wilayah dengan paparan abu vulkanik tinggi seperti Kota Serang di Provinsi Banten dan Kota Bandar Lampung di Provinsi Lampung. Namun demikian, dalam keterangan disampaikan secara daring bersama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Abdul Mu'ti menyebut daerah yang masih dinilai aman dari paparan abu vulkanik tetap diwajibkan menerapkan protokol kesehatan ketat.
14: Bahwa pembelajaran di Jakarta mulai besok diselenggarakan secara daring, maka semuanya harus mengikuti aturan pemerintah daerah.
13: Sementara itu, Bupati Serang Ratu Rahmatuzakiyah mengatakan wilayahnya terdampak abu vulkanik akibat erupsi di 7 kecamatan yaitu Anyer, Cinangka, Baros, Pabuaran, Padarincang, Ciomas, dan Mancak. Menurut dia, pembelajaran daring diterapkan sebagai langkah antisipasi sekaligus mengurangi paparan abu vulkanik yang dapat mengganggu kesehatan dan aktivitas siswa serta tenaga pendidik. Ia menjelaskan pemerintah Kabupaten Serang akan segera menerbitkan surat edaran resmi kepada sekolah-sekolah di 7 kecamatan tersebut guna memberikan fleksibilitas bagi sekolah.
15: Jadi kemungkinan 7 kecamatan ini dulu yang terdampak yang akan kami buat surat edaran untuk belajar daring.
13: Sebaran abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda dilaporkan menjangkau hingga 6 provinsi di Pulau Jawa dan Sumatera. Sejumlah masyarakat melaporkan mengalami sesak nafas dan rasa perih di mata. Abu vulkanik juga menyebabkan mayoritas penerbangan dari daerah terdampak terpaksa dibatalkan. Dari Jakarta, Rizka Fadilah, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, sejumlah sekolah di Kota Bekasi tetap memberlakukan pembelajaran tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan seiring dampak paparan abu vulkanik. Berikut Leni Kurniawati melaporkan.
16: Paparan sekolah ya, menghimbau.

0: Negeri Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi. Di sekolah tersebut, siswa belajar tatap muka seperti biasa, hanya saja dengan menggunakan masker selama berada di sekolah. Menurut Kepala Sekolah SD Negeri Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi, Kintoko menjelaskan selain penggunaan masker, sekolah juga mengurangi aktivitas belajar di luar ruangan.
1: Kegiatan belajar-mengajar yang ada di SDN Kayuringin Jaya 6 ini berkaitan dengan abu vulkanik yang anak Gunung Krakatau, yaitu anak-anak tetap belajar seperti biasa, namun anak-anak diberikan amanat agar mereka mengenakan protokol kesehatan menggunakan masker dan kemudian mengurangi kegiatan yang ada di luar ruangan.
0: Siswa kelas 6A SDN Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi, Kalista Javira Hakim, menjelaskan lebih menyukai pembelajaran tatap muka ketimbang pembelajaran jarak jauh, asalkan menurutnya para siswa tetap mengenakan masker saat belajar.
2: Jangan PJJ, soalnya saya kurang suka PJJ juga kan. Cuman agak pakai masker aja sih.
0: Sedangkan siswa kelas 6A SDN Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi, Nazwa Aulia Fitriani, memberikan alasan lain. Menurutnya beban pembelajaran yang diberikan pada saat pembelajaran jarak jauh lebih banyak ketimbang saat tatap muka.
3: Iya, soalnya pelajarannya tuh lumayan banyak, terus juga kan kadang-kadang aku suka tidur siang gitu. Jadi tidur siang aku lumayan keganggu gara-gara ada pelajaran. Jadi aku pengennya masuk sekolah cuma pakai masker.
4: Biar nggak ketinggalan pelajaran juga kali ya.
3: Okay. Soalnya kalau nyatet-nyatet itu kan enak kan di papan tulis.
0: Sekedar diketahui, pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Pendidikan menerapkan kebijakan pembelajaran jarak jauh secara situasional tergantung kondisi cuaca, yang mana kebijakan tersebut sepenuhnya diserahkan ke sekolah masing-masing. Dari SD Negeri Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pendengar, untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia di tahun 2026 ini, serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, RRI mengadakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Dan berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
6: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori News Reporting.
7: Pagi belum sepenuhnya.
6: RRI Surabaya dengan judul Makan Plastik, jejak mikroplastik dari Sungai Surabaya ke piring warga.
8: Saat ini kondisi cuaca kurang baik.
6: RRI Sintang dengan judul Evakuasi Korban Helikopter Jatuh di Bukit Punta.
9: Saat ini saya berada di kawasan Parit Delima.
6: RRI Pontianak dengan judul Berpacu dengan Angin Kencang.
10: Ya, pendengar, saat ini saya berada di lokasi kebakaran.
6: RRI Palangkaraya dengan judul Di Balik Api Ada Luka yang Tak Terlihat. RRI Melaboh dengan judul Seragam Dalam Plastik Tubuh Berenang Demi Sekolah. RRI Makassar dengan judul Gas Melon Di Balik Kemudi PT-PT.
11: Dulu kendaraan ini dikenal sebagai Raja Jalanan Kota Makassar.
6: RRI Batam dengan judul Suara Warga Mencari Keadilan di Tengah Krisis Air Batam.
12: Saya melaporkan langsung dari lokasi aksi.
13: Setelah menempuh perjalanan sekitar 25 menit.
6: RRI Banjarmasin dengan judul Menyusuri Sungai Membawa Sepiring Asa. RRI Banda Aceh dengan judul Sekolah Rakyat Nyalakan Mimpi Besar Anak-anak di Tengah Keterbatasan.
14: Sekolah Rakyat menjadi salah satu ruang
15: antrean panjang kendaraan di
6: RRI Sungai Liat dengan judul Antrean panjang BBM di Pulau Bangka ketika waktu, ekonomi, dan harapan ikut mengular.
16: Masyarakat tersita, aktivitas ekonomi terganggu.
6: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website, dan media sosial RRI.
5: Informasi mancanegara, 11 warga Palestina termasuk 2 balita dan 2 petugas medis meninggal dunia dan 5 lainnya terluka dalam serangan udara Israel di sebuah bangunan dan kendaraan di kota Kfar Roman di Lebanon Selatan minggu kemarin malam, sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Kantor berita nasional Lebanon melaporkan 9 orang meninggal dunia dan 5

0: lainnya terluka setelah pesawat tempur Israel melancarkan serangan udara tengah malam yang menghancurkan bangunan tempat tinggal tiga lantai milik salah seorang warga di dekat bundaran komunis di Kfar Rumman. Disebutkan bahwa tim penyelamat dari berbagai organisasi kesehatan langsung menuju lokasi kejadian dan berupaya mengevakuasi 9 jenazah, termasuk 2 balita dan 5 korban luka. Pesawat nirawak Israel juga menargetkan kendaraan sipil sehingga menewaskan 2 petugas medis, yakni Ali Syahrur dan Hadi Farhat yang berada di dalamnya. Informasi dari dunia olahraga, sebanyak 100 atlet tenis meja dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian dalam turnamen PNM Baobab Cup 2 akhir pekan kemarin. Kompetisi ini menjadi wadah bagi para atlet untuk mempersiapkan diri jelang Porprov Sulawesi Tenggara pada akhir tahun ini. Berikut laporan Wawode Nurliani.
1: Tujuannya, semangat para pecinta tenis meja seluruh Kabupaten sebelum Porprov.
2: Sebanyak 100 atlet tenis meja dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian dalam turnamen tenis meja PNM Baobab Cup 2026 yang dipusatkan di Kota Baobab selama 2 hari sejak 5 hingga 6 September. Mengusung tema sportivitas dalam kompetisi solidaritas dalam kebersamaan, turnamen ini menjadi wadah untuk mengasah kemampuan sekaligus persiapan para atlet menghadapi pekan olahraga provinsi Porprov yang akan digelar akhir tahun ini. Pimpinan cabang PNM Baobab Salim mengatakan, turnamen tersebut tidak semata-mata berorientasi pada kompetisi dan perebutan juara, namun menjadi sarana mempererat silaturahmi antara pecinta tenis meja sekaligus mendorong perkembangan olahraga di Sulawesi Tenggara. Salim menyebutkan, animo peserta pada turnamen tahun ini cukup tinggi, terlihat dari kehadiran atlet dari sejumlah daerah di Sulawesi Tenggara, di antaranya Buton Utara, Muna Barat, Kendari, Kolaka hingga Konawe Utara. Untuk itu, pimpinan cabang berharap kegiatan ini dapat mendorong masyarakat mencintai olahraga terkhusus tenis meja. Tanya itu, PNM Baobab Cup 2 diharapkan dapat menjadi wadah untuk menjaring bibit-bibit unggul yang nantinya mampu memperkuat kontingen daerah pada Porprov Sulawesi Tenggara 2026.
3: Tujuan dari kegiatan ini, ya yang pertama mungkin bagaimana membangun hubungan silaturahim sesama atlet pecinta timpong yang ada di Sulawesi Tenggara. Dan kedua, yang tujuannya bagaimana memajukan timpong itu di Sulawesi Tenggara. Selama ini kan timpong dianggap sebagai olahraga yang tidak terlalu banyak diminati. Tapi mudah-mudahan dengan event-event yang sering kita buat bisa menambah gairah anak-anak muda untuk bisa mencintai timpong.
2: Sementara itu, Sekretaris Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia PT MSI Kota Baobab, Edi, mengatakan turnamen tersebut merupakan bagian dari upaya mendukung perkembangan atlet tenis meja di Kota Baobab sekaligus menjadi ajang persiapan menghadapi Porprov pada November mendatang. Ia menyebutkan sekitar 100 peserta dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian dalam turnamen yang mempertandingkan 2 kategori, yakni tunggal dan ganda. Melalui kompetisi tersebut, masing-masing daerah dapat melihat dan memetakan kemampuan atlet sehingga bisa menentukan pemain terbaik yang akan dipersiapkan untuk mengikuti Porprov.
1: Semangat para pecinta tenis meja seluruh Porprov sebelum Porprov, kan Porprov ini belum sebelah. Harapannya pemain ini setiap kabupaten kota sudah bisa menentukan pemain-pemain nanti yang dicurungkan untuk Porprov.
2: Penyelenggaraan PNM Baobab Cup 2 2026 merupakan kali ketiga digelar. Pertama dilaksanakan di Kota Kendari, sedang penyelenggaraan kedua dan ketiga berlangsung di Kota Baobab. Dari Kota Baobab, Wawode Nurliani, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Clay, saya baru dengar berita, katanya banyak anak muda di Manado yang sukses dengan bisnis ekonomi kreatif ya. Apa sih itu ekonomi kreatif? Kamu tahu nggak?
1: Ekonomi kreatif? Oh, jadi gini singkatnya. Ekonomi kreatif itu rupa kegiatan ekonomi yang berbasis pada ide, kreativitas, dan bakat manusia. Contohnya, desain produk lokal, konten digital, kerajinan tangan khas Sulawesi Utara, atau usaha kuliner dengan konsep yang menarik.
0: Wih, menarik juga ya. Tapi, apa bisa benar-benar menjadi sumber penghasilan yang stabil?
1: Oh, tentu saja. Banyak teman kita yang awalnya cuma hobi membuat kerajinan nyaman dari bahan-bahan lokal. Tapi sekarang sudah bisa ekspor keluar. Yang penting kita mengemas nilai kreatif dengan baik dan memanfaatkan teknologi untuk memasarkan produknya.
0: Oh, begitu. Terus, apa saja sih contoh bisnis di sekitar kita?
1: Ada banyak. Ada yang membuat video konten tentang wisata alam di Manado lewat platform digital. Ada yang mendesain kaos pakai motif batik khas Minahasa. Juga, ada yang membuat produk makanan olahan dari bahan-bahan lokal. Seperti cakap fufu dengan kemasan modern. Pokoknya semua itu sudah termasuk ekonomi kreatif.
0: Saya jadi ingin mencoba nih. Ada nggak sih tipsnya?
1: Nah, gitu dong. Sebagai anak muda kan harus semangat dan kreatif. Dan untuk tipsnya, mulai dari apa yang Anda tahu dan kuasai dan suka. Jangan takut berinovasi dengan unsur budaya kita sendiri. Coba manfaatkan sosial media, mau mempromosikan, dan jangan ragu untuk belajar dari pelaku ekonomi kreatif di komunitas lokal kita. Itu.
0: Oke deh, siap. Gasken.
2: Ekonomi kreatif bukan hanya tentang menghasilkan uang, tapi tentang mengubah ide dan bakatmu menjadi kekuatan ekonomi yang membawa kebanggaan lokal. Jadikan keunikan budaya dan kreativitasmu sebagai modal utama. Manfaatkan teknologi sebagai sayapmu dan buktikan bahwa karya tangan dan ide dari Manado bisa bersaing di kancah yang lebih luas. Ayo, ciptakan masa depan ekonomi kita dengan sentuhan kreatifmu.

Okay, aku ada karena kau ada. Demikian ada Ben Raja kembali sudah menyapa Anda untuk malam hari ini, program lanjutan di edisi siar hari ini ya, Senin 7 September 2026. Ya, Pro 1 terus hadir ada di ruang dengan Anda ya, setiap hari ya, sama kayak malam ini juga ya, hari ini. Dari pagi sampai malam ini siap menemani Anda ya, yang sementara menikmati waktu santai, istirahat, atau mungkin masih tetap dengan aktivitas semalam ya. Oke, lagu-lagu yang saya siapkan sampai jam 9. Setelah itu seperti biasa kita lanjut untuk ruang Rindu, ruang yang Anda tunggu-tunggu ya. Dengan topik yang menarik, SMS, WhatsApp, line telepon pun akan dibuka.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id

0: inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Okay, baik pendengar, Rita Effendi dan Baby Romeo dengan lagunya tentang cinta. Ya, sudah kembali melengkapi dan menghantar kita di penghujung untuk lagu-lagu pilihan malam hari ini. Saya masih punya Padi Band ya, menanti sebuah jawaban, tuntaskan kebersamaan kita. Nanti setelah itu, saya ajak Anda untuk kita lanjutkan Manado Malam dalam Ruang Rindu ya. Topik kita malam ini ya masih ada hubungannya dengan RRI ya. Karena ini bulannya RRI. RRI kan itu identik dengan berita, informasi, lagu ya. Nah, malam ini saya pengin tahu pernah enggak sih satu lagu saat diputarkan atau saat Anda request itu mengingatkan dengan seseorang. Lagu apa itu kira-kira? Anda ingin saya putarkan malam ini? Ya, kalau lagunya ada saya putarkan ya. Jadi itu topik kita ya. Pernah enggak ketika Anda mendengarkan lagu atau saat Anda merequest lagu, Anda lagunya bikin Anda ingat dengan seseorang. Oke, okay? Padi Band menanti sebuah jawaban.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8 waktu
1: Indonesia. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.
2: Pendengar, orang yang pertama kali melakukan siaran radio adalah Reginald Aubrey Fessenden. Ia adalah seorang ahli fisika, insinyur, dan guru besar ilmu fisika yang berasal dari Kanada. Semasa hidupnya, Fessenden telah membuat 500 penemuan. Salah satunya adalah penggerak turbo listrik untuk kapal tempur. Siaran radio pertama oleh Fessenden dilakukan pada 111 tahun yang lalu, tepatnya pada 24 Desember 1906. Tepat pukul 9 malam, ia melakukan siaran langsung dengan memainkan irama lagu Oh Holy Night. Irama lagu ini sengaja dimainkan saat itu di malam Natal. Siaran yang dilakukan di studio Brand Rock, Massachusetts ini berhasil tertangkap hingga jarak 19 km. Radio pernah dianggap akan hilang dan akan tergantikan oleh teknologi lain yang lebih canggih. Namun ternyata, radio masih bertahan sampai sekarang.
3: Pro 1

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi,

0: www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: Pro 1.

0: Oke, baik kembali. Selamat malam pendengar. Ya, Ruang Rindu hadir lagi untuk melengkapi hiburan Anda malam hari ini. Ya, apa kabar untuk Anda? Semoga harapan semua ada sehat-sehat ya. Ada baik-baik semua. Ya, walaupun mungkin hari ini ada begitu banyak perjuangan yang Anda perjuangkan ya. Ada banyak cerita lewat kisah perjalanan Anda. Oke, malam ini pendengar Ruang Rindu hadir ya untuk Anda dengan aturan main sama ya. Saya masih kasih kesempatan Anda pilih lagu sendiri. Kemudian ada topik ya menarik untuk malam ini. Ya, topiknya masih seputar yang ada hubungannya dengan RRI ini. RRI kan itu identik dengan berita, informasi, ya, lagu, ya. Nah, jadi malam ini ada hubungannya dengan lagu, ya. Pernah nggak Anda, ya, saat mendengarkan atau merequest lagu, lagu itu mengingatkan Anda dengan seseorang? Kira-kira lagu apa itu? Kalau Anda ingin diputarkan malam ini atau Anda ingin mendengarkan lagu itu malam ini, saya akan putarkan kalaupun lagunya ada, ya. Oke. Langsung saja, line telepon 0821-9583-5080, SMS WhatsApp juga dibuka dari sekarang. Pro 1, selamat malam.
1: Selamat malam. Mujur,
0: Kang. Aduh, mujur sekali ini orang Bitung, no, Kang. Baru habis...
1: Mujur sekali memang, berapa?
0: Baru dari pulang selamat ibadah malam. Baru dari pulang ibadah?
1: Dari tadi dari gereja. Belum dari ibadah ulang tahun tadi.
0: Aduh, ibadah terus ini ya, mantap sekali.
1: Jadi
0: sekanyang,
1: dan jadi kurang ada tunggu ini ruang rib.
0: Jadi banyak makan di luar ini, Kang.
1: Iya, memang betul.
0: Oke. Okay.
1: So, mau basar di luar pokoknya.
0: Ah, itu basar di luar.
1: Dan pembalangan no. Terus.
0: Bukan kita yang bilang ya. Oke, okay. Baiklah kalau begitu. Ibu Hermina ya, kalau Ibu Hermina bagaimana? Pernah enggak Ibu Hermina saat mendengarkan atau merequest lagu, lagu itu mengingatkan Anda dengan seseorang? Pernah enggak?
1: Pernah. Ah. Ya pernah.
0: Itu lagu Anda request atau saat Anda dengarkan?
1: Saat dengarkan.
0: Saat didengarkan tidak sengaja begitu?
1: Ya pertama sekali. Ada baku dapa deng si dia itu itu
0: ya.
1: Memang lagu itu no.
0: Oh itu mar lagu itu oh.
1: Lagu ada dua kwa lagu sebenarnya mar satu jo ini
0: oh,
1: I
0: ya?
1: Can stop loving you.
0: Oh I can stop loving you.
1: Jadi boleh put
0: lagu itu yang Anda dengarkan ya.
1: Lagu Maria itu.
0: Oh begitu ya.
1: Maria.
0: Jadi lagu, tapi Ibu Hermina lagunya tidak sengaja Anda dengarkan atau saat Anda request?
1: Enggak, di waktu ada putar itu dulu kan cuma tape begitu.
0: Oh iya iya, oke. Jadi saat Anda

0: putar lagu
1: kan,
0: ya.
1: Kita di Manado, dia kita di Manado, dia di Bitung.
0: Oh,
1: jadi
0: dang.
1: Pas ada datang DP rumah, itu lagu itu no ada putar, makanya
0: oh.
1: lagu itu dia dapat ingat.
0: I can't stop loving you. Iya. Yeah. Itu dari versi yeah. versi siapa yang nyanyi itu? Waktu Anda dengar. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki atau perempuan yang nyanyi? Laki-laki.
1: Laki-laki memang ada perempuan tuh laki-laki. Ya.
0: Ah, Phil Collins kah?
1: Right.
0: Atau Annie Murray?
1: Ya.
0: Hmm?
1: Yang pertama itu.
0: Phil Collins.
1: Yuk.
0: Oh, yuk. Oke. Okay. Oke, yuk.
1: Yuk.
0: Iya, silakan. Untuk siapa? Anda ingin dengar lagu itu berarti ya?
1: Iya.
0: Mm-hmm.
1: Lama kok nyada dapat dengar.
0: Oh. Oke, oke. Di situ ada radio radio monitor enggak di situ?
1: Hmm? Enggak ada.
0: Enggak ada. Oh,
1: jangan iya, putar no itu apa di ini mar cuma lagu-lagu kebanyakan putar-putar lagu rohani ku apa mah. Kadang putar lagu-lagu.
0: Anda bisa dengar nggak ini? Inikah lagunya?
1: Ah.
0: Itu kah?
1: Oh iya betul.
0: Ah
1: betul,
0: itu
1: betul.
0: Dia.
1: Memang dia kuah.
0: Oh so dia itu dang.
1: Ya.
0: Oke.
1: Okay. Aku tidak berhenti mencintai.
0: Sedap sekali. Butuh asal B ini. Oke, okay. Bagus edu kata. Oke. Okay. Baik lanjut. Forsa apa tuh?
1: Bagus edu lagi.
0: Iyo. Nah, jangan terlalu tegang.
1: Selamat malam dan selamat bertugas di malam hari ini. Tetap semangat, enjoy selalu dan diberkati Tuhan dalam setiap tugas dan aktivitas setiap hari dan diberkati bersama dengan keluarga.
0: Iya, terima kasih.
1: Tercinta.
0: Aha.
1: Baru yang
0: baru siapa?
1: Baru yang ketiga berarti bukan
0: ah.
1: Cowok-cowok jo kan DP lagu toh. Ya cocok kalau bukan saya perempuan-perempuan.
0: Oh iya.
1: Iya betul.
0: Baiklah.
1: Buat mabaku sedue. Pertama buat.
0: Ya halo.
1: Pari-pari. Yos, Pak Yos yang ada di Air Madiri soalnya dari pesuara dia no.
0: Iya, mungkin lagi sibuk beliau.
1: Mar, kita lihat di PHP aktif-aktif terus. Selamat malam Pak Yos. Ya. Atau mungkin ada marah setau dia itu.
0: Mungkin mungkin lagi sibuk gitu.
1: Padahal ada marah dia.
0: Panas-panas begini lek kok marah-marah.
1: Iya no, tambah panas no.
0: Itu.
1: Kayak ini rambut semua ciri.
0: Aduh kasihan. Oke lanjut. Persapa leh.
1: Kedua buat Bung Cliff yang ada di Motoling. Selamat malam. Salam kompak selalu. Semoga sehat dan diberkati Tuhan. Dan ketiga buat Pak Junaidi yang ada di Ambong. Selamat malam. Salam kompak selalu dan diberkati Tuhan buat Pak Mai. Terima kasih.
0: Yo.
1: Tuhan Yesus memberkati.
0: Amin.
1: Selamat malam.
0: Terima kasih. Selamat malam ya buat Ibu Hermina, perwakilan dari Bitung sudah gabung. Ya, makasih ya. Salam kompak untuk keluarga, salam juga untuk seluruh pendengar setia yang ada di Bitung dan sekitarnya. Ada Pak Sagai, ada Ibu Esther Lita, ya, ada Ibu Fatmawati, Bung Didai, Bung Senius, apa kabar soalnya pada dengar ini, Kang? Ibu Melvana juga bagaimana kabar? Ibu Marce yang ada di Manembo-Nembo. Ya, ada Pak Andi juga bersama keluarga, semua juga yang ada di Bitung nih, tanpa terkecuali. Oke? Baik, kita lanjutkan lagi line telepon, SMS, WhatsApp dikirim dari sekarang dan sebentar nanti saya akan bacakan semuanya ya. Sekaligus bisa request lagu juga di situ ya. Kalau yang tidak sempat gabung di line telepon. Oke. Baik, Pro 1 selamat malam.
1: Selamat malam, Bung Mai.
0: Selamat malam, Makalisung. Aduh, apa kabar, Dang?
1: Kabar tentu ketuk, Dang. Baik-baik sekali kabar.
0: Baik-baik punya. Oke.
1: Iya, baik-baik.
0: Oke deh. Baik. Ibu Els, kalau Ibu Els sedang kira-kira bagaimana sesuai dengan torang bed topik malam ini? Saat Anda mendengarkan lagu, entah sengaja diputar atau tidak sengaja saat Anda mendengarkan atau saat Anda request, lagu itu pernah nggak bikin Anda ingat dengan seseorang? Ya, kalau pernah, lagu apa itu kira-kira?
1: Jangan sakiti hatinya.
0: Oh, dan jangan sakiti hatinya.
1: Apaan yang udah lewat tadi bilang masih kayak biasa kan, masih kaget biasa.
0: Oh, berarti waktu udah putar dulu, Kang?
1: Iya,
0: putar dulu. Ii Sugianto, Kang?
1: Iya.
0: Kong?
1: Itu 12 kali sayang.
0: Oh, itu dang tuh lagu 12 kali sayang. Oh iya. Oh, begitu eh. Aduh. Ini besok-besok kok ada yang request, Bung Mike, request dang lagu tuh 12 kali sayang. Aduh, tak putar-putar kita mau cari itu. Baiklah, yang penting kita setahu, no. Oke, jadi itu lagunya ya.
1: Ya.
0: Emang lagu itu mengingatkan Ibu Els dengan siapa sih?
1: Ingatkan teman.
0: Teman.
1: Karena kalau putar lagi itu ada dengan teman-teman.
0: Oh, ya. Berarti saat remaja dulu ya?
1: Iya, memang masih remaja dulu. Apel itu loh, kalau apalagi kalau ada ikon yang juk, aduh enak sekali,
0: Mai. Begitu, juk deng string bass, Kang.
1: Iya,
0: emang betul. Cocok sekali itu. Oke okay, deh. Baik, Kong, ini malam Ibu Els mau request tuh lagu itu atau lagu lain?
1: Itu juga mau request.
0: Oh, itu? Oke, okay, kita mau hitung DP sayang ada berapa kali. Betul, ada 12.
1: Iya.
0: Oke, okay. Baiklah. Silakan Ibu Els. Warsafa tuh lagu.
1: Malam pertama tentu. Paling spesial buat yang bertugas. Baik.
0: Yeah.
1: Salam sehat. Sukses, sejahtera. Damai selalu bahagia dan bahagia. Diberkati Tuhan.
0: Amin, amin.
1: Diberkati Tuhan, salam sehat selalu.
0: Oke.
1: Okay. Ini enak dari Radio Monitor tuh. Dia ada baca, oh jangan dia feedback tuh.
0: Oke.
1: Ya, salam. Yang ada di Tondano, Tata Aran 1, paling ada monitor ini, ada aplikasi monitor radio, itu sementara melayani orang baik, belanja, kan, baik. Sementara saya Ibu Cece Wonda, ini salam dari Ibu Els yang ada di Makassar, moga lancar-lancar usaha tetap, ini berkat untuk Cece Wonda, bersama keluarga, salam sehat.
0: Iya.
1: Yang kedua, Pak Aco, yang ada di mana, Montara.
0: Iya, Boltara.
1: Salam dari Ibu Elsa. Bersama keluarga tetap selalu.
0: Oke.
1: Yang ketiga, Kampon. Karena ada Pak Junaidi juga. Salam ketiganya sehat semuanya. Berkat di keluarga masing-masing.
0: Amin.
1: Karena mau masuk, akhirnya Freda masuk ini. Coba Johnya akhirnya.
0: Mujur.
1: Mujur. Soalnya okay. Mujur kan sudah pulang ibadah tuh.
0: Oh, baiklah.
1: Untuk Bumai.
0: Ada berkat itu. Oke.
1: Untuk Bumai.
0: Yo.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih ya buat Ibu Els yang ada di Makalisung. Salam kompak, salam hormat juga untuk keluarga dan seluruh pendengar setia yang ada di Makalisung dan sekitarnya. Tolong lanjut lagi penelpon ketiga, Pro 1, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam, Ibu Ros. Bagaimana di kabar?
1: Ada bye-bye.
0: Ada bye-bye. Oke. Okay. Ibu Ros, so dengar tolong be topik ini malam?
1: Iya, sudah.
0: Kalau Ibu Ros bagaimana, Dang?
1: Kalau minta lagi, Kang.
0: Jadi begini Ibu Ros, itu topik ya. Pernah enggak Ibu Ros saat mendengarkan lagu atau saat putar lagu di rumah atau saat request lagu, itu lagu mengingatkan Anda dengan seseorang? Lagu apa itu kira-kira?
1: Lagu, aduh, banyak. Oh, lagu, kalau kita mau minta lagu, lagu The Mercy, mengingatkan waktu, waktu dengan anak ke papa. Lalu dia menyanyikan lagu The Mercy, jadi kamu minta tuh lagu remaja itu di belakang, mengingat dia karena
0: Jadi
1: dia
0: kalau
1: lebih.
0: kalau itu Mercy spell lagu Bila Kata Putar ataupun sedang apa mengudara, dapat ingat Pak beliau dang Kang? Oh ya, oke.
1: Dapat ingat.
0: Oke,
1: itu. Iya, dia hobi lagu itu.
0: Oh, baiklah. Hobi dengan lagu ini rupanya beliau ya. Kong, ini malam mau suka dengar tuh lagu atau mau request lagu lain?
1: Oh, ini aja.
0: Apa?
1: Karena dia lagi hobi lagu hanya lagu.
0: Bagaimana?
1: Mercedes hanya lagu.
0: Oh iya iya. Berarti ada berapa dang tuh lagu yang Jabeking dapat ingat Kang?
1: The Mercedes, nah.
0: Oh berarti penggemar The Mercedes ya beliau ya. Jadi ini malam mau putar yang Hanyalah Kenangan DP judul.
1: Iya, itu judul.
0: Oke, baik. Langsung kirim for sapa, silakan.
1: Pertama buat Michael, terima kasih sudah angkat telepon. Dengan malam ini diberkati dengan keluarga di rumah.
0: Amin.
1: Salam buat ibu dan nona-nona di rumah.
0: Terima kasih.
1: Oh, salam Jo, mau balas salam ada Pak Acok di Bolmut Kang. Selamat malam. Kedua ada Ibu Jenny Surentu di Pekalabang. Ketiga ada Niko di Thailand, tapi ada di Manado dia.
0: Oh ada di Manado, oke.
1: Sama anaknya di Politeknik.
0: Baiklah.
1: Oke, buat Michael, terima kasih, malam baik.
0: Malam baik, terima kasih Ibu Ros yang ada di Leilem. Oke, kalau dari Ibu Ros katanya mengingatkan kenangan bersama dengan almarhum suami ya, lagunya The Mercies, iya. Dan malam ini beliau ingin dengarkan lagunya ya. Oke, sudah ada 3 lagu di sini. Jadi itu topik kita malam hari ini ya. Jadi saat Anda mendengarkan lagu ya. Atau ya gitulah. Saat Anda mendengarkan lagu atau saat Anda request lagu. Atau saat Anda putar lagu ya. Lagu itu. Apakah lagu itu mengingatkan Anda dengan seseorang ya. Jadi itu topik kita ya. Pernah nggak Anda. Satu lagu yang bikin Anda ingat dengan seseorang gitu. Oke, yang tidak sempat gabung di line telepon, SMS, WhatsApp dibuka dari sekarang. Yang sudah ngirim WhatsApp ya sabar ya, nanti saya akan bacakan. Ada sesi baca WhatsApp sebentar ya. Bung Aping makasih, kemudian Ibu Nike makasih, kemudian ada Ibu ada Susi Dendal juga makasih ya. Dari Jeju Korsel, bagaimana Pak Bud? Apa kabar? Pak Bud sudah ngirim WhatsApp-nya ya. Oke, baiklah. Iya, oke, saya putarkan dulu 3 lagunya ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami.

0: suka dengan makanan pedas, tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper, cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya. Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.
1: Pro 1.

0: anggarannya sekarang ya.
1: Iya, boleh sayang. Tapi sebelum makan, Nael cuci tangan dulu ya.
0: Cuci tangan? Kenapa, Ma? Makan udah lapar, please.
1: Iya, sabar dulu. Tangan Nael kan kotor, tadi habis main kan? Kalau nggak dicuci, bisa ada kuman yang masuk ke tubuh dan bikin perut Nael sakit loh.
0: Kuman? Kuman itu apa, Mama? Nggak bisa lihat ya.
1: Kuman itu benda kecil, Nael. Jadi kita nggak bisa lihat secara langsung. Kalau tangan nggak dicuci, kuman-kuman itu bisa masuk ke mulut dan bikin kita sakit perut.
0: Oh, jadi kuman bisa bikin kita sakit ya, Ma?
1: Iya, betul, sayang. Makanya kita cuci tangan dulu sebelum makan, setelah main, atau setelah ke toilet. Supaya tubuh kita tetap sehat dan kuat.
0: Oh, jadi kalau Nael di tangan, kumannya hilang ya, Ma?
1: Iya, sayang. Kalau cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, semua kuman akan hilang. Dan tangan kamu jadi bersih deh. Siap untuk makan.
0: Oke deh, Mama. Nael, Nael cuci tangan dulu biar gak ada kuman.
1: Bagus, sayang. Cuci tangan pakai sabun ya. Gosok di antara jari dan kuku sampai bersih. Baru deh, Nael makan ayam gorengnya.
0: Oke, Mama.

0: Oke, baik pendengar, demikian The Mercies hanyalah kenangan ya. Kita lanjutkan lagi lagu-lagu kenangan malam hari ini, siap menemani malam Anda. Pro 1, selamat malam.
1: Halo.
0: Halo, orang Bitung.
1: Selamat malam, Mas.
0: Malam baik. Gimana kabar Ibu Fatma?
1: Alhamdulillah, ada baik kabar.
0: Oke, gimana aktivitas hari ini, lancar?
1: Oh, lancar.
0: Lancar, oke.
1: Ada baik. Semangat ini, Mas.
0: Duh, mantap sekali. Oke, terompe orang Bitung, Ibu Fatma, ya. Kalau sesuai topik malam ini kira-kira, pernah nggak Ibu Fatma saat mendengarkan lagu, bikin lagu itu teringat dengan seseorang?
1: Pernah, Mas.
0: Lagu apa itu?
1: I Love You.
0: Sophie, I Love You.
1: Bukan.
0: Celine Dion.
1: Celine Dion.
0: Oh, ya dapat ingat pas apa dong?
1: Pak almarhum.
0: Oh, almarhum. Gimana sih ceritanya?
1: Ceritanya begini, Michael. Waktu itu kan ada urusan keluarga. Mau ke Gorontalo. Terus kita dengan abah, tengah malam so kesana dong. Pakai kendaraan roda dua, motor dong.
0: Pakai motor ke Gorontalo nekat eh.
1: Apa dan?
0: Kong.
1: Sepanjang jalan itu kesan dia suka sekali dengan tu lagu itu dia. No,
0: oh, jadi pakai headset dan dengar tu lagu.
1: Pakai headset. Dengan dia kasih speaker. Oh. Bayaran kita lihat di belakang dapat dengar.
0: Oh, begitu eh. Aduh, banyak tasono di jalan kang tu lagu eh.
1: Iya. Okay. Ulang dia jatuh putar itu, Michael.
0: Oh,
1: jadi
0: iya.
1: Kita teringat no Michael lagi lang ini. Terbaru dapat ingat itu lagu itu.
0: Kong ini malam kira-kira mau suka dengar tu lagu itu atau mau dengar lagu lain?
1: Lagu itu jenis.
0: Oh, lagu ini jo. Okay, baik.
1: Iya.
0: Siap. Ya, silakan tiga orang.
1: Oke, buat orang ke Michael.
0: Iya.
1: Makasih ya, soal ketuk telepon.
0: Sama-sama.
1: Semoga diberkati selalu. Semoga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala selalu. Tetap semangat
0: di hari
1: ini. Semoga rezekinya lancar terus.
0: Amin. Iya.
1: Dan nona-nona cantik kan mungkin lagi monitor kan.
0: Iya, betul sekali.
1: Dapat salam manis ya, salam sayang dari orang Bitung, Bupat. Terus Michael P, sayang-sayang ibu cantik juga. Dapat salam manis, salam persahabatan selalu.
0: Oke, terima kasih.
1: Oke, mau salam Jo. Ada Pak Buts kan yang
0: Pak
1: ada
0: Buts,
1: di
0: ya, mana di dia? Di Korsel.
1: Oh, Korsel.
0: Korea Selatan. Di Jeju.
1: Jangan lupa nih oleh-oleh kalau pulang.
0: Pak Buts, dengar itu Pak Buts. Oke, lanjut.
1: Kalau ada langsung dibitung lebawan deh.
0: Ya, lanjut.
1: Oke, yang kedua ada terampe Ibu Haryati Jo yang ada di Bunaken kan. Apa kabar?
0: Ya.
1: Dapat salam manis, salam persahabatan selalu. Yang ketiga, yang di Bolmur Jo, ada Benny Jo.
0: Okay.
1: Itu Jo,
0: baik.
1: Makasih.
0: Sama-sama.
1: Selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam ya buat Ibu Fatmawati yang ada di Bitung. Lagunya Celine Dion kata, dapat ingat waktu perjalanan ke Gorontalo bersama almarhum. Ya. Oke, salam hormat, salam kompak untuk keluarga ya Ibu Fat. Terang lanjut lagi, Pro 1, selamat malam.
2: Halo, selamat malam Bung Mai.
0: Halo, malam baik juga. Orang Batu.
2: Putri kepala batu.
0: Apa kabar?
2: Kabar sehat Bung Mai.
0: Oke. Baiklah, sehat-sehat ya. Masih panas di sana?
2: Kalau semalam soalnya enggak.
0: Maksudnya DP udara Fugado kang biar semalam kang.
2: Iya, dapat pakai kipas angin, dapat dengar ini.
0: Iyo, dapat dengar sekali DP angin sampai sini Riki. Kong, baiklah. Kita ke topik, bagaimana dengan Ibu Esther Lita?
2: Kalau mau bilang pernah, bukan cuma pernah, selalu.
0: Selalu. Kong lagu apa dong itu, So?
2: Tapi yang paling kita apa itu lagu. Mengapa harus ku alami.
0: Oh, kasihan. Lagi itu. Itu dapat ingat pas apa itu?
2: Ya, pagi kita main waktu itu kan. Ada orang yang dekat orang dengan kita. Maksudnya kok orang Batak. Tapi ini Bataknya bukan yang kita ada cerita tuh lalu, bukan.
0: Iya, bukan Rica.
2: Ini teman kerja, teman apa? Teman kerja kita pe apa? Kita pe ini dan kita pe dalam pe apa yang? Cuma orang kan tapi pe itu kan di kontraktor, tapi ini jadi support. Kebetulan kan kita dekatkan dia. Terus ini mantan pacar ini kan bersahabat dekat pak kita tuh kumai, tapi kita selalu akrab dengan ini yang ada kenangan dengan lagu ini dah.
0: Oh ya.
2: Pas dia dengan kita semua kawin. Aku cuma nyanyi lagi itu kumai. Nah, kita kan cuma tahu, cuma berteman jadi dia kumai.
0: Oh kasihan.
2: Jawabannya kan kita terlalu tidak sayang Bu Maida dengar.
0: Tapi Ibu Esther Lita nggak tahu juga kalau perasaannya ternyata ada gitu.
2: Iya, kita tahu. Cuma kan kita begini, Bu Maida, kita tahu.
0: Cuma
2: kan
0: sampai
2: kita berusaha. Apa yang ada dia tidak sampai ke sana dan ke Bu Maida.
0: Bukan main kok tuh cerita itu kan.
2: Kita tahu dia cuma kita anggap teman. Karena dia baik kok Bumai.
0: Aduh. Itu kong bikin novel kan. Baiklah.
2: Mar. Kita lakukan ini tapi apa? Mantan pacar ini kan kita nih tahu nih kalau mau jadi.
0: Oh ya, baiklah. Oke.
2: Dulu kan kita kan waktu itu kan semua pulang ke Bitung, kita apa tuh Bumai untuk jaba balapur pak kita pe om itu dan kita ada cerita dah.
0: Iya, iya. Betul-betul. Oke. Sip. Baiklah, tapi kalau malam ini nggak mungkin putar lagunya karena Mercy baru turun ya.
2: Coba cerita itu
0: tadi. Iya. Lagu apa, Dang?
2: Kita minta lagu. Apa nih judul Pak dari Paul Anka?
0: Oh, Paul Anka.
2: Iya. Dari judul I don't like to sleep alone.
0: Oh ya, okay. Baiklah, okay. Silakan untuk siapa lagunya?
2: Okay, Bu Mai, terima kasih. Bu Mai ini dan.
0: Mengapa harus kualami no?
2: Baper sekali Bu Mai. Semua kuburkan itu, semua lupakan yang
0: ada. Oh.
2: Bagaimana?
0: Yang penting harus bisa move on lah, gitu.
2: Iya, pemain harus pemain.
0: Okay,
2: kita baik. Stop move on juga.
0: Asik. Ya, oke. Oke, oke, kirim.
2: Sama buat terapi pemain. Terima kasih soangkat telepon.
0: Iya.
2: Selalu bahagia.
0: Amin.
2: Dan berkati terus bersama keluarga.
0: Amin, amin, amin.
2: Rumah.
0: Kemudian.
2: Nah, tiga orang spesial. Kita mau pilih tapi teman-teman yang mana ini?
0: Bingung.
2: Anu aja yang anu jatuh. Ibu Aurina aja dulu. Apa kabar Ibu Aurina?
0: Iya.
2: Yang kalah jari-jari nih Ibu.
0: Betul.
2: Terus yang kedua ada terampe siapa juga ganti-ganti. Ada tamu lempar kemana ini?
0: Aduh.
2: Ada terampe Ibu Ani. Apa kabar Ani?
0: Soalnya dapat dengar loh
2: Iya.
0: Sibuk.
2: Jaga berusaha Bu Mai.
0: Iyo.
2: Selatan. Cuma kalau ada yang jaringan batu putih dia.
0: Itu lah Kang.
2: Batu putih dia lawan. Dan yang terakhir.
0: Iya.
2: Siapa ya? Ada terampe.
0: Siapa?
2: Tunggu. Jangan dapat lewat. Terampe wake up.
0: Wake up. Oke.
2: Soalnya aku tanya penasaran sama dia kan tuh eh. Tunggu ya Kak, sehat selalu nih.
0: Yo.
2: Salam kompak, salam persahabatan selalu.
0: Oke.
2: Okay. Terima kasih.
0: Ya. Sama-sama. Selamat malam, terima kasih. Perwakilan dari Batu Putih sudah gabung, Ibu Esther Lita, makasih ya. Salam kompak juga untuk keluarga ya. Ya, kita lanjutkan lagi line telepon, saya buka kembali ya di line telepon yang sama. Jadi yang tidak sempat gabung, line telepon, SMS, WhatsApp dikirim dari sekarang. Ada sesi untuk membacakan sebentar ya. Sekaligus request lagu juga di situ boleh ya. Yang penting lagu nostalgia, oke? Okay? Baik. Iya, oke, okay, kita ke line telepon lagi Pro 1. Selamat malam.
3: Uang rindu, uang berbagi rindu, nomor lewat lagu. Selamat malam,
0: Bu. Selamat malam, Bu Naken.
3: Iya.
0: Bagaimana kabarnya?
3: Kabar masih sehat.
0: Masih seperti dulu.
3: Masih seperti dulu, okay. Sehat.
0: Baiklah. Kalau orang Bunaken bagaimana?
3: Oh, kalau kita Bu Mike setiap request lagu, kalau ada berhubungan dengan ayah pasti teringat ayah saya yang sudah tiada.
0: Wow. Lagu apa, So?
3: Pokoknya lagu yang ada berhubungan dengan ayah.
0: Oh, yang ya. Baiklah. Iya. Kok ini malam mau suka dengar lagu itu atau?
3: Kalau begitu kita mau yang Rati Purwasi. Versinya ayah.
0: Ayah Rati Purwasi.
3: Rati Purwasi.
0: Oke.
3: Okay.
0: Iya. Oke. Okay. Oh ya, di sini ada ayah tapi versinya Michael Cia. Eh?
3: Oh boleh.
0: Gak mau.
3: Boleh. Kalau Michael Cia mau menyanyi apa apa, lebih bagus supaya rame
0: tuh. Nanti lebih panas lagi cuaca nih. Oke, baik. Bagus Edu katu. Oke. Silakan.
3: Assalamualaikum, pertama buat Bung Mai, selamat bertugas, semoga tetap sehat, tetap semangat. Doa terbaik buat Bung Mai ke keluarga yang ada di rumah.
0: Terima kasih.
3: Pulang ke rumah dengan selamat, tidak kurang suatu apapun. Ketemu dengan Bung Mai ke nona-nona cantik kan yang ada di rumah.
0: Amin, terima kasih.
3: Dengan istri juga Bung Mai juga. Lanjut, salam buat tiga orang. Ini... ada lima tapi tiga dulu. Enam lagi. Tadi satu sebab salam jadi tapi tiga dulu.
0: Nanti itu lah yang besok, Jo.
3: Iya, no. Bagaimana itu satu tadi sebab salam jadi balas, Jo. Yang pertama, Bu cantik. Ibu yang ada di, yang tadi baru lewat.
0: Ya.
3: Ibu Fatma. Terima kasih salamnya, Ibu cantik. Ini salam balik, salam sehat, salam paling sayang bersama keluarga.
0: Oke. Okay.
3: Baru yang kedua, ada Pak Li yang ada di Tuminting. Terima kasih salamnya yang tadi sore, Pak Li.
0: Iya.
3: Ini salam balik, kalau ada monitor, bergabung ke Bung Mike.
0: Oke, okay, siap.
3: Baru yang ketiga, ada Ibu Ani yang ada di Kota Mobagu. Terima kasih juga salam yang kemarin-kemarin. Ini salam balik. Yang lain-lain, sabar. Nanti berikut.
0: Baiklah,
3: buat Bung Wai.
0: Yuk.
3: Terima kasih.
0: Sama-sama.
3: Selamat ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat radio.
0: Oke, okay, terima kasih. Selamat malam. Ya, untuk perwakilan dari Bunaken, Ibu Haryati. Salam hormat untuk keluarga ya. Jadi sekali lagi untuk SMS WhatsApp dikirim dari sekarang, sebentar saya akan bacakan nanti ya. Ya, selamat malam juga untuk yang ada di Tondano Lewet ya. Ada Oma Sans Lumowa, mungkin ada Oma Yana Lumowa juga di situ ya. Selamat malam Jo, salam kompak-kompak bahagia semua ya. Keluarga besar Lumowa yang ada di Tata Aran juga ya. Selamat malam, salam paling kompak, salam paling bahagia. Oke, Selendian, Paul Anka dan Rati Purwasi hadir untuk menemani Anda.

0: Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu, sebenarnya apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan, kita akan bersendawa.
1: Pro 1.

0: Jika kamu berbicara, saluran nafas akan terbuka dan itulah kenapa kamu tiba-tiba tersedak.
1: Apa gak bahaya kalau makanan masuk ke saluran pernafasan?
2: Bahaya sih. Resikonya juga bisa sampai fatal. Karena kan ada benda yang menghalangi saluran nafas, baik ukurannya sama atau lebih besar.
0: Nah, makanya jangan suka gibahin orang.
1: Maksud kita jangan suka ngomong sambil makan, karena tersedak juga bisa membahayakan.
3: Nah, gitu. Jadi, si Keisha udah single kah?
4: Kanal informasi dan inspirasi

0: Oke, baik pendengar, demikian ada Rati Purwasi dengan lagu Ayah ya, lagu yang pernah dipopulerkan pertama kali oleh The Mercies. Kita lanjutkan lagi line telepon Pro 1, selamat malam. Halo.
1: Selamat malam Bu Mike.
0: Selamat
1: selamat
0: malam Korea Selatan, Jeju. Jeju.
1: Siap.
0: Aduh,
1: siap, Bos.
0: Kita mau bilang apa kabar, kok tiap pakai bahasa Korea, tak lupa lagi.
1: Annyeonghaseyo.

0: 안녕하세요. 아세. 아duh, gimana kabar nih? Senang sekali nih. Walaupun jauh ya, tapi dekat di telepon nih.
1: Dekat di telepon.
0: Iya. Oke. Gimana penerimaan dari Jeju Korsel?
1: Ini lancar ini
0: Oh,
1: sebagai
0: lancar ya. Jadi RRI digital nih ya.
1: digital.
0: Oh,
1: Digital
0: mantap
1: iya.
0: sekali. Itu hebatnya RRI itu ada di ujung jari.
1: Ujung
0: Baik.
1: jari siap.
0: Baiklah kalau gitu.
1: Sekali.
0: Salam untuk semua yang ada di Jeju Korsel ya.
1: Ada background ini.
0: Oh, doh, mantap semua ya. Oke. Ya, Pak Bots, kalau Pak Bots gimana sesuai dengan topik kita malam hari ini? Ya, pernah nggak sih Pak Bots dengar lagu, terus lagunya mengingatkan Anda dengan seseorang? Lagu apa tuh?
1: Iya,
0: Nah.
1: pernah kan? Kadang kan kita naik mobil angkutan umum kan, pas diputar lagu Jompong, lagu Jompong Bruri Marantika itu
0: Oh.
1: terlarang.
0: Oh, rindu terlarang.
1: Iya, dan itu sana.
0: Emang teringat dengan apa
1: Rindu
0: tuh
1: terlarang.
0: lagunya?
1: Ya itu, lagu itu kan kejadian-kejadian yang mencintai teman sebenarnya sih teman nah, itu ada pesan kan tidak
0: Oh.
1: bisa kan waduh
0: Aduh. Nggak
1: ya
0: bisa dong.
1: jadi tidak bisa sampai di daerah aja
0: Aduh, bukan main tuh lagu, Kang.
1: ya cintanya ya rindu rindu yang terlarang.
0: Oh.
1: Lagi satu tapi boleh turun itu?
0: Boleh. Jadi mau putar lagunya.
1: Iya. Mantap. Ini kan
0: Oke.
1: kreatifan sih. Ya.
0: Okay. Oh ya, baiklah. Rindu terlarang ya. Semoga hanya sampai di lagu aja ya, jangan sampai.
1: Iya, ini teman-teman ini yang berhubung ini pada ngebuat lagu ini.
0: Oh, aduh, salam ya untuk semua. Oke
1: Iya.
0: deh. Baiklah kalau begitu. Ya, silakan Pak Boots. Untuk siapa?
1: Baik.
0: Tiga orang, ya.
1: Ya, tentu terima kasih dulu. Terima kasih Bung Mike ya.
0: Ya.
1: Bung Mike Sohendel, sangat jauh, sangat payah masuk ya. Terima kasih, tetap semangat Bung Mike.
0: Ya, pasti.
1: Salam untuk keluarga ya, sukses untuk siap. Lanjut, tiga terpilih nih.
0: Ya.
1: Pertama, trompet Mr. Kuping yang ada di dalam. Yang ada di Sound Manggil ini
0: Oh.
1: mudah-mudahan bisa ya. Ada juga teman-teman di sana yang lagi monitor bisa tetap semangat lah
0: Iya.
1: ya dengan persatu di Manado. Kemudian di sini ada dua pengikut ini teman orang punya Mr. Irawan ini kalau mengikuti Irawan yang dari jauh. Yang dari mana itu? Ya, Sumatera lah.
0: Oh.
1: Senang dengar juga.
0: Ya.
1: Rindu yang terlarang.
0: Oke, siap.
1: Dan, nah, siapa ini Lobby, Lobby Sondak. Ini malam masuk juga.
0: Oke.
1: Salam, tetap semangat. Yang di Indo, berikut betul.
0: Ya, nanti baku-baku ganti.
1: Ya,
0: Oke.
1: ya. Baik.
0: Ya.
1: Ya.
0: Oke. Siap. Oke.
1: Selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Gamsamida.
1: Gamsamida.
0: Oke, terima kasih sekali lagi. Iya, Pak Boots ya, dan kawan-kawan yang lagi berada di rantauan nih. Jeju Korsel, makasih ya. Lagunya ditunggu aja. Aduh, senang sekali ya kita bisa jumpa walaupun jauh. Ya, tapi kita bisa dekat di telepon. Ya, kita lanjut lagi. Pro Satu, selamat malam. Halo, sorry, belum diangkat. Pro Satu, selamat malam. Halo.
2: Halo, Bu Mike.
0: Halo, selamat malam juga.
2: Pak Martin Tondano ini.
0: Oh, Pak Martin Tondano. Tondano mana nih, Pak Martin?
2: Ini aman-aman saja.
0: Iya. Ini Tondano di mana, Pak Martin?
2: Tondano Utara ini.
0: Tondano Utara. Di mana tepatnya ya?
2: Jelasnya di Tonseak Lama.
0: Oh, Tonseak Lama. Aduh, oke. Okay.
2: Dekat Pulauan ini.
0: Ya, selamat bergabung ya, Pak Martin. Pak Martin, Kora A ya?
2: Ya.
0: Oke.
2: Okay. Karena ini orang-orang baru.
0: Mm-hmm.
2: Jadi kami menyampaikan selamat bergabung dengan RRI.
0: Iya, selamat bergabung
2: Pak
0: ya.
2: Pak Mike, dan Ibu Mamuaya, dan yang Nathaniel punya mama.
0: Oh iya, Yelin.
2: Selamat okay. menyongsong HUT RRI ke-81.
0: Terima kasih Pak Martin.
2: Kami bangga dengan RRI karena terlalu berudara dengan bergembira.
0: Iya, siap. Oke. Okay. Pak Martin, ya aturan main berbagi topik baru request lagu nih. Ya, kalau Pak Martin gimana? Sesuai dengan topik kita malam ini, pernah nggak Pak Martin dengar satu lagu terus lagunya mengingatkan dengan seseorang?
2: Iya, ada.
0: Lagu apa tuh?
2: Yang Kampus Biru Sepanjang Jalan Kenangan.
0: Oh, Sepanjang Jalan Kenangan. Versi siapa waktu itu?
2: Kurang ingat lagi karena tahun.

0: miliki ya, Pak Martin ya.
1: Oke, amin, amin.
0: Oke deh. Baiklah, Pak Martin. Pak Martin ingin kirim salam untuk berapa orang? 3 orang nih. Silakan.
1: Oh
0: mau
1: iya,
0: salam untuk siapa?
1: Untuk ya untuk 3 keluarga. Pertama keluarga Rumbayan Koraa bersama Fediola yang ada di Desa Kembuan.
0: Oke. Kemudian
1: kedua, keluarga Pendeta Kristian Koraa Mongi yang ada di Tonsea Lama.
0: Oke.
1: Yang ketiga Pak Simon Koraa yang ada di PLN Bitung.
0: Oke.
1: Sama
0: baik.
1: Kirensi dan Raitos. Dengan ucapan
0: siap.
1: Sambil kerja jangan lupa beribadah kepada Tuhan
0: ya,
1: Yesus.
0: Betul, betul sekali. Tetap berserah ya. Ya. Oke. Baik.
1: Iya, oke. Jadi demikianlah.
0: Iya.
1: Dan kami mengucapkan selamat menyongsong HUT RRI ke-81. Semoga jaya selalu di udara.
0: Oke.
1: Merdeka.
0: Merdeka. Terima kasih Pak Martin Koraa yang ada di Tondano Utara ya. Makasih sudah gabung malam hari ini ya. Karena beliau pendatang baru nggak apa-apa ya. Saya kasih bonus. Sebenarnya sudah lebih dari 3 sih tadi. Tapi karena beliau kan pendatang baru, jadi nggak apa-apa ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Makasih ya buat Pak Martin yang ada di Tondano Utara. Sudah gabung malam hari ini ya. Salam untuk keluarga besar Koraa ya. Oke, baik. Kita ke penelpon ke-31. Selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam, Pak Ampa.
2: Iya,
0: kita mau tanya pasti ada bye-bye ini toh, Ibu Ipin.
2: Ada bye-bye.
0: No. Bye-bye punya. Oke deh, baik.
2: Mau tidur tadi, Mas.
0: Oh, kasihan.
2: Karena penasaran tuh apa.
0: Tuh apa?
2: Dari pertama Bapak dulu.
0: Oh.
2: Aduh, belum mau tergabung.
0: Oke, dang.
2: Karena kita penasaran. Terus Jo.
0: Nah, baile.
2: Nanti tergabung.
0: Iya, memang begitu. Kalau orang, orang kalau sabar, pasti ada berkatnya.
2: Iya, kamu mesti okay. Sabar, Bung Mai.
0: Betul.
2: Semua itu dari kesabaran.
0: Nah, itu
2: Bung
0: dia.
2: Bung Mai, apa kabar, Bang Bung Mai?
0: Sama dengan Ibu Ipin. Dia.
2: Oh, begitu, berarti
0: sama baik-baik. Orang. Kita lihat semua tidur tadi, Marlen, ternyata tugas. Jadi, saya kelar tugas, ya, warta mau tidur.
2: Iya, saya kelar tugas. Belum makan ini, Bung Mai.
0: Ini
2: Bung Mai, jangan makalah, Bung Mai.
0: Sudah, kasihan. So, 6 kali makan ini.
2: Oh, begitu.
0: Iya. Semua lapang no ini.
2: Oh, bagus. Makanya cepat cepat besar badan karena terlalu banyak makan.
0: Ibu Ipin, kita ke topik gimana kalau Ibu Ipin?
2: Ya.
0: Pernah enggak dengar lagu, lagunya mengingatkan Anda dengan seseorang?
2: Nah, ini Noah.
0: Ah, apa?
2: Kita pernah ada dengar lagu yang lain. Maka sedang bukan kita membagi itu kang kita belajar ini. Ini kita dapat ingat kita pe anak-anak pe papa dan bung mai.
0: Oh ya.
2: Karena dia suka keling keling suka sekali. Sebelum dia meninggal itu bung mai juga putar tu lagu dari Jim Brief.
0: Oh Jim Brief.
2: Makanya itu yang paling kita dapat ingat. Karena sebelum dia meninggal.
0: Lagu-lagunya Jim Brief ya.
2: Iya, dia putar satu lagu Jim Brief itu.
0: Oh ya.
2: Cuma kita mau minta bukan itu.
0: Oh iya, oke.
2: Boleh ya?
0: Boleh. Lagu apa dong?
2: Kita cuma dapat ingat tuh lagu itu kan waktu dan pasti ada dia.
0: Lagu Jim Brief kok sedap kalau dengar sore itu.
2: Itu. Iya.
0: Oke, okay. Kok ini malam lagu apa
2: dong? Kita mau request yang lagu itu juga baik. Samudra Cinta.
0: Samudra Cinta, oke.
2: Okay. Iya.
0: Baik, silakan untuk siapa? Rosian Andres.
2: Balas salam kong.
0: Alex dan Herlin.
2: Beberapa kali Bapak disuruh ke Bung Mai, kita gabung.
0: Iya. Oke.
2: Okay. Minta Bung Mai gapeles kong.
0: Bagaimana ya? Biar
2: okay. Biar dengan apa-apa katu. Satu dari Bung Mai ini,
0: ya.
2: Jarang kita gabung, makanya baru waktu saya duduk di Bung Mai sedikit.
0: Betul. Sepanjang tal tegang katu, toh.
2: Itu le.
0: Oke, okay. Lanjut.
2: Salam tiga, tuh kata. Salam gue pertama buat orang Bung Mai, yang paling baik hati. Terima kasih banyak soal Ibu Ipin ke telepon.

0: Sama-sama.
1: Ada salam dari kita di anak-anak buat
0: Okay.
1: orang di rumah.
0: Salam kompak juga
1: Selamat
0: ya.
1: tugas rumah.
0: Yuk.
1: Selalu tetap semangat.
0: Pasti.
1: Diberkati Tuhan selalu. Bersama
0: Amin.
1: dengan keluarga yang ada di rumah. Salam buat anak-anak di rumah bersama dengan ibunda yang ada di rumah.
0: Okay.
1: Iya. Tugas spesial siapa bang rumah?
0: Nah ini. Ini no.
1: Pertama-tama salam dulu yang dia bapak-bapak salam. Tapi yang Mbak Jasa gabung. Makanya. Aduh. Mbak Jasa kebal. Salam-salam. Ada terang Pepa Aco yang ada di Bolmus. Apa kabar ini? Sudah ada pada pendengar. Ya, kalau cari-cari Pak Aco kan?
0: Sota sono dia, solala.
1: Iya, solala. Masa apa tahu kau tuh?
0: Sesi kan? Terakhir. Sesi terakhir, siapa tahu tak gabung.
1: Iya.
0: Marupanya ada tanda-tanda dari tadi dong, nyak lepas lihat.
1: Oh, begitu. Buat Pak Aco inginnya tuh salam-salam balik, salam kompak, salam persahabatan selalu. Hari yang kedua ada terampe Bunda Elsie yang ada di Makalisung juga. Makasih biar belum bersalam tetap dapat salam manis, salam sayang diberkati Tuhan selalu.
0: Iya.
1: Baru yang ketiga ada siapa juga? Ada terampe Ibu Ratna Singkil Jo.
0: Iya.
1: Hari gitu juga dapat salam manis, salam kasih diberkati Tuhan juga. Bung Michael.
0: Oke.
1: Itu juga terima kasih. Selamat malam. Ruang
0: selamat
1: rindu, ruang
0: malam.
1: Berbagi rindu. Memori lewat lagu.
0: Oke. Terima kasih Bu Ipin Pal 4.

0: Habis, buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Eh, kalau yang kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia.

0: ekosistem dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
1: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
2: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
1: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
2: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
1: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.
4: Pro 1.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Kanal informasi dan inspirasi

0: Iya, baik pendengar, Alex dan Herlin dengan Samudra Cinta sedang mengantar kita akhirnya masuk di sesi terakhir. Satu penelpon terakhir, siapa yang beruntung? Pro 1, selamat malam.
1: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Selamat malam. Wow. Apa kabar?
1: Apa kabar?
0: Sehat.
1: Puji Tuhan, sehat, baik. Kalau Bang Mike, gimana kabarnya?
0: Sehat-sehat juga, Ibu Natali.
1: Amin.
0: Oke. Okay. Ibu Natali, karena kita
1: mujur
0: sudah...
1: Mujur nih Bang Mike, ya?
0: Oh iya, benar. Mujur memang.
1: Bang Mike, yeah. WA-nya masih gangguan ya?
0: WA enggak. Dari tadi enggak kayaknya.
1: Oh, nanti WA-nya saya gabung. Dari tadi susah di WA, Bang Mike.
0: Oh, ya. Yeah. Oke. Okay. Iya. Baik, ya, Ibu Natali, karena ada penelpon terakhir, langsung kita ke topik. Gimana, Ibu Natali?
1: Iya. Kalau saya ke topik ya, kalau saya request lagu dulu, saya suka Masih Ada Mantan Pacar. Suka lagunya Titi Sandora dan Muksim, Bang.
0: Oh, yang mana tuh?
1: Lagunya Hatimu dan Hatiku.
0: Hatimu, Hatiku. Oke.
1: Terus? Jadi dulu kita kalau... sama-sama gitu, kemana-mana, kalau ada acara gitu, kita menyanyi duet.
0: Oh, duet. Wow.
1: Itu lagu kesayangan memang dari dulu.
0: Lagu favorit rupanya ya.
1: Acara apa, lagu favorit.
0: Baiklah kalau gitu. Ya, Ibu Natali, malam ini pengen dengar lagu yang itu atau mau yang lain?
1: Lagu itu aja Bang, tapi yang bahasa Inggrisnya. Runway.
0: Apa?
1: Yang Hatimu Hatiku. Yang Hatimu Hatiku.
0: Iya. Terus yang mana? Yang versi barat atau gimana maksudnya?
1: Yang versi barat, barat.
0: Yang versi barat apa tuh judulnya tuh?
1: Kalau enggak salah Somewhere Between ya.
0: Oh, Somewhere Between.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Boleh, Bang. Boleh.
0: Baik, iya. Oke. Okay. Oke. Okay.
1: Salam ya Bang Mike, mau balas salam ini tadi sore ya, ada yang pertama kemarin ada Pak But ya, makasih salamnya Pak But. Salam sehat ya, salam kompak juga bersama keluarga yang ada di Jeju.
0: Iya.
1: Terus yang kedua ada Pak Lip itu Minting, selamat malam Pak Lip, makasih salamnya tadi sore. Salam balik juga buat keluarga yang ada di rumah. Yang ketiga ada Pak Raiko yang ada di Lelem, selamat malam. Selamat beristirahat ya Pak Raiko bersama keluarga, Tuhan berkati selalu. Buat Bang Mike, tetap semangat ya. Terus ya selalu bahagia, selalu doa terbaik buat Bang Mike dan keluarga yang ada di rumah. Makasih Bang Mike.
0: Sama-sama.
1: Selamat malam.
0: Terima kasih. Selamat malam. Ya, makasih ya buat Ibu Natali, Anda penelpon terakhir ya malam hari ini. Saya lanjutkan membacakan SMS dan WhatsApp ya, yang sudah masuk malam ini. Dari Bung Vero Tinggogoy, kenangan yang tak terlupakan, lagu Maria, Julius Sitanggang. Teringat waktu itu, Vero P. Adik yang tersayang saat menghembuskan nafasnya yang terakhir. Dia pegang erat-erat Vero P. tangan. Salam buat yang ada di Kawangkoan. Ini namanya memang ini ya namanya. Sule Tumpaan, Ani Kota Mubagu ya untuk Bung Mike. Terima kasih. Bye Vero Tinggogoy, Puncak Pumoro Banjar. Ya masih dengan Bung Vero ini numpang nanya, kenapa ya nomornya nomor Vero susah sekali masuk di Pro One. Nomor sudah tersambung lama, tapi di dalamnya ada orang bahas salam-salam. Oke, Bung Vero mungkin pada saat masuk ya, itu bertepatan sudah ada telepon yang masuk juga gitu ya, Bung Vero. Ya, karena ini ada dua versi ya untuk layan telepon, baik melalui WA, ya WhatsApp, bisa juga melalui layan telepon seluler yang biasa ya. Oke, gitu ya, semoga bisa dipahami. Saya lanjutkan lagi bacakan WhatsApp yang sudah masuk malam hari ini. Ya tadi SMS, sekarang WhatsApp ya. Dari Oma Stans Lumowa yang ada di Lewetondano, ya. Lagu Angin Malam ya dari Bruri Marantika mengingatkanku lagu ini pada dua orang tersayang yang juga penyiar RRI. Kakakku Feni Lumowa almarhumah dan ponakanku yang ganteng Heidi Frankicia almarhum. Ya, dua-duanya punya suara yang unik dan merdu, banyak penggemarnya. Lagu ini juga for Koteng ya, buat Michael, Fanny dan anak-anak. Oke, terima kasih ya tanteku yang ada di Lewet Tondano. Salam sehat selalu. Saya lanjutkan ke WhatsApp lagi dari Susi di Dendal. Selamat malam Pak Mike. Malam juga Susi. Yang memperkenalkan lagu-lagu oldies pada saya ya saat itu adalah opa saya. Jadi kalau dengar lagu-lagu oldies begini jadi ingat opa. Boleh request Neil Sedaka You Mean Everything to Me? Boleh. Salam buat Ibu Rita di Dendal, Ibu Usi di Nabire, semua pendengar yang ada di Tomohon, Manado dan sekitarnya salam kenal. Salam sehat dan hormat selalu ya. Buat orang-orang Dendal yang lagi mendengarkan, salam sehat, waspada selalu, tetap berdoa dan berjaga-jaga. Lebih hati-hati lagi mengingat tadi sempat ada kebakaran. Iya benar ya, terlihat dari studio RRI ya. Kebakaran yang cukup besar di salah satu titik di Dendal. Yang cukup mengagetkan kita semua memang ya. Pak Mike, sehat selalu, tetap semangat. RRI Pro 1 semakin jaya, terima kasih. Terima kasih buat Susi di Dendal. Oke, kita lanjutkan lagi. Ada Bung Aping Mantede di Langgoan. Ya, selamat malam Bung Aping. Mohon maaf ya, baru bisa dibaca karena memang untuk WhatsApp-nya ada sesi untuk membacakan WhatsApp ya. Dan juga SMS tadi.

Okay, dari Bung Aping, waktu saya dengar lagu di RRI Rasa Rindu dari Cindy Claudia. Rasa cinta mungkin ya. Iya, rasa cinta. Saya yakin lagunya rasa cinta tuh. Bukan rasa rindu.

Ya, kirim salam buat Ibu El Semakalisung Fatmawati Bitung Pak Buts. Bung Mike, makasih lagu dari Dina Mariana, Ingat Kamu. Oke, siap lagunya.

Dan ingat kamu, itu lagunya ya, Bunga Pink. Oke, saya lanjut lagi. Oh, Ibu Sherly. Ibu Sherly yang di Leilem kalau nggak salah nih ya, Ibu Sherly. Ini malam Bung Mike, Mintol putar lagu Stevie B, Waiting for Your Love. Lagu yang memang sering dipesan dulu di Pro 1. Oke, saya cari dulu lagunya. Waiting for Your Love. Ya, lagunya siap. Makasih ya buat Ibu Sherly yang sudah ngirim WhatsApp-nya. Saya lanjutkan lagi dari Ibu Sherly, saya ke di Tondano Kiniar ini kalau nggak salah ya, Julita. Selamat malam Bung Mike ya, Julita saat dengar lagu I Love You teringat pada seseorang yang jauh di sana. Request lagu Beatles, Hey Jude. The Beatles, ya oke, siap lagunya. Buat Bung Michael yang lagi tugas, selamat bertugas, diberkati Tuhan bersama keluarga di rumah, amin. Yulita mau kirim salam untuk 3 orang spesial, Ibu Aurina Mapanget, ya, Cliff Motoling. Ibu Aurina sekarang di Tataran, Cliff Motoling, ya, kemudian Kak Yelin di Tikala, Manado. Salam sayang selalu buat Michael, ya, Bung Michael, makasih, yang lain nanti besok malam. Oke, makasih Yulita. Saya lanjut lagi, Rian Malalayang. Selamat malam Ruang Rindu Bung Mike ya, salam hangat untuk Pro 1. Mohon putarkan lagu Kus Plus judul Kapan Kapan. Ini lagu perpisahan nih. Oke. Untuk didengar sendiri, terima kasih. Bye Rian Malalayang. Oke, makasih Rian. Ya, kemudian saya ke Tataran, ada Ibu Aurina. Selamat malam Bung Mike, sehat selalu, bahagia, diberkati Tuhan bersama keluarga, amin. Topik, ya, untuk lagu Sang Dewi Liodra, ya Ibu Aurina kayaknya sudah lama jadi pendengar tapi nggak paham juga ya. Yang namanya malam itu lagu-lagu nostalgia, oke, bukan lagu baru. Lagu baru sore, saya pilih alternatif lagu kedua ya. Dari Herti Sitorus, Diam Bukan Tak Sayang. Iya, Pigi Balai Jakarta Manado tetap dapat ingat. Request salah satu di atas ya, itu yang nomor dua. Ya, salam untuk ya Ibu Estherlita maksudnya ya. Salam balik katanya ya dari Ibu Aurina. Kemudian Ibu Ani Kota Mubagu, Pak Li Tumintik, makasih salamnya. Salam balik dari Ibu Aurina. Kembali ke Bung Mike, terima kasih, shalom. Oke, saya lanjut lagi. Ya, selamat malam Bung Mike, Melvana lagi sakit ini, kita pegula lagi drop, oh ya. Oke, putarkan lagu Engelbert Humperdinck. Oke, saya siapkan dulu lagunya. The Way It Used To Be. Itu lagunya ya. Oke, makasih buat Ibu Melvana. Kemudian, malam Opa Mintol request lagu dang, lagu barat apa yang ada Om Mintol. Ini Om Kabot deng Ibu Medot ini yang lagi di jalan mungkin ya. Hati-hati di jalan. Atau lagi di Tompaso, lagi dengerin Pro 1 RR Manado. Salam kompak aja ya. Ya, Bapak Andri Wentuk, Ibu Meidi ya. Bersama cucu tersayang. Iya, bersama anak kekasih juga. Alexa Wentuk. Lagu barat berarti ikutan aja di Engelbert Humperdinck, The Way It Used To Be ya. Makasih sudah respon acara Pro 1 malam hari ini. Salam kompak, salam sehat selalu. Kemudian malam Bang Michael, topik lagu Aku Milikmu. Dewa 9.

ini Mas Agus yang di Kalimantan. Oh iya, bolehlah. Aku Milikmu dari Dewa 19. Lagu ini populer ya, tahun 94. Oke, masuk ya, masuk playlist tuh. Oke, sama-sama Ibu Melvana. Iya, dan lagu ini mengingatkan saya tentang cinta monyetku kala itu. Tapi sayang, dia tidak berjodoh dengan aku. Salam buat semua pecinta acara Ruang Rindu, request lagu yang tadi ya. Bung Mike, thanks, God bless you. Oke, makasih ya buat Mas Agus yang ada di Kalimantan Barat, tepatnya di Kabupaten Landa. Dan yang terakhir, ada Ibu Agnes detailing. Ibu Agnes, that's why you go away. Lagu ini mengingatkan saya pada mantan terindah. Dan di kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih banyak yang keluar dari lubuk hati yang paling dalam. Terima kasih. Berkat dirimu sekarang hidupku sangat bahagia dan semoga kau juga bahagia. Oke, Bung Mike, sehat selalu, bahagia dan diberkati Tuhan bersama keluarga tercinta. Amin. Tiga spesial, Ibu Els Makalisung, Ibu Roslelem, Ibu Jaini Surentu. Salam sehat semuanya, bahagia dan diberkati Tuhan bersama keluarga masing-masing. Amin. Lagu, oh ya, ini lagu yang diminta juga nih ya. That's Why You Go Away, Michael Lanserok. Bung Mike, danke banyak, malam baik, God bless you. That's Why. Oke, siap lagunya. Dan akhirnya Ibu Agnes, pengirim WhatsApp terakhir. Terima kasih ya yang sudah respon acara Pro 1 Ruang Rindu malam hari ini. Ya, selamat melanjutkan waktu istirahatnya, waktu santainya ya. Semoga Pro 1 selalu tetap di hati Anda ya. Anda yang lagi santai istirahat ya, semoga bisa kumpulkan kembali tenaganya biar besok bisa lanjut aktivitas ya dengan semangat yang baru. Terima kasih sekali lagi. Ya, selamat malam dan tetap bersama kami.

Baik pendengar, dengan terdengarnya irama musik ini, maka usai sudah seluruh rangkaian siaran kami di kesempatan hari ini, Senin 7 September 2026. Saya Michael yang bertugas bersama kerabat kerja malam ini menyampaikan terima kasih untuk atensi Anda, dan kita akan berpisah untuk jumpa lagi besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Akhirnya selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Manado.

0: Demikian, selamat pagi buat seluruh pendengar pencinta Pro 1 RRI Talatibara Purada Prada. Kita akan ikuti Mutiara Pagi. Kali ini kita akan dilayani oleh Ibu Penderca Norce Laberu MTO.
1: Kalian pendengar setia program Mutiara Pagi yang saya sapa di dalam kekasih-kekasih Kristus, mengawali pelaksanaan tugas tanggung jawab kita di sepanjang hari ini, marilah sejenak kita bersama-sama untuk mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan yang kita imani akan menjadi kekuatan bagi kita sebagai umat percaya untuk melangkah di hari-hari hidup yang Tuhan masih percayakan bagi kita. Karena itu, sebelum kita membaca, mendengar, dan memerenungkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita mengucap syukur kita satu dalam doa. Kita berdoa, besarlah kasih setia-Mu bagi hidup kami umat ciptaan-Mu ya Tuhan, sehingga sepanjang malam sudah boleh kami lewati dengan belayan cinta kasih-Mu, dan di pagi ini ketika fajar-Mu telah menyingsing, pertanda berkat dan kehidupan baru Tuhan masih anugerahkan bagi kami, kami boleh menyambutnya dengan penuh sukacita iman. Karena itu ya Tuhan, dengan berkat yang tak terhingga ini, saat ini kami mau mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Anugerahkanlah hikmat-Mu bagi sekalian kami, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ini, maupun pendengar setia program Mutiara Pagi di RRI Pro 1 Talaut ini. Biarlah dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, mampukanlah kami untuk bisa mengerti dan memahami apa sesungguhnya arti kebenaran firman-Mu.

dalam hidup beriman kami, sehingga itu menjadi kekuatan bagi kami untuk melangkah di hari-hari hidup yang kami jalani ini. Mampukanlah pula ya Tuhan kami dapat mengaktualisasikannya lewat tindakan nyata kami di setiap hari-hari hidup ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman kehidupan dan kebenaran, kami naikkan doa ini kepada-Mu. Amin. Pendengar yang dikasih diberkati Tuhan, firman yang akan kita baca dengar bersama di saat ini saya ambil dari Kitab Kudus Perjanjian Baru. Kita membaca Injil Markus pasal 4 ayat yang ke-35 hingga ayat yang ke-41. Injil Markus pasal 4 ayat 35 hingga ayat 41. Lembaga Alkitab Indonesia memberi perikop bacaan, angin ribut diredahkan. Beginilah bunyi firman Tuhan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Demikianlah firman Tuhan, dan yang tentu disebut berbahagia adalah sekalian kita yang telah membaca, mendengar, teristimewa, mau melakukan kebenaran firman Tuhan ini di tengah kehidupan kita sehari-hari. Terpujilah Tuhan. Amin. Tema perenungan kita di pagi ini, saya beri tema menemukan kedamaian di tengah alam yang bergolak. Sekali lagi, menemukan kedamaian di tengah alam yang bergolak. Saudara-saudaraku yang dikasihi, diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jika kita melihat berita dan memperhatikan lingkungan di sekitar kita hari-hari ini, kita harus mengakui satu kenyataan. Alam sedang tidak baik-baik. Bencana alam terjadi di mana-mana. Cuaca ekstrim yang tidak menentu. Adanya gempa bumi, kekeringan yang berdampak atau berakibat kebakaran hutan, lahan, bahkan tempat tinggal. Belum juga letusan gunung berapi hingga pemanasan global membuat hidup manusia dipenuhi dengan kecemasan. Bumi yang diciptakan Tuhan itu sangat baik adanya. Kini seolah-olah bergolak dan mendatangkan ancaman. Di tengah situasi yang tidak menentu ini, kemana kita harus mencari ketenangan? Di tengah situasi yang terjadi saat ini, kepada siapa kita meminta pertolongan? Bagaimana iman kita orang percaya merespon alam yang sedang mengamuk? Bacaan kita saat ini berkisah tentang para murid yang berada di tengah danau saat badai besar mengamuk. Dari kisah ini kita akan belajar bagaimana bersikap saat alam tidak dalam keadaan yang baik-baik, atau bagaimana kita bersikap saat alam tidak bersahabat dalam hidup ini. Sehingga menjadi pertanyaan, mengapa alam tidak bisa bersahabat? Saudara-saudaraku yang dikasihi, diberkati Tuhan, mengapa alam bisa dikatakan tidak bersahabat? Itu karena akibat kejatuhan manusia. Alkitab dalam Roma pasal 8 ayat 22 berkata bahwa seluruh makhluk sama-sama mengeluh, sama-sama merasa sakit. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa,
Dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 17 dikatakan tanah dan alam ikut terkutuk. Keserakahan manusia yang membuat krisis alam hari ini terjadi karena ulah manusia itu sendiri. Selain mengeksploitasi bumi tanpa tanggung jawab, manusia juga merusak mandat Allah untuk mengusahakan dan memelihara taman hidup ini. Kita bisa membandingkan Kejadian pasal 2 ayat 15. Dalam kejadian itu kita hanya diperintahkan untuk mengusahakan dan memelihara taman hidup ini. Bukan untuk merusaknya atau mengurasnya atau mengeksploitasinya. Inilah akibat mengapa bencana itu terjadi. Atau mengapa alam kita ini tidak baik-baik. Karena keserakahan manusia itu sendiri. Dan kita pun melihat bahwa bencana itu tidak pandang bulu. Bencana itu tidak akan melihat siapa dan apa status atau kedudukannya. Tetapi bencana itu akan menghukum orang-orang yang berbuat kesalahan. Karena bencana terkadang tanpa kita duga datang secara tiba-tiba. Karena tidak ada tanda-tanda sebelumnya. Dan kalaupun ada, hanya sedikit yang tahu. Dan itu pun terjadi dalam kehidupan murid-murid ketika mereka bertolak ke seberang dan ada di tengah Danau Galilea. Dan dalam kebersamaan mereka ini dikatakan bahwa ketika mereka bertolak ke seberang, danau itu dalam keadaan yang teduh. Tetapi ketika mereka sudah berada di perahu dan berada di tengah danau, dikatakan dalam ayat yang ke-37, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Sementara dikatakan di ayat selanjutnya Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Saudara-saudara pendengar yang dikasihi diberkati Tuhan, sekali lagi sebagaimana yang saya katakan tadi bahwa bencana alam terkadang tidak ada tanda-tanda awal bahwa akan terjadi sesuatu malapetaka. Dan itu sekali lagi yang dialami dan dirasakan oleh murid-murid bersama dengan Yesus pada saat mereka bertolak di saat itu. Danau yang teduh, tetapi dikatakan lalu mengamuklah taufan. Dalam situasi kondisi yang demikian, apa tindakan atau respon para murid-murid? Kita melihat di ayat selanjutnya dikatakan bahwa murid-muridnya, lalu murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Saudara-saudaraku yang dikasihi, diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika badai menyerang perahu para murid, Yesus itu ada bersama-sama dengan murid-muridnya. Tetapi ketika hal itu terjadi, para murid ternyata melupakan bahwa Yesus ada bersama-sama dengan mereka. Memunculkan rasa ketakutan, memunculkan rasa kepanikan sehingga mereka mempertanyakan keberadaan guru mereka saat itu, keberadaan Yesus. Dengan bertanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Saudara-saudara, ketakutan seringkali membuat kita meragukan kebaikan Tuhan. Kita merasa bahwa Tuhan itu tertidur dan tidak peduli pada penderitaan kita. Itu juga yang dialami oleh murid-muridnya pada saat itu. Mereka menghakimi bahwa mereka ditinggalkan Tuhan saat bencana melanda. Badai adalah bagian dari realitas dunia yang sudah jatuh dalam dosa.
situasi dan kondisi murid-murid ini juga terkadang ada pada kehidupan kita. Ketika badai menyerang kehidupan kita di saat sekarang ini, terkadang kita mempertanyakan keberadaan Yesus, di manakah engkau? Apakah engkau tidak peduli kalau kita binasa? Bencana yang terjadi di NKRI saat ini sangat memprihatinkan semua orang. Kebakaran ada di mana-mana. Bahkan kita yang ada di bumi Prodisa secara khususnya. Kebakaran lahan dan hutan terjadi di mana-mana. Karena itu, mari belajar dari apa yang Yesus mau lakukan. Bahwa Dia bangun dan menghardik badai itu. Ketika Yesus menghardik badai itu, dikatakan angin tunduk pada suaranya, sehingga laut danau itu menjadi teduh sekali dalam bacaan kita di ayat 39. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Pendengar yang dikasihi diberkati Tuhan. Allah yang adalah penguasa langit, bumi beserta segala isinya tahu apa yang terjadi. Sehingga semua ada dalam kendali Tuhan itu sendiri. Yang kita butuhkan saat ini adalah meminta belas kasihan. Sambil meyakini bahwa Tuhan tetap ada dalam segala musim kehidupan kita manusia. Dalam keadaan kondisi bumi yang kita pijak di saat ini. Allah hadir. Allah ada. Sehingga janganlah kita merasa takut, merasa khawatir dengan hidup ini. Allah mengingatkan kita dengan berbagai hal, termasuk Allah pakai alam untuk menegur dan mengingatkan kita. Karena itu, ketika angin itu dan taufan itu reda, maka Yesus berkata kepada murid-muridnya, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu belum percaya? Hal ini juga yang hendak kita mau renungkan bersama. Pernyataan atau pertanyaan Yesus kepada murid-murid ini. Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu belum percaya? Dalam situasi kondisi apapun itu, Allah tetap ada di tengah-tengah kehidupan kita. Allah sedang menguji iman kita lewat alam yang ada dalam kendali Tuhan itu sendiri. Ia pakai untuk mengingatkan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, alam boleh bergolak. Tetapi pencipta alam semesta ada di dalam perahu, dalam tanda kutip, perahu kehidupan kita. Kekuasaan Yesus jauh lebih besar daripada kekuatan alam yang paling dahsyat sekalipun. Karena itu fokuslah pada ukuran Tuhanmu, bukan pada ukuran badaimu. Saudara-saudaraku yang dikasihi, diberkati Tuhan. Lalu apa yang hendak kita lakukan untuk menyikapi situasi kondisi yang terjadi di saat sekarang ini? Hal yang pertama yang kita lakukan adalah, mari kita menciptakan suasana kehidupan yang terus diberkati oleh Tuhan. Ketika kita hidup menjadi orang yang percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kehidupan kita, maka kita pun akan luput dari segala bencana yang terjadi. Belajar dari para murid-murid ini bahwa Yesus ada bersama-sama dengan kita, jangan pernah melupakan itu. Karena ketakutan, kepanikan, kekhawatiran kadang membuat manusia tidak berpikir jernih, melupakan sang sumber kehidupan. Karenanya, lewat kebenaran firman Tuhan ini, hal yang pertama yang diingatkan adalah jangan pernah melupakan bahwa Tuhan itu selalu ada di setiap musim kehidupan kita manusia.
Ia ada bersama-sama dengan kita. Karena itu, hiduplah sesuai dengan kasih dan kehendak Tuhan. Karena Tuhan yang penguasa mampu meredakan badai sebesar apapun itu, sehingga suasananya akan menjadi nyaman dan teduh. Tuhan menginginkan keteduhan, bukan kehancuran. Kemudian, hal yang kedua pun mengingatkan kita sebagai orang percaya. Kita pun harus bersikap dan bertindak arif dan bijaksana untuk menyingkapi situasi kondisi yang terjadi. Diam dan tenang. Diam bukan berarti kita hanya termangku. Diam bukan artinya kita tidak berpikir atau tidak bersikap dan bertindak. Tetapi diam ini mau mengingatkan kita untuk bertindak bijaksana sebelum melakukan sesuatu hal dalam hidup ini. Termasuk dalam musim kemarau yang terjadi saat ini. Jangan kita sembarang membuat api di sekitar kehidupan kita. Hikmat yang Tuhan anugerahkan bagi kita hendaklah menjadikan kita untuk belajar dari pengalaman hidup yang pahit yang harus membawa kita kepada kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Karena itu, saudara-saudaraku yang dikasihi diberkati Tuhan, sebagai orang percaya, kita bukan hanya menonton situasi kondisi yang terjadi. Kita dipanggil menjadi agen pemulihan. Jika alam tidak bersahabat karena ulah manusia, maka pertobatan kita juga harus mencakup bagaimana kita memperlakukan alam ciptaan ini. Karena ketika kita berlaku sebagai manusia yang dipenuhi oleh hikmat, maka kita pun mampu untuk menjaga alam di mana kita tinggal dan berada. Mulai dari hal-hal yang terkecil, menjaga kebersihan, tidak membuang sampah sembarangan, menanam pohon, dan mengurangi polusi. Ini adalah bagian dari ibadah kita kepada Tuhan yang menciptakan bumi. Sehingga dengan demikian, kita tidak diberikan ganjaran lewat alam ciptaannya ini. Mari kita belajar dari kisah Sodom dan Gomora. Walaupun ada di sekitar kehidupan kita banyak orang yang melakukan perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan, masih ada Lot yang percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan tidak membinasakan Lot. Karena itu marilah, dalam kondisi yang terjadi saat ini, tetap setia untuk hidup menjadi orang yang benar. Orang yang hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, sambil menantikan berkat Tuhan. Mari kita tetap setia menjalani kehidupan ini. Karena Yesus yang sanggup meredakan badai di Galilea adalah Yesus yang sama yang menyertai kita hari ini, yang mampu untuk meredakan dan membukakan tingkap-tingkap langitnya, mencurahkan berkat hujan bagi NKRI teristimewa bagi kita yang ada di Porodisa ini. Percaya bahwa Tuhanlah yang memegang kendali kehidupan kita manusia. Tuhanlah yang senantiasa menganugerahkan hujan berkat bagi kita yang ada di bumi Porodisa ini. Jangan kita ada dalam ketakutan, karena terkadang ketakutan dapat melumpuhkan kehidupan beriman kita. Yesus Kristus, sang penguasa alam semesta, pasti akan menyertai dan memberkati kita sekalian. Ia akan menghardik segala badai kehidupan di dunia ini, dan ia menggantikannya dengan suasana yang penuh dengan keteduhan, kedamaian, agar manusia yang ada di dalamnya senantiasa memperoleh berkat keselamatan, asalkan manusia itu tetap hidup dalam kebenaran. Semoga berkat kebenaran firman Tuhan di saat ini terus memotivasi kita untuk terus mencari hadirat Tuhan, hidup sesuai dengan kehendaknya. Maka Tuhan akan menghardik segala bencana alam yang ada di sekitar kehidupan kita. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa.
Engkau Allah Bapa, penguasa langit, bumi, dan segala isinya. Kami bersyukur ketika di tengah kesibukan pelaksanaan tugas pekerjaan kami di pagi ini, kami sudah boleh diberi kesempatan untuk ada dalam kebersamaan belajar dari kebenaran firman. Kebenaran firman-Mu di saat ini mengingatkan tanggung jawab iman kami bersama. Agar ketika dunia tidak baik-baik atau bumi yang kami pijak ini ada dalam situasi kondisi yang terjadi seperti sekarang ini, kami diajarkan untuk tenang dan diam menyingkapi segala sesuatu yang terjadi sambil dengan hikmat Tuhan. Kami diajarkan untuk bersikap dan bertindak sebagaimana mestinya menyingkapi situasi kondisi yang terjadi ini. Karena itu ya Tuhan, diberkati sekalian kami pendengar setia program Mutiara Pagi di mana saja mereka berada saat ini. Baik mereka yang dengan setia mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu, maupun mereka juga yang setia dan sudah sementara beraktivitas dalam tanggung jawab masing-masing mereka. Engkau yang akan menjaga keluar masuk hidup mereka ya Tuhan. Engkau yang memberkati kehidupan mereka. Mulai dari orang tua kami yang sudah lanjut usia dalam ketaatan kesetiaan mereka mencari hadirat Tuhan. Berkatilah kehidupan masa lanjut usia yang Tuhan berikan dan percayakan bagi mereka. Sehingga masa lanjut usia yang mereka jalani saat ini tetap ada dalam rangkulan kasih setia Tuhan. Memberikan kesehatan, kekuatan, dan kemampuan, hikmat. Dan apa yang mereka lakukan pun ada dalam kasih dan kuasa Tuhan. Mereka tetap boleh menikmati masa lanjut usia dengan penuh kebahagiaan dan kesukacitaan. Walaupun disadari sebagai manusia biasa, tentunya di masa lanjut usia ada hal-hal yang terkadang menjadi pergumulan kehidupan, sakit, penyakit, atau hal-hal yang buat mereka ada dalam gumul yang mereka jalani. Namun kami mengimani Tuhan, Engkau Allah yang pengasih akan merangkul keberadaan seluruh kehidupan para lanjut usia yang tetap setia mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu lewat program Mutiara Pagi di RRI Pro 1 Talaut ini. Apapun keberadaan hidup mereka saat ini ya Tuhan, kami taruhkan ke dalam tangan kasih setia. Seluruh pendengar setia program Mutiara Pagi di tengah kehidupan keluarga dan rumah tangga mereka masing-masing, Tuhan juga terus memberkati hidup bersama sebagai suami istri, orang tua, anak-anak, saudara bersaudara, kakak beradik, sehingga mereka tetap menciptakan persaudaraan rukun dan damai. Karena janji firman-Mu pun ketika kami hidup rukun dan damai, kesanalah berkat-berkat Tuhan mengalir. Karena itu ajarkanlah kami untuk saling menghargai satu kepada yang lain, saling menghormati, saling topang-menopang, saling mengingatkan, saling mendoakan, agar kehidupan yang menjadi kerinduan ada dalam suasana yang penuh shalom, Tuhan perkenankan untuk menjadi bagian kehidupan kami. Dijauhkan hidup kami dari hal-hal yang tidak dikehendaki ya Tuhan. Tetapi biarlah berkat keselamatan, kemujuran daripada-Mu terus menjadi bagian kehidupan sekalian kami. Sambil kami berdoa untuk kehidupan anak-anak kami dalam tumbuh kembang mereka, dalam masa mereka menikmati masa kanak-kanak, masa remaja, masa muda mereka. Kiranya melalui belayan cinta kasih orang tua mereka masing-masing, mereka boleh menikmati kebahagiaan di masa-masa hidup yang mereka jalani. Dalam studi mereka ya Tuhan, dalam meraih masa depan yang gemilang, Tuhan terus menjaga melindungi kehidupan anak-anak kami. Generasi-generasi penerus bangsa, generasi-generasi yang hidup di dalam taat dan takut akan Tuhan. Bagi anak-anak kami dalam studi mereka, yang mungkin sudah melangkah di luar daerah di mana saja mereka berada saat ini, kerinduan kami sebagai orang tua ya Tuhan, Engkau tetap menjaga, melindungi hidup anak-anak kami. Engkau yang menjadi perisai bagi hidup anak-anak kami, Engkau yang menjadi tiang awan dan tiang api ya Tuhan, sehingga setiap langkah kehidupan mereka ada dalam kendali dan kuasa Tuhan. Bahkan apa yang menjadi rencana cita-cita masa depan mereka, Tuhan tetapkan menjadi bagian hidup mereka. Bagi anak-anak kami yang sudah melakukan tugas tanggung jawab mereka, sebagaimana Tuhan karuniakan talentakan pun kami tetap berdoa, kiranya semua yang mereka lakukan dan kerjakan berkenan kepada-Mu, sehingga itu menjadi berkat untuk kehidupan masing-masing mereka, juga menjadi berkat bagi banyak orang,
sehingga mereka layak mempersembahkannya untuk kepujian kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami pun telah berdoa untuk segala hal yang menjadi kerinduan harapan kami di dalam rumah tangga keluarga kami masing-masing. Tuhan akan memberkati dan memperkenankan untuk menjadi bagian kehidupan sekalian kami. Sambil pun kami mau berdoa ya Tuhan, untuk mereka yang saat ini dalam pergumulan dengan berbagai persoalan hidup, mereka yang sakit, Tuhan akan menjama, sehingga oleh bilur-bilur-Mu ada berkat kesembuhan. Segala usaha upaya mereka lakukan mendatangkan sukacita, kesembuhan, dan pemulihan. Bagi mereka yang berduka cita karena berbagai hal yang terjadi di saat ini, termasuk kehilangan orang-orang mereka kasihi, Engkau yang juga akan memulihkan keberadaan hidup mereka, mendatangkan berkat sukacita sehingga penghiburan yang sejati yang berasal daripada Tuhan terus menjadi bagian hidup mereka. Bahkan gumul-gumul kehidupan kami karena berbagai himpitan hidup, kami pun taruhkan gumul ini ke dalam kuasa dan kasih sayang-Mu, sehingga berkat pemulihan daripada Tuhan terus menjadi bagian hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami pun berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara kami, NKRI yang kami cintai bersama-sama. Tuhan, kasihanilah kehidupan bangsa dan negara ini. Biarlah Tuhan yang akan senantiasa mengendalikan kehidupan kami, sehingga yang terjadi, kami imani semua ada dalam rancangan kasih setia-Mu. Diberkati pemerintah bangsa dan negara ini. Anugerahkanlah roh hikmat dan roh taat dan takut akan Tuhan, sehingga dalam menjalankan roda kepemimpinannya, hanya dengan taat dan takut akan Tuhan, maka mereka mampu membawa kehidupan masyarakat Indonesia kepada kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera. Karena itu kepemimpinan mereka ya Tuhan kami taruhkan ke dalam kuasa dan kasih sayang. Ketika bangsa dan negara kami saat ini dilanda berbagai bencana alam ya Tuhan, kami terus berdoa memohon belas kasihan daripada-Mu. Kasihanilah bangsa dan negara kami ini. Kasihanilah bumi yang kami pijak yang saat ini dalam keadaan tidak baik ya Tuhan. Ketika berbagai bencana alam terjadi di mana-mana, ketika bencana alam banyak merenggut jiwa kami manusia, kami hanya berdoa memohon belas kasihan daripada-Mu. Engkau yang berkuasa atas langit, bumi, dan segala isinya. Engkau juga yang akan memulihkan negeri yang kami diami bersama-sama. Sambil kami mau berdoa untuk kehidupan kami yang ada di negeri Prodisa ini, mulai dari mereka yang diberi tanggung jawab memimpin daerah ini, Tuhan juga memberkati pemerintah daerah ini, sehingga hikmat-Mu yang menuntun mereka ada pada jalan kebenaran. Hikmat-Mu yang menuntun mereka untuk terus mengambil kebijakan yang mendatangkan berkat dan sukacita bagi seisi bumi Prodisa yang kami cintai ini, demi dan untuk kehidupan bersama, demi membangun bumi Prodisa yang kami cintai. Jadikanlah mereka sebagai pemimpin yang taat dan takut akan Tuhan. Kami masyarakat yang tinggal dan diam di dalamnya pun diajarkan untuk tetap hidup rukun dan damai, saling menghargai, menghormati satu kepada yang lain, sehingga dengan demikian kami tetap saling menjaga satu kepada yang lain. Kami boleh menciptakan persaudaraan rukun dan damai, sehingga kesanalah berkat Tuhan akan terus menjadi bagian hidup kami. Bumi yang kami pijak diami ini pun diberkati ya Tuhan. Ketika bencana kebakaran terjadi di mana-mana, kami terus memohon pengasihan daripada-Mu ya Tuhan. Kami terus meminta belas kasih daripada-Mu. Bukakanlah tingkap-tingkap langit-Mu ya Tuhan, sehingga berkat hujan akan tercurah di bumi Prodisa yang kami cintai. Dalam musim kemarau yang panjang, setiap sumber air saat ini mulai menyusut. Kami percaya semua ada dalam kendali dan kuasa Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan kami ada dalam gumul ini. Tetapi ada janji berkat Tuhan, sesuai dengan waktu Tuhan, pasti akan ada hujan berkat di bumi Prodisa yang kami cintai ini. Karena itu kami berdoa memohon ya Tuhan, kasihanilah kami orang-orang yang berdosa ini. Ampuni setiap kesalahan dan dosa kami. Dan biarlah berkat-berkat Tuhan akan terus menjadi bagian hidup kami teristimewa. Berkat air akan mengalir dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan,
Semua terjadi atas kehendak Tuhan. Karena itu ajarkanlah kami sekalian umat-Mu yang ada di bumi Porodisa ini untuk menyadari siapa kami di hadapan Tuhan. Berikanlah kemampuan, kekuatan, dan hikmat untuk boleh memahami yang terjadi adalah salah satu cara Tuhan untuk mengingatkan kami atas setiap hal-hal yang kami lakukan yang tidak berkenan kepada-Mu. Karena kami percaya di bumi Porodisa ini Tuhan, masih ada segelintir orang-orang yang terus menaruh pengharapan kepada Tuhan, sehingga kami semua tidak akan dibinasakan, tetapi kami akan memperoleh berkat pemeliharaan keselamatan daripada Tuhan sendiri. Karena itu gumul kami di saat ini, kami hanya mempertaruhkan ke dalam tangan kasih setia Tuhan yang adalah penguasa alam beserta segala isinya. Terima kasih Tuhan. Ada banyak hal yang menjadi kerinduan dan harapan kami ketika situasi kondisi yang terjadi di saat sekarang ini. Kami pun mau berdoa buat kehidupan hamba-hambamu yang ada di RRI Pro 1 Talaut ini, mulai dari pimpinan, seluruh pegawai, karyawan, tenaga honorer, cleaning service, security, sesuai dengan tufoksi masing-masing mereka, Tuhan memberikan kekuatan, kemampuan, hikmat kepada mereka, sehingga dalam tanggung jawab mereka, ya Tuhan, mereka terus memberi yang terbaik dari apa yang mereka lakukan demi dan untuk kerja pelayanan bersama. Baik mereka yang saat ini sudah berada di studio dalam aktivitas mereka, maupun mereka yang mungkin sudah berada di lapangan, bahkan mereka yang mempersiapkan diri untuk menuju tempat ini. Tuhan akan memberkati kebersamaan mereka, memberkati pelaksanaan tugas tanggung jawab mereka, memberkati program-program yang ada di RRI Pro 1 Talaut ini, sehingga semua yang mereka sajikan mendatangkan sukacita bagi setiap pendengar di setiap program-program yang ada di RRI Pro 1 Talaut ini. Sarana-prasarana yang ada pun dapat berfungsi sebagaimana mestinya dalam rangka menopang pelaksanaan tugas tanggung jawab mereka di tempat ini. Kerjasama yang baik, komunikasi yang saling membangun, menjadi kekuatan hamba-hambamu yang ada di RRI Pro 1 Talaut ini untuk pelaksanaan tugas tanggung jawab mereka. Kehidupan rumah tangga keluarga mereka masing-masing, kami pun taruhkan ke dalam kuasa dan kasih sayang Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami pun berdoa kiranya apa yang kami lakukan, kerjakan di sepanjang hari ini pun ada dalam kendali dan kuasa Tuhan. Dijauhkan dari segala kecelakaan, bencana, bahkan maut sekalipun. Biarlah Tuhan yang menjaga kehidupan keluar masuk kami, sehingga hari-hari hidup yang kami jalani ada dalam kendali dan kuasa Tuhan. Ini yang menjadi doa permohonan syukur kami. Ini yang menjadi pinta harap kami kepada-Mu, ya Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami naikkan doa permohonan ini kepada-Mu. Amin.

0: milik puluhan warga. Kerugian material ditaksir mencapai 250 juta rupiah. Upaya pemadaman maraton dilakukan oleh tim gabungan yang terdiri dari Polsek Kabaruan, Pospam Puter, pihak kecamatan serta masyarakat setempat. Api akhirnya berhasil dipadamkan secara total pada Minggu sore pukul 5 WITA. Dari hasil penyelidikan awal, api diduga berasal dari pembakaran sampah di rumah kebun milik salah satu warga pada Kamis sore, yang dikira sudah padam namun kembali menyala dan meluas akibat cuaca kemarau serta angin kencang. Kapolsek Kabaruan, Ibda Andika Eka Putra Amisi mengimbau masyarakat untuk tidak membuka lahan atau membakar sampah sembarangan di tengah musim kemarau.
1: Kami selalu menghimbau masyarakat agar tidak membakar lahan atau membuka perkebunan dengan api, mengingat rumput kering dan angin kencang sangat berpotensi memicu kebakaran susulan yang cepat meluas.
0: Saat ini petugas masih menjagakan personel di lokasi untuk mengantisipasi munculnya titik api baru, sekaligus mengumpulkan keterangan saksi untuk penanganan hukum lebih lanjut. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk...
2: Pendengar, komunitas Baciraro Kreatif mendaur ulang sampah plastik menjadi replika pernak-pernik penari Kabasaran.
3: Pelestarian budaya daerah dalam grand launching Desa Wisata Tumaluntung yang digagas Himsifor FMIPA Unsrat Manado juga menggandeng sejumlah stakeholder dalam pelestarian lingkungan dengan komunitas Baciraro Kreatif. Marlon Kamagi dari Baciraro Kreatif menjelaskan pihaknya adalah startup digital dan komunitas asal Sulawesi Utara yang berfokus pada pengelolaan sampah terintegrasi serta daur ulang.
4: Program konservasi di mana sampah plastik menjadi permasalahan di Indonesia saat ini. Kami mencoba merubahnya menjadi replika tengkorak dan kemudian ini untuk mendukung konservasi budaya pemasaran di Desa Tumaluntung, dan kemudian juga satu sisi kami mengkampanyekan untuk tidak lagi berburu hewan langka. Ada upaya konservasi lingkungan memanfaatkan sampah plastik menjadi eksesus tetap sesuai pemasaran, dan ini juga untuk mendukung upaya konservasi hewan langka, hewan endemik yang hanya ada di Sulawesi Utara.
3: Uniknya dalam grand launching Desa Wisata bersama Himsifor FMIPA Unsur Manado tersebut, pernak-pernik yang dipakai para penari Kambasaran, salah satunya kalung berbentuk kepala hewan terbuat dari replika bahan dasar plastik yang dikawal oleh Baciraro Kreatif sebagai kepedulian bagi pelestarian lingkungan dan juga sebagai wujud penolakan terhadap tindakan memburu satwa endemik. Diana Masih melaporkan.
2: Pendengar, harga cabai di pasar tradisional Talaut naik ke Rp150.000 per kilo.
5: Di pasar Melengwane, Kabupaten Kepulauan Talaut kembali mengalami kenaikan. Hanya berselang sehari setelah berada di level Rp140.000 per kilogram, kini harga cabai naik menjadi Rp150.000 per kilogram. Salah satu pedagang di pasar Melengwane, Lipi, mengatakan kenaikan harga tersebut terjadi dalam waktu yang singkat dan berdampak pada harga jual pada konsumen. Kenaikan harga cabai ini membuat konsumen harus kembali mengeluarkan biaya lebih untuk memenuhi kebutuhan dapur. Kondisi tersebut juga menunjukkan harga komoditas cabai di pasar Melengwane masih cukup fluktuatif. Selain cabai, beberapa komoditas bumbu dapur lain juga mengalami kenaikan. Tomat yang sebelumnya hanya dijual Rp10.000 per kilogram, saat ini naik menjadi Rp15.000 per kilogramnya. Sementara bawang merah dan bawang putih masih stabil di angka Rp50.000 per kilogram. Dari Melengwane ke Pulau Talaut, Marsuki Mengero terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, imbas penutupan Bandara Suta, sejumlah calon penumpang Manado-Jakarta memilih untuk reschedule penerbangan.
6: Penutupan Bandara Soekarno-Hatta akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau berdampak pada sejumlah penerbangan rute Manado-Jakarta. Pada Senin kemarin, sejumlah penerbangan dari dan menuju Bandara Samratulangi Manado dibatalkan, menyusul notam dari Jakarta yang menyatakan adanya penutupan penerbangan hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kondisi tersebut membuat calon penumpang harus menyesuaikan kembali rencana perjalanan mereka, salah satunya Paluwu Putra.
7: Dari sini baru-barusan disampaikan bahwasannya dialihkan lagi untuk gara-gara gunung di atas ini. Seharusnya saya berangkat hari ini, jam 11.40, di pesawat layar.
8: ya terpaksa minta penundaan dulu untuk maju ke depan kemungkinan besok hari. Iya, sampai kelar ini situasi kondisi. Nah, mau ambil karena saya sementara ada mau lanjut pendidikan lagi ke Keramat Jati.
6: Sementara itu penumpang lain, Vivi Sumampo, memilih mencari jalur alternatif untuk tetap tiba di Jakarta.
9: Sehingga kami mengambil keputusan untuk dapat transit di Surabaya, lanjut ke Jakarta naik kereta. Tiketnya hari Minggu, tetapi melihat situasi dan berita yang ada di media sosial, sehingga mendapat jadwal hari ini, tetapi masih karena sementara ada pembatasan lagi di Soekarno-Hatta Bandara, jadi dari penerbangan Manado ke Jakarta belum ada, masih ditutup.
6: Situasi penerbangan selanjutnya masih bergantung pada perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau serta pembaruan notam dari otoritas penerbangan. Demikian Nani Oktavia melaporkan.
2: Pendengar, tidak beroperasinya Bandara Soekarno-Hatta karena erupsi Gunung Anak Krakatau juga berdampak penerbangan dari dan ke Manado.
10: Anak Krakatau, GAK, berdampak terhadap operasional penerbangan dari dan menuju Bandara Internasional Samratulangi, Samrat, Manado sejak minggu kemarin hingga Senin hari ini. Sejumlah penerbangan rute Jakarta, CKG, Manado, MDC, dan sebaliknya tercatat mengalami pembatalan. General Manager Angkasa Pura Indonesia Bandara Internasional Samratulangi, Radityo Ari Purwoko mengatakan, kondisi terminal bandara tetap kondusif meskipun terjadi pembatalan sejumlah penerbangan.
11: Jadi dengan adanya sebaran abu vulkanik akibat erupsi anak gunung Krakatau sehingga terjadi plus di Bandara Soekarno-Hatta yang ini terdapat pada penerbangan dari Cengkareng menuju Manado. Jadi sampai dengan saat ini dari 13 penerbangan hanya satu penerbangan yaitu Citylink dari Soekarno-Hatta. Sementara 12 lainnya, yaitu 12 datang dan 12 berangkat dari Manado, akhirnya melakukan cancel oleh airline. Dan airline saat ini sedang melakukan refund atau tidak persetujui yang diminta oleh Nepal. Dan alhamdulillah di Bandara Samratulangi berjalan dengan kondusif, baik dan lancar.
10: Sementara itu pengguna jasa diimbau terus memantau informasi terbaru dari maskapai terkait status penerbangan, termasuk perubahan jadwal, pembatalan maupun mekanisme rescheduling maupun refund. Sementara itu dari keterangan tertulis yang diterima RRI hari ini, 4 bandara terdampak abu vulkanik Anak Krakatau, yaitu Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta, Bandara Husein Sastra Negara Bandung, serta Bandara Raden Inten 2 Lampung ditetapkan masih ditutup sementara. Pada 7 September, estimasi hingga pukul 18.00 WIB demi keselamatan penerbangan sesuai dengan notam dari Airnav Indonesia. Demikian Bubi Sembeka melaporkan.
2: Pendengar, Kapolsek Langgoan Barat, Ibda Andre Nelwan SH, mengatakan masyarakat di 16 desa tingkatkan terus kewaspadaan di kemarau panjang ini. Jangan membakar sampah, lahan, dan hutan sembarangan.
12: Polsek Langgoan Barat, Ibda Andre Nelwan, Sarjana Hukum, mengingatkan masyarakat di wilayah hukum Polsek Langgoan Barat untuk selalu berhati-hati menyikapi situasi kondisi cuaca kemarau panjang yang disertai dengan angin. Dan kepada masyarakat, baik yang beraktivitas di rumah atau di area perkebunan, jangan melakukan pembakaran sampah dan hutan sembarangan. Itu juga kepada para perokok, jangan membuang puntung rokok jika masih ada bara api yang mudah memicu kebakaran. Selanjutnya, Kapolsek Langgoan Barat, Ibda Andri Nelwan, kepada RRI di kantornya mengatakan, di masa cuaca ekstrim kemarau panjang, saat ini situasi kondisi di wilayah kerjanya dalam keadaan aman dan kondusif.
13: Kamtibmas di Langgoan Barat ini
14: cuaca ekstrim ini.
13: Dengan dampak ekstrim ini masih kondusif. Untuk itu tetap kami Polsek Langgoan Barat tidak terbuai dengan keadaan kondusif ini. Kami tetap intens dalam melakukan patroli agar supaya tidak memberikan seperti yang saya katakan tadi, tidak memberikan kesempatan kepada mereka yang memiliki niat untuk melakukan tindak pidana tentunya. Dan tindakan dari kepolisian melakukan preventif, besar harapan saya kepada masyarakat khususnya Kecamatan Langgoan Barat tidak terbuai dengan keamanan ini. Tetap waspada, tingkatkan kewaspadaan yang ada. Kalau boleh dilipat gandakan kewaspadaan untuk keselamatan diri maupun keselamatan barang atau barang-barang berharga lainnya.
12: Adapun himbauan Polsek Langgoan Barat untuk masyarakat di 16 desa antaranya jangan membakar hutan, lahan, dan kebun di cuaca ekstrim ini. Jangan membuang puntung rokok sebagai pemicu kebakaran. Ya, jika melakukan pembakaran sampah, pastikan bara api sudah padam. Segera melapor ke pihak Polsek Langgoan Barat maupun pemerintah setempat apabila terjadi insiden kebakaran. Dari Minasa, Jep Asa RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, permintaan kebutuhan BBM yang tinggi menjadi salah satu penyebab antrian di SPBU.
14: Pemangku dan instansi terkait melakukan peninjauan di lapangan sehubungan antrian panjang kendaraan di SPBU. Bidang perekonomian Pemkot Kota Mubagu Melki Mokoginta mengatakan telah berkomunikasi dengan Pertamina mengenai stok dan kuota BBM daerah tersebut. Menurut Mokoginta, kuota BBM untuk Kota Mubagu stabil sehingga antrian panjang kendaraan di SPBU merupakan kebutuhan akan BBM.
15: Itu bingung. SPBU, semua SPBU yang ada bingung juga terjadi antrian. Kenapa, ada apa dengan ini? Nah, ketika orang turun lapangan, cek bagaimana pasokan minyak yang ada di sini, bagaimana, ada kendala? Nah, tidak ada kendala. Jadi meminta kepada masyarakat jangan panik dengan keadaan BBM dalam hal ini Pertalite. Kenapa susah mau antri? Kenapa mau panik? Tidak ada pengurangan kuota minyak, kuota BBM.
14: Bertambahnya jumlah kendaraan setiap saat juga menjadi salah satu faktor antrian kendaraan di SPBU. Audi Kanores melaporkan.
2: Pendengar, sekian Warta Berita Pagi Radio Republik Indonesia Manado hari ini, Selasa 8 September 2026. Saya Iker Rasono Memuaya, selamat pagi.

ini terbit di tahun 2017 dengan penulis Dianka dan tim. Pendengar, pada zaman dahulu hiduplah seorang Mbak Randa dan anaknya yang bernama Sumida Kloro. Sumida Kloro hanya memiliki 60 helai rambut dan 2 buah gigi. Itulah mengapa orang memanggilnya Sumida Kloro. Walaupun begitu, kasih sayang seorang ibunya tak berkurang kepada Sumida Kloro. Setiap harinya, ibunya bernyanyi sambil mengelus kepala putrinya dengan lembut. Sumida Kloro, Sumida Kloro, kamu adalah putri paling jelita. Sumida Kloro pun memandang dirinya ke cermin dan tidak percaya. Pendengar, walaupun keadaan Sumida Kloro seperti itu, namun tidak membuat Sumida Kloro bersedih. Ia tetap ceria dan berteman dengan siapa saja hingga memiliki banyak teman. Ada seorang teman yang iri karena Sumida Kloro memiliki banyak teman. Temannya itu memiliki niat yang jahat. Ia ingin agar Sumida Kloro dan ibunya ditangkap oleh raja. Saat itu, raja sedang mencari permaisuri. Ia datang kepada raja dan mengatakan ada seorang gadis yang amat cantik di desanya. Rajanya menjadi penasaran dan meminta pengawal untuk melihat Sumida Kloro. Sayup-sayup para pengawal mendengar nyanyian Mbak Randa. Mereka menjadi yakin kalau Sumida Kloro adalah putri paling jelita. Mereka mengetuk pintu rumah Mbak Randa dan menyampaikan maksud kedatangan untuk melihat Sumida Kloro. Mbak Randa meminta mereka menyiapkan tandu dan membawa Sumida Kloro langsung bertemu dengan raja. Setelah 2 hari membuat tandu, mereka datang kembali. Sumida Kloro langsung masuk ke dalam tandu perjalanan. Ia berpesan agar anaknya terus berdoa dan tidak takut karena raja akan bertemu dengannya. Raja pasti akan terpukau oleh kecantikannya. Pendengar, saat akan makan-makan yang dibawanya, tiba-tiba tirai tandu disibabkan oleh seseorang. Sumida Kloro sangat kaget. Ternyata seorang bidadari datang dan ingin meminta sedikit makanannya. Sumida Kloro memperbolehkan dengan syarat bidadari menyetujuinya karena tak ada yang sulit bagi bidadari. Sumida Kloro menceritakan kisahnya. Ia takut ibunya dianggap penipu oleh raja. Bidadari tahu akan kecantikan hati dan kasih sayang seorang Sumida Kloro kepada ibunya. Pendengar, esensi buku kali ini menceritakan sesuatu yang sangat baik seorang putri kepada ibunya. Setelah makan, bidadari meniupkan kecantikan ke tubuh Sumida Kloro. Tiba-tiba rambut Sumida Kloro menebal dan giginya menjadi utuh. Sumida Kloro menjadi cantik jelita. Sumida Kloro sangat bahagia. Ia berterima kasih kepada bidadari karena kini telah menjadi cantik. Bidadari berpesan kepada Sumida Kloro untuk tidak menendam temannya jika nanti ia menjadi seorang permaisuri. Walaupun sudah tinggal di istana, Sumida Kloro tidak melupakan teman-temannya. Dia sering mengunjungi teman-temannya di desa. Baginya, mereka teman sejati. Mereka mau berteman dan mencintainya tak peduli akan penampilan Sumida Kloro. Mbak Randa pun tetap terus bernyanyi. Sumida Kloro, Sumida Kloro, kamu adalah putri paling jelita. Pendengar, penulis memberikan pesan moral kasih sayang ibu pada anaknya tak terbatas. Meski anaknya punya kekurangan, seorang ibu akan tetap yakin bahwa anaknya bisa mendapatkan yang terbaik. Oleh karena itu, hormati dan sayangilah ibumu. Doa ibu akan membawa kebaikan pada hidupmu. Demikian esensi buku kali ini dengan judul Bligual Seri Cerita Rakyat 34 Provinsi Jawa Tengah yang diterbitkan pada tahun 2017 dengan penulis Dianka dan Tim dari RRI untuk Indonesia.

0: ada cucu kakek. Mau datang kok gak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu, Nak?
1: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, kek. Nanti kakek datang ya.
0: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
1: Iya dong.
0: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
1: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, kek.
0: Oh ya? Kenapa?
1: Biar bangsa Indonesia gak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
0: Ya, ya, ya, ya. Bagus sekali itu, Nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk.
1: Ya.
0: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
1: Enggak dong, kek.
0: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
1: Ya.
0: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
1: Oke, kek.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Rif, eh Rif, kamu sudah dengar tuh program makan bergizi gratis yang pemerintah ada selenggarakan?
1: Iya, Alo, aku baru dengar. Katanya sih program ini ditunjukkan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu agar bisa mengakses makanan bergizi.
0: Iya, betul. Kok ini program kata orang ada mau tawarkan makanan sehat secara gratis, Rif. Apalagi untuk anak-anak dan ibu hamil.
1: Wow, bagus banget ya.
0: Iya, bagus.
1: Jadi mereka bisa mendapatkan asupan gizi yang tepat tanpa harus khawatir soal biaya.
0: Makanya, apalagi kan sekarang banyak yang kasihan kesulitan ekonomi. Kong ini program tentu boleh mau bantu mencegah masalah malnutrisi di masyarakat, Rif. Begitu.
1: Kong, bagaimana caranya bisa ikut program ini, Dang? Apakah ada syarat tertentu?
0: Oh, biasanya itu peserta dorong semua mesti kunjungi itu tempat-tempat distribusi atau sekolah-sekolah yang ditunjuk, begitu.
1: Oh, begitu, Dang. Jadi mudah diakses, Kang. Semoga semakin banyak orang yang tahu tentang program ini.
0: Semoga.
1: Agar lebih banyak yang terbantu.
0: Iya, betul, Rif. Kong, semoga nih program Katuk boleh mau berjalan lancar, Deng. Boleh memberikan dampak positif juga untuk banyak orang. Oke, Rif?
1: Oke, oke.
0: Oke, deh.
1: Yuk, makasih.

Baik ya, selamat pagi kembali buat para pendengar pencinta Pro 1 RRI Talaut di Bayra Pudara Prada. Tentunya saat ini waktu studio kami sudah di 42 menit lepas dari pukul 6 pagi. Diucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas buat seluruh pendengar pencinta Pro 1 RRI Talaut di pagi hari ini untuk edisi di hari Selasa 8 September 2026. Tentunya ada rasa bahagia, ada rasa kesedihan, ada rasa sukacita, tentunya dengan kita selalu bersyukur dan selalu berpikiran positif, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita selalu bahagia selalu. Dan untuk itu buat seluruh pendengar tadi pun Angel sudah hadirkan beberapa lagu ya menemani ruang dengar Anda. Dan seperti biasa kami hadirkan dulu informasi yang kami himpun dari rri.co.id di Talaut. Pendengar Pro 1 RRI di Bada pun ada berada. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Talaut terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut terkait rencana pelaksanaan Pesta Paduan Suara Gerejawi atau Pesparawi di daerah tersebut. Konsultasi dilakukan Kepala Seksi Urusan Agama Kristen Kemenag Kabupaten Kepulauan Talaut, Nistea Joro SH STH MPDK bersama Bupati Kepulauan Talaut Weli Tita. Pertemuan tersebut membahas rencana kerjasama antara Kementerian Agama dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut dalam mendukung pelaksanaan kegiatan Pesparawi, ujar Joro pada hari Senin kemarin 7 September 2026. Kerjasama ini diharapkan dapat memperkuat sinergi kedua pihak, sehingga pelaksanaan Pesparawi di Kabupaten Kepulauan Talaut dapat berjalan dengan baik serta menjadi wadah untuk mempererat kebersamaan dan kerukunan antar umat beragama. Oke, baik ya buat seluruh pendengar pencinta Pro 1 RRI Talaut dari Tenonda sampai Depok Baru dan yang bisa menjangkau siaran kami lewat RRI Digital ya. Tentunya itulah satu informasi yang kami himpun dari rri.co.id Talaut. Moga-moga acara Pesparawi ini berjalan dengan baik dan lancar dan juga sukses. Dan tentunya diucapkan kembali selamat pagi buat seluruh pendengar yang mungkin baru saja bergabung di siaran kami ya dari pukul 5. Tentunya selamat pagi juga buat para pendengar setia kami. Yang mungkin mohon maaf Angel gak bisa sebutkan satu persatu tetapi disapa satu kali. Selamat pagi, semangat selalu dan selalu jaya. Tentunya kami kembali hadirkan beberapa lagu ya yang menjadikan suasana semangat pagi hari Anda selalu berjalan dengan baik. Ada Juminten, terus ada Domino dan masih ada lagu lain-lain yang akan hadir di ruang dengar Anda.

0: Ran, kamu perhatiin gak sih? Harga bahan pokok makin lama makin mahal. Kayaknya inflasi makin parah deh.
1: Iya, aku juga ngerasain. Dari harga sayur, minyak, sampai beras, semua naik. Rasanya penghasilan kita gak cukup buat kebutuhan sehari-hari.
0: Iya nih, kayaknya semakin susah beli barang yang dulu harganya lebih terjangkau. Apa sih sebenarnya yang bisa kita lakukan untuk menghadapi ini?
1: Sebenarnya sih ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Pertama, kita bisa mulai lebih bijak dalam berbelanja. Misalnya, belanja barang yang benar-benar kita butuhkan, bukan cuma sekedar pengen aja, atau cuma untuk memuaskan keinginan kita.
0: Oh, jadi belanja yang lebih terencana gitu ya? Ada lagi nggak yang bisa kita lakukan selain itu?
1: Tentu, kita bisa mulai dukung produk lokal dengan membeli produk dalam negeri. Kita bisa menstabilkan harga dan mendukung ekonomi kita.
0: Iya, betul. Dan kita juga bisa lebih hemat dalam penggunaan barang, mengurangi pemborosan. Nah, gimana kalau kita mulai dari sekarang?
1: Setuju. Ayo kita mulai dari diri sendiri. Kalau setiap orang ikut berperan, inflasi bisa tertekan dan ekonomi kita pun bisa lebih stabil. Mari kita bersama-sama cerdas dalam mengelola keuangan, bijak dalam berbelanja, dan dukung produk lokal untuk mengurangi dampak inflasi. Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada ekonomi yang lebih baik.

0: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih.
1: Dasar, memang tidak berguna.
0: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

buah kasih dari sebuah perkawinan. Angka terindah yang Tuhan titipkan bagi sepasang suami istri. Ketika perceraian tidak dapat dielakkan, anak-anak jangan dikorbankan. Keberhasilan sebuah perkawinan adalah ketika kita memberikan kebahagiaan kepada anak kita. Stop perceraian, selamatkan perkawinan.

0: Rif, eh Rif, kamu sudah dengar tuh program makan bergizi gratis yang pemerintah dah selenggarakan?
1: Iya, Alo, aku baru dengar. Katanya sih program ini ditunjukkan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu agar bisa mengakses makanan bergizi.
0: Iya betul. Kok ini program kata dorang ada mau tawarkan makanan sehat secara gratis, Rif. Apalagi untuk anak-anak deng ibu hamil.
1: Wow, bagus banget ya.
0: Iya, bagus.
1: Jadi mereka bisa mendapatkan asupan gizi yang tepat tanpa harus khawatir soal biaya.
0: Makanya, apalagi kan sekarang banyak yang kasihan kesulitan ekonomi. Kong ini program tentu boleh membantu mencegah masalah malnutrisi di masyarakat, Rif. Begitu.
1: Kong, bagaimana caranya bisa ikut program ini, Dang? Apakah ada syarat tertentu?
0: Oh, biasanya itu peserta dorong semua mesti kunjungi itu tempat-tempat distribusi atau sekolah-sekolah yang ditunjuk, begitu.
1: Oh, begitu, Dang. Jadi mudah diakses, Kang. Semoga semakin banyak orang yang tahu tentang program ini.
0: Semoga.
1: Agar lebih banyak yang terbantu.
0: Iya, betul, Rif. Kong, semoga nih program Katuk boleh mau berjalan lancar, Deng. Boleh memberikan dampak positif juga untuk banyak orang. Oke, Rif?
1: Oke, oke.
0: Oke, deh.
1: Yuk, makasih.

0: wangi banget. Masak apa nih pagi-pagi?
1: Biasa, lagi siapin bekal buat si Rara.
0: Tapi kok gini mulu sih menunya? Kalau nggak ikan, ya tahu sama telur. Kan lagi banyak promo tuh di minimarket. Yang simple, tinggal goreng aja. Udah ada bumbunya juga. Nggak ribet, nggak makan waktu. Dan anak-anak pastinya juga suka.
1: Makanan instan maksud kamu? Nggak dulu deh. Mending yang ribet masak homemade daripada harus yang instan-instan. Ini tuh bukan soal enak atau nggak enaknya, tapi soal gizi dan nutrisinya tahu. Yang paling penting proteinnya selalu tercukupi setiap hari, biar gak stunting.
0: Oh emang sengaruh itu ya?
1: Iyalah sengaruh itu, makanya jangan kemakan promo sama browsing juga, biar anak kamu nggak stunting.

Diponegoro. Gendeng Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam gendeng cilik atau gendeng kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, gendeng ini polanya mendasari gendeng-gendeng Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, gendeng ini disebut sebagai gendeng dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk gendeng dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut gendeng lain dengan sak. Contoh, gendeng ijo-ijo sak cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk gendengnya sama dengan cokro negoro. Syair Wangsalan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syair yang lain.

Peringkat nomor satu kanal informasi dan inspirasi, kolaborasi vokal yang apik antara Noah dan Iwan Fals dengan para penerka. Dan selanjutnya kita jalan pada waktu pukul 8 waktu Indonesia Tengah saat RRI Pro 1 Manado bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk penyampaian Warta Berita.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Masyarakat diimbau untuk dapat memanfaatkan adanya kereta api tambahan ini. Tiket dapat dipesan di seluruh kanal resmi KAI.
2: Alhamdulillah, sebentar lagi kapal induk dari Italia akan masuk ke jajaran angkatan laut kita. Kita akan refurbish